0: semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra. Laporan khusus.
1: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
1: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
2: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
1: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
2: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
1: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
2: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
1: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini, terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya, dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
2: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong

0: perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
2: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
3: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: The Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Informasi dari dunia olahraga. Penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Serekau tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
5: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
6: Kirimkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Marciano Mendes, gol!
7: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo. Sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
8: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
7: Sedangkan rekan satu

Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.

0: peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamsa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Baik, benar ya. Setelah kita dengarkan warta berita sial dari Pro 3 Jakarta, saatnya kembali lagi di Pro 1 RRI Kediri. Dan mendengar ya, selagi kita akan mengupdate lagi ya informasi terkini teraktual di seputar Kediri Raya.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

Baik, benar ya, untuk informasi di Kediri pagi ini ya. Dari PMI Kabupaten Kediri saat ini tercatat sebanyak 482 kantong darah. Itu berdasarkan dari rilis data dari unit transfusi darah UTD PMI Kabupaten Kediri pada Selasa 23 Juni 2026. Sesuai data stok darah di PMI Kabupaten Kediri, untuk golongan A sebanyak 81 kantong. Kemudian untuk darah golongan B tersedia sebanyak 176 kantong. Sedangkan stok golongan darah O terbanyak, yaitu sebanyak 190 kantong. Dan golongan darah AB tersedia sebanyak 35 kantong. Staf unit donor darah PMI Kabupaten Kediri, Yongki Frida Effendi, menjelaskan ketersediaan darah tersebut dipantau secara berkala guna memastikan kebutuhan pasien dapat terpenuhi dengan baik. Kebutuhan darah di Kabupaten Kediri rata-rata mencapai sekitar 1.500 per kantong bulan. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah sangat diperlukan agar stok darah tetap terjaga dan pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal. PMI Kabupaten Kediri juga kegiatan donor darah di tengah masyarakat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kontribusi para pendonor dinilai sangat penting dalam menjaga kecukupan stok darah, terutama memenuhi kebutuhan pasien yang saat ini tengah menjalani perawatan medis, operasi maupun penanganan keadaan darurat. Masyarakat yang memenuhi persyaratan kesehatan diimbau untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan donor darah. Selain membantu sesama donor darah secara rutin, juga memberikan manfaat bagi kesehatan pendonor.

Fenomena sinkhole atau lubang runtuhan memang seringkali terlihat dramatis, seolah-olah bumi tiba-tiba menganga dan menelan apapun di atasnya. Namun, secara geologis, ini adalah proses alami yang bisa dijelaskan dengan logika sains. Secara sederhana, sinkhole adalah depresi atau lubang di permukaan tanah yang terjadi karena hilangnya lapisan pendukung di bawah permukaan. Bayangkan sebuah atap rumah yang tiang penyangganya keropos. Lama-kelamaan atap tersebut pasti akan runtuh. Begitu pula tanah. Sebagian besar sinkhole terjadi di daerah dengan struktur geologi yang disebut karst. Karst adalah wilayah yang didominasi oleh batuan yang mudah larut oleh air seperti batu kapur, gipsum, atau garam. Sinkhole terjadi karena tanah kehilangan penyangga di bawahnya. Secara alami, ini biasanya menimpa wilayah berbatu kapur yang perlahan larut oleh air hujan hingga membentuk rongga rahasia di bawah tanah. Begitu rongga itu terlalu besar atau air tanah di dalamnya surut drastis, permukaan tanah di atasnya pun ambles karena gravitasi. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga sering menjadi pemicu cepatnya. Misalnya, kebocoran pipa air bawah tanah yang terus-menerus mengikis tanah di bawah aspal, atau penyedotan air tanah secara besar-besaran yang membuat tekanan di bawah permukaan hilang. Intinya, tanah runtuh karena pondasi bawahnya sudah keropos atau hanyut. Baik

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
3: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
2: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
3: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
2: Wah, bagus tuh Bu.
3: Iya Nduk, kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Baik Monaria, untuk informasi lanjutan dari Jombang, proses pencairan klaim asuransi bagi jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang meninggal dunia di Tanah Suci mulai berjalan secara bertahap. Sejumlah pengajuan telah diselesaikan, sementara sisanya masih dalam tahap penyelesaian administrasi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang Ilham Rohim menyampaikan bahwa dari 4 jemaah yang wafat selama pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, 2 klaim telah dinyatakan selesai dengan 2 lainnya masih dalam proses. Ia menjelaskan nilai santunan yang diterima oleh masing-masing ahli waris berada di kisaran 57.900.000 setelah dilakukan pengurangan sesuai ketentuan saldo virtual akun jemaah haji. Hidam juga menyebutkan total jemaah haji asal Jombang yang meninggal dunia pada musim haji tahun ini mencapai 4 orang. Kasus terakhir adalah Sukipan, warga desa Tanjung Gunung, Kecamatan Peterongan, yang wafat menjelang jadwal kepulangan ke Indonesia. Sebenarnya Suyono wafat pada 9 Mei 2020 akibat shock kardiogenik di Sul Rubiansih pada 30 Mei 2020 karena pneumonia, serta Maudu'ah binti Sa'i yang meninggal di Saudi National Hospital Makkah pada 9 Juni 2026. Pemerintah memastikan proses pencairan klaim akan terus dilakukan hingga seluruh hak ahli waris jemaah haji dapat tersalurkan sesuai ketentuan yang berlaku.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Baik, menurut ya, kembali lagi di informasi Kediri, suasana penutupan besar nasional Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Konbes Nahdlatul Ulama 2025 berlangsung khidmat di Institut Agama Islam Syekh Muhammad Kholil Bangkalan Madura. Presiden Prabowo Subianto hadir sekaligus menutup acara resmi forum tertinggi organisasi tersebut pada momentum penutupan ditandai dengan pemukulan kenteng lonceng bersejarah yang dibuat dari serpian bom peninggalan Belanda yang gagal meledak di pesantren Al-Falah Pelosok, Kediri. Pada masa penjajahan, Prabowo memukul kenteng sebanyak 9 kali sebagai simbol bintang 9 NU dan penghormatan kepada Wali Songo. Agenda ini berlangsung secara simbolis melalui pemukulan kenteng sebuah lonceng yang dibuat dari potongan bom peninggalan Belanda yang gagal meledak saat jatuhkan di pesantren Al-Falah Pelosok. Pada masa penjajahan, Prabowo memukul kenteng tersebut sebanyak 9 kali melambangkan bintang 9. Munas dan Kombes NU 2026 menjadi forum penting bagi organisasi untuk membahas berbagai persoalan keagamaan, kebangsaan, serta agenda strategis menjelang muktamar NU mendatang. Proses penutupan ini melengkapi rangkaian pembukaan yang sebelumnya digelar di Pesantren Falah Pelosok 22 Juni 2026 oleh Rais Am PBNU Kaji Miftahul Ahyar. Saat pembukaan, kenteng yang sama juga dipukul sebanyak 9 kali. Dalam sambutannya, Prabowo menilai NU memiliki peran besar sebagai penjaga stabilitas bangsa. Menurutnya, organisasi tersebut selalu hadir di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia. Prabowo juga memuji karakter NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap menjunjung tinggi semangat nasionalisme dan patriotisme. Salah satu simbol kesetiaan terhadap tanah air terlihat dari konsistensi warga NU menyanyikan lagu Syubhanul Waton dalam setiap kegiatan organisasi. Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar NU atas kontribusi dan dukungan yang terus diberikan dalam menjaga kesatuan bangsa. Ia meyakini bahwa kiai dan ulama NU memiliki peran strategis karena kedekatan mereka dengan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, sehingga memahami secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi rakyat. Sementara itu, Rais Am PBNU Kiai Miftahul Ahyar turut mendoakan agar Presiden Prabowo senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, dan serta kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintahan. Ia berharap berbagai kebijakan pemerintah mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia berharap berbagai langkah yang dijalankan pemerintah dapat semakin memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pendengar ya, nanti tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, nanti ada dialog Kediri menyapa dengan tema jarak, biaya, dan stigma tiga penghalang pendidikan. Nanti juga ada narasumber yang hadir di studio, ada Novi Anggriani, SPSI, MPST, Sekretaris Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus KKGGPK Kabupaten Kediri, dan juga Dera Juwarti MPD, Koordinator Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Pendengar, jangan kemana-mana, pastikan di Pro 1 RRI Kediri.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Baiyo, hei.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

0: Huge, what a goal!
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Dalam format baru ini, 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, mulai dari grup A hingga grup L, di mana setiap grup berisi 4 negara dan masing-masing tim akan memainkan 3 pertandingan pada fase grup. Nantinya, sebanyak 24 tim yang terdiri dari juara grup dan runner-up group akan langsung melaju ke fase gugur. Mereka akan ditemani oleh 8 tim peringkat ketiga terbaik, sehingga total ada 32 negara yang berhak tampil di babak knockout. Inilah yang menjadi sejarah baru. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan memiliki babak 32 besar. Setelah itu, kompetisi berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal hingga partai puncak untuk menentukan juara dunia. Jumlah pertandingan juga meningkat drastis. Jika sebelumnya Piala Dunia hanya memainkan 64 laga, maka pada edisi 2026 akan digelar total 104 pertandingan. Artinya, tim yang berhasil mencapai final harus menjalani 8 pertandingan untuk meraih trofi paling prestisius dalam sepak bola dunia.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya bu, kayak gini bisa lapor kemana ya bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri. Dan di dialog Kediri Menyapa pagi ini ya, ini adalah akan berdialog dengan narasumber kita ya di pagi hari ini dengan tema jarak, biaya dan stigma, tiga penghalang pendidikan. Nanti yang akan disampaikan oleh narasumber pertama dengan Ibu Novi Anggriani, SPSI, MPSI, sekaligus kelompok kerja guru

0: pendamping khusus KKK GPK Kabupaten Kediri dan juga pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Dan narasumber yang kedua ada Dera Juarti MPD, Koordinator Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Dan nanti bagi pendengar yang ingin bertanya ya terkait tema kita di pagi hari ini, bisa di line telepon di 0354 310108, dan juga nomor simpati kami di 081 234 600289, dan juga nomor MTR kami di 085 725 35 2550. Baik, benar, ini sudah hadir ya di studio, ada Ibu Novi dan juga Ibu Juarti. Kita sapa dulu, selamat pagi Ibu Novi dan juga Ibu Juarti.
1: Selamat pagi Mas Fauzi.
0: Baik, ini kabarnya gimana di pagi hari ini Bu?
1: Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa. Kami berdua sehat dan merasa senang sekali diberikan kesempatan untuk bisa berbagi informasi di RRI Kediri FM 102 MHz.
0: Iya. Baik, Bu Juarti mungkin bisa mic-nya bisa agak mendekat ya nanti, kalau nanti biar suaranya agak digeser aja, nanti ditarik inilah. Baik, ini di pagi hari ini ya boleh diberikan dialog pembuka ya terkait tema kita di pagi hari ini dari Ibu Novi. Silakan Bu Novi.
2: Oke. Okay. Terima kasih Mas Fauzi. Selamat pagi para pendengar radio RRI dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita temanya tentang jarak, biaya dan stigma sebagai tiga penghalang pendidikan ya Mas ya. Masih banyak kita temui di Kabupaten Kediri, terutama ini anak-anak yang tidak sekolah, terutama anak-anak berkebutuhan khusus itu yang disebabkan oleh tiga hal ini gitu. Karena jarak, SLB itu kita cuma terbatas dan jaraknya jauh dari domisili mereka. Kemudian biaya, SLB negeri kita cuma satu, sisanya swasta, otomatis berbiaya ya. Dan yang berikutnya adalah stigma. Stigma, jadi masih banyak persepsi dalam masyarakat kita itu yang kalau anak berkebutuhan khusus ya harus di SLB gitu. Nah, itulah yang membuat kita hadir hari ini untuk mengkampanyekan bahwa kita itu punya sekolah inklusif namanya, supaya semua anak itu bisa sekolah gitu Mas.
0: Berarti mengkampanyekan kesetaraan, kesetaraan bagi pendidikan semua anak gitu. Baik. Kalau untuk Bu Juarti ada tambahan dari tema kita?
3: Iya. Terima kasih Mas Fauzi. Jadi hari ini itu kita sedang gencar-gencarnya untuk mengusahakan jangan sampai ATS itu bertambah, anak tidak sekolah. Nah, ini Kabupaten Kediri sudah mencanangkan program ATS ini, maka salah satunya adalah program sekolah inklusif ini betul-betul harus bisa kita kembangkan, harus bisa kita manfaatkan, dan harus bisa dirasakan manfaatnya oleh semua anak bangsa, baik dari pegunungan maupun yang ada di ngarai ataupun semua yang ada di wilayah Kabupaten Kediri khususnya. Begitu Mas Fauzi.
0: Baik. Baik, ini nah ini bagaimana nih gambaran umum akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Kediri saat ini, dan sejauh mana hak pendidikan yang setara bagi anak berkebutuhan khusus telah terwujud di tingkat daerah ini, Bu? Monggo dari Bu
3: Juarti. Oke. Anak-anak yang berkebutuhan khusus di Kabupaten Kediri itu ternyata banyak sekali, Mas. Nah, ini baik itu karena di Kabupaten Kediri itu kan ada 26 kecamatan yang terdiri dari 689 sekolah dasar. Ini yang di sekolah dasar. Nah, dengan jumlah siswa yang luar biasa banyaknya, tidak semuanya itu mendapatkan apa namanya akses tentang pendidikan inklusif ini. Nah, maka ini anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memang harus kita tampung, harus kita berikan layanan yang selayaknya dan semestinya, dan kita berikan perlakuan yang sama dengan anak-anak yang normal, sehingga ini nanti setiap sekolah itu solusinya harus bisa menyelenggarakan pendidikan inklusif. Kata seperti yang ditanyakan, yang disampaikan Bu Novi tadi, bahwa untuk sekolah SLB yang negeri di Kabupaten Kediri itu hanya satu. Padahal 26 kecamatan itu kan luar biasa banyaknya ya Mas ya. Terus kemudian letak jarak di Kabupaten Kediri itu kalau kita melihat dari pegunungan kelihatannya itu sekitar 2 km, tetapi itu yang ditempuh itu juga jaraknya itu luar biasa dengan menuruni ngarai dan pegunungan. Nah itu juga ini menjadi kendala yang kita hadapi bersama itu terkait dengan jarak Mas, sehingga jarak ini nanti akan menjadikan salah satu penyebab anak-anak yang berkebutuhan khusus ini nanti tidak bisa bersekolah di SLB yang seperti negeri tadi. Maka solusinya itu harus dilaksanakan sekolah inklusif itu di semua sekolah, yaitu dengan menyesuaikan kurikulumnya. Jadi kurikulumnya inklusif itu nanti yang akan kita masukkan di sekolah-sekolah, semua sekolah yang ada di Kabupaten Kediri.
0: Baik. Ada teman dari Bu Novi? Ya, cukup ya. Baik. Nah, ini untuk saat ini ya, Bu ya, terkait sekolah inklusif dan juga sekolah formal itu. Nah, ini untuk pencanangan sekolah inklusif ini sudah berjalan berapa tahun ini, Bu?
2: Kalau diawalinya itu kalau seingat saya ya, perancangan Perbup ya, itu sudah kita mulai sejak 2020 ya. Kalau secara tingkat nasional itu sebenarnya sudah cukup lama Mas untuk ini ya, isu tentang sekolah inklusif ini. Tetapi pemerintah itu mulai mengadakan pelatihan-pelatihan itu pada saat menjelang corona itu 1920 itu pemerintah melalui waktu itu namanya Kemendiksus, Kementerian Pendidikan Khusus, itu melaksanakan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk guru pendamping khusus. Jadi mereka membuka rekrutmen guru pendamping khusus dilatih dan seterusnya. Nah, seiring berjalannya waktu ini akhirnya menjadi amanat nasional yang kemudian di daerah menjadi amanat bupati ya, untuk bahwa sekolah-sekolah reguler itu harus mau menerima anak-anak berkebutuhan khusus yang masih mampu latih dan mampu didik. Sehingga harapannya semua anak itu mendapatkan akses pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan mereka. Mas.
0: Nah, ini selanjutnya Bu, ini salah satu kendala yang sering muncul adalah keterbatasan jumlah SLB dan layanan pendidikan inklusif ya. Nah, ini seberapa besar persoalan ini dirasakan oleh masyarakat kebutuhan Kediri ini?
2: Untuk SLB?
0: Iya.
2: SLB kita itu kalau data yang saya dapat ya, negeri satu, di Kandat saja, yang swasta itu ada 24 yang tersebar ya, 24. Kita punya 26 kecamatan, SLB-nya berarti kan hanya 25 ya, yang sama negeri satu. Sementara anak-anak berkebutuhan khusus itu jumlahnya kan juga tersebar. Sehingga ketika SLB-nya misalnya ada di Turus gitu ya. Terus kemudian dia rumahnya ada di Dadapan, kan cukup jauh ya untuk pergi ke sekolah. Kalau dia mau sekolah ke SLB kan jauh, orang tuanya repot, harus bekerja, kalau mau antar jemput jauh. Akhirnya orang tua memilih untuk tidak disekolahkan. Nah, harapannya sekolah terdekat, kalau sekolah formal, sekolah negeri atau swasta formal itu, kalau SD kan setiap kecamatan ada setiap desa itu ada satu atau dua ya Mas ya. SD. Nah, sehingga diharapkan ketika sekolah formal terdekat, SD reguler terdekat dari domisili anak berkebutuhan khusus itu mau menerima untuk dia sekolah di situ, maka anak ini akan menjadi sekolah gitu, bukan menjadi ATS gitu loh, bukan jadi anak tidak sekolah. Dia mendapatkan akses pendidikan dari sekolah reguler terdekat dari domisili dia, nggak perlu ke SLB. Dan harapannya seperti itu. Dan tapi ini sudah work ya, ini sudah menjawab hanya memang belum semuanya ya Bu ya. Belum mencakup semua tapi sudah menjawab dan sudah mulai kita rintis ya, bahwa sekolah-sekolah reguler itu mulai menerima anak berkebutuhan khusus. Kayak misalnya gini, beberapa hari yang lalu itu pada saat mau kenaikan kelas, itu ada salah satu kepala sekolah itu yang dia punya anak berkebutuhan khusus. Ya. Kemudian dia menyampaikan kepada kami, Bu, kami itu enggak punya sumber daya ya. Gitu ya. Anak ini harusnya dipindah ke sekolah inklusif yang mana? Kemudian saya sampaikan bahwa semua sekolah itu harus mau menjadi sekolah inklusif. Maka ketika Anda mengatakan bahwa Anda tidak punya sumber daya, itu tidak pas, karena seluruh guru itu harus bisa memberikan layanan pendidikan kepada semua anak kan. Ya. Nah, dan guru-guru kita itu oleh Dinas Pendidikan sudah mulai dilatih secara bergilir gitu, ya, bertahap. Pemerintah juga sudah memberikan banyak ruang untuk para guru itu belajar secara mandiri. Bahkan ada platform namanya Ruang GTK itu ya, menyediakan materi-materi gratis tentang sekolah inklusif. Nah, maka ketika sebuah sekolah itu menemui atau mendapati bahwa ada siswanya yang dia berkebutuhan khusus, tindakannya tidak memindahkan anak ini, tetapi membentuk ekosistem yang inklusif di sekolahnya itu. Ya. Jadi bukan anaknya yang harus menyesuaikan kurikulum, tetapi kurikulumnya yang harus disesuaikan dengan
1: kebutuhan
2: anaknya, diadaptasi ya, supaya anak ini mendapatkan layanan pendidikan yang layak sesuai kebutuhan dia.
0: Ya.
2: Itu.
0: Nah, ini kembali lagi ya, Bu ya, terkait sekolah inklusif. Nah, ini kan apakah juga ada kotanya setiap kecamatan, misalkan SD 1 di sini. Nah, itu kan sekolahnya sekolah inklusif. Nah, ini sedangkan di sekolah ini apakah juga ada kotanya, jumlah pesertanya inklusif ini berapa, itu juga ada?
2: Ada.
0: Nah, ada. Itu rata-rata itu apakah juga mengcover setiap inklusif di setiap daerah itu?
2: Iya. Jadi yang dimaksud anak berkebutuhan khusus yang bisa diterima di sekolah inklusif, yeah, itu kan maksudnya Mas Fauzi apa semua gitu ya. Yeah. Ada syarat dan ketentuannya tentu Mas ya, yeah, karena sekali lagi guru-guru di sekolah reguler itu adalah guru-guru yang disiapkan untuk mendidik anak-anak yang reguler.
0: Iya. Yeah.
2: Yang tipikal ya, kalau bahasanya di sekolah inklusif itu anak tipikal.
0: Iya. Yeah.
2: Maka yang bisa diterima di sekolah reguler itu anak berkebutuhan khusus yang masih mampu latih dan mampu didik. Nah, dibuktikan dengan surat keterangan dari ahlinya, ya, bisa psikolog, bisa psikiater, yang menyatakan bahwa anak ini masih bisa diterima di sekolah inklusif. Ya. Jika tidak, ya maka dia harus ke SLB kan.
0: Ya.
2: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada kuota? Ada, Mas. Ketika SPMB itu kuota untuk anak berkebutuhan khusus itu kalau enggak salah SD 5% ya. 5% ya, Bu, nggih. 5%, SMP 10%.
0: Kalau
2: jadi masuknya lewat jalur afirmasi.
0: Afirmasi. Yeah. Ya. Berarti untuk peserta didik yang inklusif itu berarti juga ada kriterianya agar juga bisa sama-sama menyesuaikan di lingkungan sekolah inklusif.
2: Iya,
0: gitu,
2: betul.
0: Ya? Nah, ini bagaimana ini stigma dari masyarakat atau lingkungan sekolah dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan prestasi belajar peserta didik ini, Bu?
1: Ya, saya bisa membantu.
0: Okay,
1: ya, oke. Jadi stigma dari masyarakat itu sangat menentukan sekali, Mas Fauzi, yeah, ternyata. Nah, ini banyak masyarakat itu yang berpendapat bahwa anak saya nanti kalau dijadikan satu dengan anak yang berkebutuhan khusus, jangan-jangan nanti prestasinya menurun.
0: Yeah.
1: Atau mungkin sekolah nanti yang ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, nanti untuk prestasinya juga akan mengalami penurunan. Yeah. Sehingga kalau untuk kompetisi dengan sekolah lain itu nanti akan akan bisa berat begitulah. Lah, ini yang perlu harus kita tepis masyarakat yang punya pemahaman seperti ini. Karena apa? Bahwa di sekolah itu kita tidak bisa menerima keseragaman. Bahwa dengan keberagaman anak-anak itu nanti akan menambah memperkaya kekuatan sekolah itu. Karena di satu segi anak yang berkebutuhan khusus itu memang punya kekurangan di satu hal, tetapi dia punya kelebihan di hal lain. Contoh, ini kalau dia waktu di segi di faktor akademisnya, misalkan baca tulis hitungnya itu yang kurang, tetapi di sisi lain dia pinter untuk seni, kemudian religiusnya juga luar biasa. Nah, sehingga ini kekuatan yang luar biasa ini kalau kita padukan dengan yang lain itu nanti akan menjadi memperkuat kekuatan sekolah itu. Jadi kita nggak bisa menseragamkan sekolah itu harus menerima anak yang normal-normal aja, nggak boleh. Karena memang keterbatasan yang disampaikan tadi bahwa SLB itu tidak di semua sekolah atau tidak di semua kecamatan itu ada, ataupun tidak di semua tempat itu ada, maka salah satunya kitalah yang harus bisa menyesuaikan itu, dan kita tidak bisa mendiskriminasikan anak itu tidak boleh sekolah di sekolah reguler misalnya seperti itu. Maka ini yang pemahaman masyarakat ini harus kita hilangkan. Ini adalah salah satu cara seperti kita siaran di RRI Kediri ini, salah satu cara untuk juga mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat ini juga paham ternyata pemahaman yang seperti itu memang perlu diluruskan. Makhluk Allah itu kan tidak ada yang sempurna ya Mas ya. Semua dengan hal yang terbaik itu dibalik ketidaklengkapan atau dibalik kekurangan anak-anak yang inklusif ini pasti menyimpan suatu kelebihan di bidang lain. Itu banyak sudah terjadi di SD-SD yang anak-anak inklusif itu ternyata di bidang seni, di bidang non-akademik yang lain dia itu bisa luar biasa. Misalkan di bidang IT itu bahkan banyak yang dikuasai oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Ngaten.
0: Baik, Bu Novi dan juga Bu Juwati, ini ada pertanyaan dari Mas Pendi. Selamat pagi Bu Juwati dan juga Bu Novi. Saya Pendi di Sumber Bendo. Ini yang ingin saya tanyakan, sejauh mana biaya pendidikan menjadi hambatan bagi keluarga untuk menyekolahkan anak di sekolah inklusif ini, Bu?
2: Biaya pendidikan untuk di sekolah inklusif. Kalau sekolah inklusifnya itu adalah sekolah negeri, tentu biayanya bisa jadi tidak berbiaya ya, apabila kebutuhan khususnya itu masih dalam taraf yang tidak perlu guru shadow ya, tidak perlu shadow teacher. Kalau di sekolah negeri nggih, kalau misalnya butuh shadow teacher ya tentu sekolah mungkin tidak bisa menyediakan, maka biasanya yang berdasarkan pengalaman kami ya, itu ada semacam apa patungan ya Mas ya, kayak patungan kayak di SD Sukorejo itulah. SD kalau kami tuh percontohannya selain SD Sidomulyo Puncu tuh SD Sukorejo Ngasem ya itu ya. Nah, SD Sukorejo Ngasem itu satu itu sudah betul-betul melaksanakan dengan kepala sekolahnya Bu Titi itu. Nah, jadi mereka tuh SD Sukorejo itu ada shadow teacher, kemudian mereka juga meng-hire psikolog itu. Nah, biayanya itu patungan. Jadi sekolah menyediakan sekian persen, sisanya dari wali murid. Itu kan lebih murah ya. Kalau di negeri tentu lebih murah. Tetapi kalau Bapak mau menyekolahkan putra-putrinya di sekolah inklusif yang swasta, ya tentu biayanya sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh sekolah tersebut, tentu berbiaya. Kalau di negeri seandainya tidak butuh shadow teacher misalnya, misalnya bukan gangguan perilaku, misalnya ya, hanya dia keterlambatan berpikir misalnya ya, itu kan nggak perlu shadow teacher. Dia hanya butuh diturunkan ketuntasannya, ditambah waktu sedikit untuk penambahan. Nah itu tidak perlu shadow teacher ya, tentu tetap gratis. Kan nggak perlu sumber daya lain ya. Atau kalau misalnya kebutuhan khususnya itu fisik gitu ya, fisik yang dia sudah terbiasa dengan ketiadaan fisiknya itu, ya tentu tidak ada masalah. Gitu.
0: Baik Bu, ini ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Indro nih. di Pleman. Selamat pagi Bu Novi dan juga Bu Juari. Nah, ini bagaimana strategis pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mendekatkan layanan pendidikan kepada anak yang inklusif yang tinggal di wilayah terpencil ini?
3: Ya, monggo. Bisa saya jawab?
0: Nggih, monggo.
3: Begini Mas Fauzi, Pak Indro tadi yang bertanya ya. Pak Indro, ini kemarin memang pemerintah daerah dan dinas pendidikan terutama memang sedang konsentrasi untuk mengatasi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Ya. Kita tahu bahwa medan geografis ataupun letak yang ada di Kabupaten Kediri itu kan ada yang di pegunungan-pegunungan ya. Tuh ya. Contoh seperti di Kecamatan Banyakan, di Kecamatan Grogol, Kecamatan Semen, Kecamatan Mojo, kemudian di Tarokan dan sebagainya. Nah, ini jarak yang ditempuh yang harus dilakukan untuk menyekolahkan anaknya kalau tadi misalkan ke SLB dan sebagainya, itu memang jauh kalau hanya ada satu SLB negeri dan ada 20 yang swasta, tadi ada 24 tadi memang jauh. Sehingga di sini kemarin untuk dinas pendidikan itu juga sudah mendeteksi untuk gini, dari SD itu berapa anak yang inklusif, kemudian jenis keterlambatan atau jenis kesulitannya itu ada di mana, terus kemudian ini nanti didata, jadi didata pendataan itu, terus akhirnya ini nanti kalau sudah semuanya itu terjawab, terrealisasi, itu Kabupaten Kediri terutama Dinas Pendidikan kemarin itu akan bekerja sama dengan universitas dari UNESA, kemudian dari Universitas Nusantara, PGRI Kediri dan sebagainya, itu nanti akan diberikan perlakuan khusus atau dijadikan, mungkin nanti akan ada rencananya kasih kurikulum kemarin itu akan ditempatkan di satu tempat anak-anak yang mempunyai kebutuhan yang sama, misalkan untuk kelemahan yang sama, itu jadikan satu tempat, kemudian nanti kita datangkan dari para pakar ataupun psikolog yang ini tadi kerjasama dengan Universitas Nusantara ataupun dari UNESA. Nah, nanti kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Nah, saat ini masih dalam tahap proses. Jadi nanti insya Allah kalau sudah semuanya clear, ini nanti akan bisa dijalankan sehingga betul-betul anak-anak ini nanti terlayani kebutuhannya dan sesuai dengan yang dia alami dan dia butuhkan. Ngaten, Mas Fauzi.
0: Baik, Bu Novi dan juga Bu Juat, ini ada dari ketiga faktor ini, jarak, stigma, dan biaya ini, manakah yang paling besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pendidikan dan inklusif ini?
3: Ketiga-tiganya itu sama-sama besarnya, sama beratnya, sama besarnya. Maka kalau dicari yang paling berat itu yang mana? Itu adalah yang ini tadi, semuanya terkait kan, stigma itu juga mempengaruhi, kemudian jarak itu pun juga sangat mempengaruhi. Coba kalau orang tua itu punya kegiatan ekonomi di tempat lain, mempunyai kegiatan di tempat lain, terus kemudian harus mengantar anaknya ke sekolah inklusif, ke sekolah SLB yang khusus tadi, lah itu nanti kan juga punya pemikiran yang apa ya, punya kelemahan atau punya pemikiran yang luar biasa juga, harus disempatkan, harus bagaimana. Lah, ini biayanya juga sama-sama dengan adanya biaya itu kalau dari pemerintah, insya Allah kalau di sekolah inklusif itu nanti insya Allah tanpa biaya, kan biaya sudah ditanggung dari bos itu tadi. Lah, tapi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang lain itu nanti mungkin bisa seperti yang disampaikan oleh Bu Novi tadi. Jadi semuanya insya Allah kok saling mempengaruhi Mas ini, karena tiga-tiganya saling apa ya, mempunyai akses besar ke sana.
0: Ketiganya saling bersinambungan dan juga membutuhkan.
3: Iya.
0: Baik, pendengar dan juga Bu Novi dan juga Bu Juarti. Nah, ini kita break ya. nanti kita lanjut di sesi kedua dan ambil kita menunggu pendengar yang ingin bertanya terkait tema kita di pagi hari ini ya. Nanti pendengar bisa melalui telepon di 0354 310108 dan juga nomor simpan tinggi kami di 081 234600289 dan juga nomor MT kami di 085 725 35 2550. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan di Pro 1 RRI Kediri.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
4: Kilau Pancasila.
6: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
7: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
6: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
7: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
6: Wah, bagus tuh Bu.
7: Iya Nduk, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI.
4: Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik Bunda dan juga Ibu Novi dan Bu Juati, kita lanjut lagi ya di sesi kedua. Nah ini terkait program sekolah inklusif ini ya Bu. Nah ini program atau kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi stigma terhadap peserta didik berkebutuhan khusus ini gimana nih Bu?
2: Iya, banyak ya Mas yang sudah dilakukan. Yang pertama, kalau dari Dinas Pendidikan, upaya-upayanya itu sudah insya Allah diupayakan maksimal, seperti melatih para guru untuk bisa beradaptasi dengan amanat ini gitu ya. Jadi dilatih bagaimana menangani anak-anak berkebutuhan khusus di antara anak-anak yang tipikal. Kemudian pelatihan-pelatihan itu, kemudian pemberian alat bantu gitu ya. Ini kan juga bisa, kalau ada dukungan dari support system dari pemerintah, otomatis kan nanti stigma ini akan bergeser ya Mas ya. Bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu ya diopeni gitu di sekolah-sekolah reguler. Terus kemudian pemberian alat bantu, kemudian yang tadi itu kayak misalnya ada salah satu persyaratan anak-anak itu untuk masuk ke anak-anak berkebutuhan khusus itu untuk masuk ke sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dari SD ke SMP, itu ada salah satu syarat penegakan diagnosa gitu ya. Kalau orang penyakit itu kan penegakan diagnosa, kalau ini kayak semacam apa namanya, hasil tes psikologinya gitu, bahwa anak ini memang berkebutuhan khusus. Nah ini biasanya kan berbiaya ya Mas ya untuk mencari ini. Nah maka Dinas Pendidikan menganggarkan untuk diadakan tes yang dibiayai oleh Dinas Pendidikan. Ya bertahap, misalnya datanya kita kemarin yang terakhir 2025 akhir atau 2026 tuh mungkin ada 160 anak gitu ya. Nah nanti yang dibiayai dulu 100 dulu, nanti tahun depan sisanya gitu, supaya memudahkan mereka untuk memenuhi syarat masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya, ada sekolah-sekolah itu sudah rutin mengadakan parenting Mas. Nah di dalam parenting itu biasanya juga mulai dikampanyekan tentang sekolah inklusif Bapak, bahwa sekolah mereka itu juga menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus yang belajar bersama anak tipikal. Terus kemudian ini kayak kita ini kampanye lewat radio, mungkin yang suka menulis lewat tulisan, lewat sosial media, ini juga salah satu upaya untuk menggeser stigma bahwa anak berkebutuhan khusus itu nggak bisa digabung sama anak tipikal. Padahal bisa. Itu sih Mas.
3: Mungkin saya bisa menambahkan Mas Fauzi. Nah itu salah satu seperti yang disampaikan Bu Novi tadi, mungkin bisa ditambahkan dengan melaksanakan program masif. Artinya program masif tentang edukasi masif untuk tenaga pendidik dan masyarakat. Karena apa? Pendidikan inklusif itu bukan tugasnya guru semata atau pendidik, tetapi itu tugas kita bersama, baik itu pemerintah, kemudian sekolah, dan masyarakat. Lah ini nanti kalau sudah kita bangun tentang edukasi masif tentang apa namanya program sekolah inklusif ini, baik masyarakat maupun pendidik, itu nanti akan mengikis stigma institusional maupun sosial, serta membangun budaya sekolah yang berempati. Jadi kalau nanti sudah ada yang namanya budaya sekolah yang berempati, artinya semua itu akan peduli terhadap program kegiatan inklusif di sekolah masing-masing gitu.
1: Baik. Nah ini terkait tantangan ini ya, apa yang tantangan terbesar yang dihadapi guru pendamping khusus ketika mendampingi siswa di lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya inklusif ini?
2: Iya, tantangannya cukup besar juga sih Mas ya. Pertama, sekali lagi kami ini para guru yang disiapkan untuk anak-anak reguler, anak-anak tipikal. Maka ketika kita harus mengasuh anak berkebutuhan khusus, ya belajar lagi gitu kan. Belajar lagi apa namanya, teori dengan praktek kan kadang tidak sama ya. Nah maka hasil belajar yang barangkali belajarnya belajar mandiri, diskusi, berdasarkan pengalaman, trial dan error. Nah, ini masih menjadi tantangan. Tidak semua orang tuh mau repot, ya kan, yeah. Mas? Tidak semua orang itu suka belajar. Yeah. Tapi ini adalah yang kami selalu sampaikan kepada Bapak Ibu guru, pertama kami berterima kasih Bapak Ibu guru sudah mau belajar lagi terkait dengan bagaimana mengasuh dan menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, kami selalu memotivasi supaya Bapak Ibu guru itu tidak berhenti belajar. Kalau misalnya teori yang ini dipraktekkan ternyata tidak cocok, ya yuk kita belajar lagi, ya. Kita evaluasi lagi, kita diskusikan lagi, kita libatkan semua support system, kita libatkan semua stakeholder yang ada di sekolah itu supaya anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus itu bisa terlayani, mendapatkan akses pendidikan sesuai dengan kapasitas dia. Tidak dipaksakan pakai baju temannya gitulah, yeah. Kira-kira ya Mas ya. Jadi kalau misalnya anak kita ini sebenarnya semuanya berkebutuhan khusus ya. Kayak misalnya mungkin saya nggak bisa makan telur gitu, atau yeah. Misalnya mungkin Mas Fauzi nggak bisa makan nasi gitu, yeah. Makanya roti, kan berkebutuhan khusus juga kan. Nah itu kan kita nggak bisa dipaksakan. Jadi anak misalnya teman-temannya yang tipikal bajunya XL, sementara di antara anak-anak itu yang usianya sama itu ada anak yang bajunya M. Kalau dia dipaksa pakai baju XL kedodoran kan, atau sebaliknya. Nah maka ya kita harus menyesuaikan bajunya ini gitu, dengan tidak memindahkan anak ini dari komunitasnya. Gitu.
1: Ya, baik. Nah Ibu, ini apa solusi agar menarik dan dapat diterapkan agar pendidikan inklusif lebih mudah diakses oleh semua peserta didik ini, Bu?
2: Agar lebih menarik dan
1: dapat diterapkan. Pendidikan inklusif lebih mudah diakses ini.
2: Sekolah-sekolah yang mengadakan atau yang sudah mempraktekkan sekolahnya inklusif itu ya, berarti kan ada anaknya gitu ya, ada anak yang berkebutuhan khususnya itu. Kami berharap untuk terus berkampanye ya, berkampanye, mengkampanyekan bahwa sekolah mereka itu menangani gitu, supaya masyarakat tahu kalau misalnya nanti ditemui ada anak berkebutuhan khusus yang tidak disekolahkan orang tuanya, maka ada yang menginformasikan, di SD itu loh bisa kayaknya anakmu sekolah di situ gitu ya. Kayak yang dilakukan SD Sukorejo ya, itu mereka rutin Mas mengumpulkan wali muridnya, bahkan wali murid, calon wali murid itu dikumpulkan ketika kemarin sebelum PPDB itu ya, SPMB itu. Atau di SD Sidomulyo itu kepala sekolahnya rutin mengikuti pelatihan-pelatihan, bakal misalnya ada pengajuan apa beliau mengajukan sehingga dapat bantuan dari pemerintah, dibuat kegiatan. Nah, hal-hal seperti ini tuh akan membuat masyarakat tertarik gitu. Oh, ternyata walaupun anak berkebutuhan khusus itu berada dalam satu kelas yang sama dengan anak tipikal, gak apa-apa tuh, sekolahnya tetap berprestasi tuh gitu, anaknya tetap bahagia tuh gitu. Nah sehingga sekolah inklusif diharapkan nanti kedepannya bisa lebih banyak lagi.
3: Ya bisa. Baik. Saya tambahkan Munggu. Juga ini biar menarik juga usaha kami untuk teman-teman guru itu selalu mengaktifkan Kombel. Di situ pendidikan inklusif itu selalu kita gaungkan. Meskipun kita gaungkan, tetapi kalau kita tidak implementasikan, itu nanti kan enggak berdampak, Mas. Akhirnya itu nanti juga salah satu cara itu dalam Kombel-Kombel. Kombel itu komunitas belajar, teman-teman guru maupun kepala sekolah maupun pengawas, itu selalu kita masukkan tentang pendidikan inklusif ini, karena ini merupakan tugas kita bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak yang dari program sekolah inklusif yang sudah terbukti bahwa dia itu ternyata bisa dicetak seperti anak-anak yang normal, bahkan melampaui anak yang normal, itu suatu saat diberikan ruang gerak atau diberikan ruang pentas atau diberikan tempat untuk mengekspresikan atau untuk menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, sehingga itu nanti akan merangsang wali murid maupun anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ternyata anak yang mempunyai kekurangan seperti saya ternyata bisa ya menampilkan sesuatu yang indah, bahkan lebih dari yang normal, anak-anak yang normal. Nah, ini juga salah satu bagaimana cara untuk menunjukkan bahwa bagaimana nanti untuk sekolah inklusif itu atau pendidikan inklusif itu bisa diminati dan bisa untuk menjadi idola masyarakat maupun anak-anak kita yang berkebutuhan khusus.
2: Iya. Anu Mas Fauzi, sebenarnya kalau Bapak Ibu pendengar itu mengikuti sosial media ya, diasporanya anak berkebutuhan khusus itu sudah banyak dan dia sudah menempati pos-pos yang sebenarnya strategis gitu. Yeah. Ada yang Mas Fauzi ingat Angki Yudisia enggak, yang staf ahlinya Pak Jokowi waktu itu. Itu kan dia ini ya mengalami apa namanya? Dia enggak bisa bicara. Hambatan berbicara itu. Nah, dia juga menjadi Putri Indonesia ternyata. Nah, itu kan termasuk salah satu diaspora anak berkebutuhan khusus yang ya dia berkebutuhan khusus di situ, tapi dia masih bisa maksimal optimal untuk mengembangkan dirinya sampai dia bisa menjadi tokoh di Indonesia. Yeah. Sebenarnya kalau kita cari banyak Mas, banyak sekali. Kayak dulu ada fotografer ya, fotografer yang dari Banyuwangi Mas ya udah meninggal itu, kan tangannya cuman kecil itu bisa. Terus suatu saat saya pernah naik Gunung Rinjani itu kami juga menemui ada pendaki yang dia mengalami kebutuhan khusus gitu, dan ternyata dia bisa gitu. Malah kami malu kadang ya, kita yang kakinya lengkap itu masih ngeluh gitu ya. Nah, banyak sebenarnya kalau mau kita cari diasporanya anak berkebutuhan khusus tuh sudah banyak sekali di Indonesia.
1: Baik. Baik, Bu Novi sama Bu Juarti, ini udah tak terasa nih di penghujung dialog Kediri Menyapa di pagi hari ini. Boleh diberikan closing statement ini, pesan-pesan terkait tema kita di pagi hari ini. Silakan dari Ibu siapa?
3: Ibu dulu. Monggo. Iya. Karena kebutuhan atau pendidikan inklusif itu adalah merupakan tanggung jawab kita bersama, maka kami mengharapkan bahwa peran serta atau dukungan semua pihak, baik dari sekolah, masyarakat, maupun dari pemerintah dan dari mass media terutama, itu perlu kami sampaikan karena ini adalah merupakan tugas kita bersama. Alangkah indahnya kalau semua nanti terlibat di dalam baik orang tua juga, terutama orang tua ini, dalam memantau efektivitas layanan inklusif dan partisipasi antara intervensi tepat sasaran dan akuntabel masa depan pendidikan inklusif ini sendiri. Ini mari kita perjuangkan bersama-sama, mari kita mengembalikan martabat dan hak asasi setiap anak Indonesia yang perlu kita layani dengan sebaik-baiknya dan tanpa mendiskriminasikan kondisi maupun kekurangannya. Maka kalau ini nanti yang terjadi, maka akan terjadilah kesinambungan dan kebermanfaat serta martabat manusia itu akan dijunjung tinggi.
1: Baik, Ibu Novi.
2: Iya, Bapak Ibu pendengar, amanat undang-undang itu kan semua anak, semua orang itu harus mendapatkan layanan pendidikan. Jadi kami menghimbau pada masyarakat agar semua anak itu diberikan hak pendidikannya, diberikan hak sekolah, hak bermain, hak bergaul yang sama apapun kondisinya. Oleh karena itu jauhnya jarak, mahalnya biaya atau perspektif yang negatif, persepsi-persepsi yang negatif terhadap anak berkebutuhan khusus tidak menjadi excuse atau alasan anak-anak itu tidak disekolahkan. Sekarang sekolah-sekolah reguler itu sudah bisa menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus yang masih mampu latih dan mampu didik untuk bisa belajar bersama-sama dengan anak yang tipikal. Oleh karena itu, yuk sekolah.
3: Oke, sama-sama. Ayo kita sekolah bersama-sama ya.
1: Baik, terima kasih closing segmentnya dari Bu Novi dan juga Bu Juati ya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga pendengar. Dan semua yang disampaikan tadi juga dibalas pahala oleh Allah SWT.
3: Amin ya rabbal alamin.
1: Dan mungkin di lain kesempatan atau di lain waktu bisa disambung kembali terkait tema-tema yang lain. Ini sangat menarik dan juga sangat bermanfaat bagi kita semua ini buat bahasanya agar masyarakat juga mengetahui bahwasanya sudah ada program-program pemerintah itu yang maju dan lebih inklusif lagi ya Bu. Terima kasih Bu Novi dan Bu juga Bu Juati atas dialog di pagi ini. Semoga diberikan kesehatan dan juga keberkahan.
3: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kembali Mas Fauzi atas kesempatannya.
1: Mendengar tentang sudah dialog Kediri menyapa di pagi hari ini ya, telah disampaikan oleh Ibu Novi dan juga Ibu Juati terkait tema kita jarak biaya dan stigma 3 penghalang pendidikan. Dan pendengarnya nanti tepat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan berganti di Halo RRI. Dan bagi pendengar yang ingin menyampaikan keluhan-keluhan terkait di seputar Kediri Raya bisa di nomor telepon kami di 0354310108 dan juga nomor simpati kami di 0812346002829 dan juga nomor MT kami di 0857253525250. Pendengar jangan kemana-mana, pas kantor di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Dok, bener. Wah, kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Dok, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

8 negara. Dalam format baru ini, 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, mulai dari grup A hingga grup L, di mana setiap grup berisi 4 negara dan masing-masing tim akan memainkan 3 pertandingan pada fase grup. Nantinya sebanyak 24 tim yang terdiri dari juara grup dan runner-up grup akan langsung melaju ke fase gugur. Mereka akan ditemani oleh 8 tim peringkat ketiga terbaik, sehingga total ada 32 negara yang berhak tampil di babak knockout. Inilah yang menjadi sejarah baru untuk

0: untuk menentukan juara dunia. Jumlah pertandingan juga meningkat drastis. Jika sebelumnya Piala Dunia hanya memainkan 64 laga, maka pada edisi 2026 akan digelar total 104 pertandingan. Artinya, tim yang berhasil mencapai final harus menjalani 8 pertandingan untuk meraih trofi paling prestisius dalam sepak bola dunia.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar ya, di Halo Gede, Halo RR ini ya, bagi pendengar yang ingin menyampaikan ya terkait kelongkolan di sekitar Anda, bisa di nomor kontak kami ya di 0354310108 dan juga nomor simpati kami di 0812346028 dan juga nomor MT kami di 0857253525250. Dan pendengar ya, untuk informasi kali ini dari Jombang, menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, persiapan operasional sekolah rakyat di Kabupaten Jombang masih tahap akhir. Pemerintah daerah kini mempercepat berbagai tahapan transisi, termasuk pembentukan tim khusus untuk mengawal perpindahan siswa dan sarana pendidikan ke gedung baru di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. Langkah percepatan ini dilakukan menyusul arahan Kementerian Sosial Kemensos yang meminta seluruh daerah penyelenggara memastikan kesiapan operasional sebelum 14 Juli 2026. Sekolah Rakyat Jombang sendiri menjadi salah satu dari 178 satuan pendidikan yang ditargetkan mulai aktif secara nasional pada tahun ajaran tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo menyampaikan bahwa tim transisi dibutuhkan untuk memastikan seluruh proses perpindahan berjalan tertib, terkoordinasi, serta memiliki landasan administrasi yang kuat. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan layanan pendidikan tidak terganggu saat peralihan lokasi. Agus menambahkan tahapan persiapan telah disusun secara rinci mulai dari pembagian rapor, penetapan siswa baru, sosialisasi kepada masyarakat, hingga pengecekan kesiapan gedung dan mobilisasi tenaga pendidik. Seluruh angkatan tersebut ditargetkan rampung sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Jombang Andi Minarto menjelaskan bahwa proses kenaikan kelas bagi siswa telah selesai dilaksanakan. Sebanyak 100 peserta di tingkat SMP dan SMA dipastikan naik kelas setelah memenuhi seluruh kriteria penilaian akademik dan non-akademik. Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan gedung baru sekolah rakyat yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum masih terus berjalan. Pihak sekolah dijadwalkan melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan infrastruktur sebelum proses pembinaan dilakukan. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap seluruh proses transisi dapat berjalan sesuai rencana sehingga sekolah rakyat dapat mulai beroperasi tepat waktu tanpa kendala berarti.

0: jalannya kok jelek mentoh bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya bu, kayak gini bisa lapor kemana ya bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Baik pendengar ya, untuk informasi selanjutnya dari Jombang, pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mulai memetakan wilayah rawan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan karhutlah sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam mengurangi risiko bencana di jumlah kecamatan yang masuk kategori rawan. BPBD Jombang menyebut pemetaan tersebut mengacu pada kajian risiko bencana dalam peraturan Bupati nomor 1 tahun 2025 yang menempatkan kekeringan dan karhutlah sebagai ancaman yang tetap perlu diwaspadai meski tren terjadi dalam beberapa tahun terakhir cenderung menurun. Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Filipi Diarquistas, menjelaskan bahwa berbagai intervensi pemerintah daerah dalam penanganan kekeringan telah menunjukkan hasil signifikan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor turut berperan dalam menekan potensi bencana tersebut. Yang menambahkan gangguan distribusi air yang sempat terjadi pada 2020 tidak berkaitan dengan faktor kekeringan. Untuk menghadapi potensi risiko pada musim kemarau tahun ini, BPBD Jombang saat ini tengah memproses penetapan status siaga darurat kekeringan dan karhutlah melalui surat keputusan bupati. Status tersebut akan menjadi dasar penguatan langkah kesiapsiagaan di seluruh wilayah. Dari sisi kesiapan, BPBD memastikan seluruh personel, peralatan serta sarana penanganan dan telah disiagakan. Selain itu, kondisi dengan pemerintah provinsi hingga BNPB juga disiapkan apabila terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan lebih besar. Setelah itu, supervisor Pusdaplopas BPD Kabupaten Jombang, Stevie Maria menjelaskan bahwa pemetaan wilayah rawan telah disusun sebagai dasar mitigasi di wilayah selatan potensi keringan terdekati di Kecamatan Bareng dan Wonosalam. Sedangkan di wilayah utara Brantas meliputi Pelandaan, Kabu dan Musikan. Untuk potensi karhutlah wilayah yang masuk kategori rawan meliputi Wonosalam, Pelandaan, Kabu dan Musikan. Namun untuk kebakaran di kawasan permukiman dan fasilitas umum pihaknya belum dapat memetakan sebaran secara spesifik. Stevie menegaskan bahwa kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor utama dalam pencegahan dan penanganan awal bencana. BPD Jombang berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat upaya mitigasi sehingga dampak bencana selama musim kemarau dapat ditekan secara maksimal.

Go.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik benar ya, masih informasi dari Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang mulai mengembangkan sistem rekrutmen tenaga kerja yang terintegrasi melalui aplikasi Talenta. Platform digital tersebut dirancang untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dalam satu sistem, sehingga proses pencarian, seleksi, hingga penempatan tenaga kerja dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus menjawab tantangan ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan kompetisi pencari kerja. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi lowongan, mengunggah data diri, hingga melamar pekerjaan secara daring tanpa harus mendatangi perusahaan satu persatu. Wakil Bupati Jombang M. Salmanuddin mengatakan digitalisasi layanan ketenagakerjaan menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari di tengah perkembangan dunia kerja yang semakin kompetitif. Menurutnya, keberadaan Talenta diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih terbuka, mudah diakses, dan menjangkau lebih banyak pencari kerja. Selain menyediakan akses lowongan kerja, aplikasi tersebut juga menjadi sarana pengumpulan data ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Data tersebut diharapkan membantu penyusunan program pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Iswan Nanang Ridianto, menjelaskan pengembangan Talenta merupakan bagian dari upaya modernisasi layanan ketenagakerjaan. Menurutnya, sistem tersebut tidak hanya berfungsi sebagai media informasi lowongan kerja, tapi juga sebagai jembatan antara lembaga pelatihan, pencari kerja, dan perusahaan. Iswana menambahkan penguatan layanan digital juga diiringi dengan program peningkatan kompetensi tenaga kerja. Berdasarkan evaluasi Disnaker, sebagai besar pesat pelatihan kerja yang mengikuti program peningkatan keterampilan dalam beberapa bulan terakhir telah berhasil terserap di dunia kerja. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap keberadaan Talenta dapat menjadi instrumen penting dalam menekan angka pengangguran sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja. Kedepannya, sistem tersebut akan terus dikembangkan agar mampu mengintegrasikan lebih banyak perusahaan dan layanan ketenagakerjaan dalam satu platform digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
3: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
2: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
3: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
2: Wah, bagus tuh Bu.
3: Iya Nduk, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Baik Pak Nadia, untuk informasi masih dari Jombang, polemik rencana pemutusan hubungan kerja PHK di PT Sumber Kerja Sejahtera SGS Jombang terus bergulir. Menyikapi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memfasilitasi dialog antara perwakilan pekerja dan manajemen perusahaan. Setelah ratusan buruh menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan kantor Pemkab Jombang Selasa 23 Juni 2026. Aksi yang diikuti pekerja yang tergabung dalam Serikat Buruh Priwets Jombang SBPJ itu dipicu khawatiran terhadap rencana pengakhiran hubungan kerja yang dinilai berdampak pada banyak tenaga kerja. Selain menolak PHK, massa juga mempersoalkan penerapan sistem outsourcing yang dianggap semakin mempersempit kesempatan kerja bagi pekerja tetap. Ketua SBPJ BPJ Hadi Purnomo menyampaikan bahwa peserta aksi merupakan pekerja yang terdampak langsung oleh kebijakan perusahaan. Menurutnya masa kerja para karyawan yang terdampak akan berakhir pada penghujung Juni 2026. Hadi mulai proses pengurangan tenaga kerja tersebut perlu mendapat perhatian serius karena sebelum sejumlah pekerja telah dijalankan oleh tenaga ahli daya. Karena itu pihaknya meminta pemerintah turut mengawasi penerapan sistem tenaga kerjaan di perusahaan agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam tuntutannya, para buruh mendesak pembatalan PHK, menolak skema pembayaran pesangon secara bertahap, minta penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, serta menyerukan evaluasi terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja. Menanggapi aspirasi tersebut, PMK Jombang mempertemukan perwakilan buruh dengan manajemen PT SGS, Dinas Ketenaga Kerja, unsur kepolisian, dan sejumlah pejabat terkait dalam audiensi yang berlangsung di ruang Istijab Cokrokusumo. Pertemuan ini difokuskan untuk mencari temu atas persoalan yang tengah berkembang. Wakil Bupati Jombang Salmanudin menegaskan pemerintah daerah akan mengawal proses penyelesaian persoalan tersebut dan memastikan hak pekerja tetap menjadi perhatian. Ia menambahkan Pemkab Jombang telah meminta Dinas Tenaga Kerja untuk berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur guna menelaah seluruh aspek berkaitan dengan proses PHK maupun penggunaan tenaga ahli daya. Dan pendengar ya, tuntas sudah saya bersama di Kediri pagi ini, dan nanti di Kediri siang ini akan dilanjutkan oleh rekan Wilina Anugrah yang akan membersamai hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya Fauzi Ahmad pamit undur diri dari ruangan dengan Anda. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI. 청여 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial.

0: kenapa? Kok tumben senyum-senyum sendiri?
1: Gak apa-apa.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Menggantikan rekan Fauzi Ahmad di perjalanan Kediri siang ini, yang akan kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda pendengar di edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah, yang senang sekali dapat menjumpai Anda kembali dalam perjalanan Kediri siang, yang akan kita awali dengan beragam kabar-kabar terkini dan teraktual yang akan semakin melengkapi paket-paket informasi yang sedari tadi di perjalanan Kediri pagi ya. Ini sudah dihadirkan oleh rekan Fauzi Ahmad di edisi Rabu hari ini. Saya tetap berharap Anda dalam keadaan baik semuanya, sehat, jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir dan batin, dan juga siap untuk menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini dengan berbagai agenda yang sudah Anda rencanakan sejak awal tadi pagi tentunya. Harapannya semuanya lancar pendengar, sesuai dengan apa yang Anda harapkan, target-target tercapai, terpenuhi, kemudian juga problematika apapun yang sedang Anda hadapi bisa terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama. Amin. Dan pendengar, saya akan menemani Anda di perjalanan Kediri siang hingga nanti merapat pada pukul 15 ya, atau pada pukul 3 sore, dengan beragam program-program menarik yang sudah siap kita hadirkan untuk membersamai Anda di perjalanan Kediri siang bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari

0: ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar Mobile JKN semakin mempermudah akses layanan kesehatan bagi generasi muda. Kemudahan tersebut ini dirasakan langsung oleh Salsabila Novianti Putri, 17 tahun, pelajar kelas 11 yang tinggal di Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Melalui aplikasi Mobile JKN, ia dapat mengakses berbagai layanan secara praktis tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Salsabila mengatakan kehadiran program JKN ini memberikan rasa aman bagi dirinya dan keluarga ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Dengan kepesertaan yang aktif, proses berobat menjadi lebih mudah tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap biaya pelayanan. Disampaikan bahwa sebagai pelajar yang akrab dengan teknologi digital, Salsabila mengaku aplikasi Mobile JKN menjadi salah satu inovasi yang paling membantu dalam mengakses layanan administrasi kepesertaan. Fitur yang paling sering dimanfaatkannya adalah pengecekan status kepesertaan ya. Melalui telepon genggam, ia dapat memastikan status kepesertaan JKN tetap aktif tanpa harus meluangkan waktu untuk datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Selain itu mendengar, fitur kartu digital ini juga menjadi layanan yang paling praktis saat membutuhkan pelayanan kesehatan ya, cukup membuka aplikasi Mobile JKN dan menunjukkan kartu digital kepada petugas kesehatan. Tidak hanya memanfaatkan layanan administrasi, Salsabila sebagai generasi Z ini juga menggunakan fitur screening riwayat kesehatan karena menurutnya pemeriksaan kesehatan sejak usia muda menjadi langkah penting untuk mengenali kondisi tubuh sekaligus mendeteksi faktor risiko penyakit lebih awal di usia yang masih belia. Kita masih akan terus melanjutkan perjalanan Kediri Siang mendengar dengan kabar-kabar terkini seputar Kediri yang nanti akan kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda dalam perjalanan Kediri Siang ini hingga nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kabar selanjutnya terkait dengan normalisasi Sungai Kresek yang mulai dilaksanakan untuk mengatasi luapan air yang selama ini menjadi kendala bagi para petani di Kelurahan Baluwerti dan juga di Kelurahan Dandangan, Kota Kediri, Jawa Timur. Program yang dimulai pada 15 Juni 2026 diharapkan mampu memperlancar aliran air, mengurangi risiko genangan saat musim hujan, serta mendukung produktivitas lahan pertanian di kawasan tersebut. Kegiatan normalisasi merupakan tindak lanjut atas usulan kelompok tani yang selama bertahun-tahun menghadapi persoalan luapan Sungai Kresek. Saat curah hujan tinggi, air kerap meluber hingga menggenangi akses menuju area persawahan, sehingga menyulitkan petani mengolah lahan maupun mengangkut hasil panen. Sementara pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bekerja sama dengan PT Gudang Garam TBK melaksanakan normalisasi sungai sebagai bagian dari upaya dalam meningkatkan fungsi infrastruktur pengendalian air sekaligus mendukung sektor pertanian. Pekerjaan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 1 bulan ini mencakup penanganan sungai sepanjang kurang lebih 700 meter, selain melakukan pengerukan sedimentasi, kemudian material hasil pengerukan dimanfaatkan untuk penataan dan juga penguatan tanggul di sepanjang alur Sungai Kresek. Kepala Dinas PUPR Kota Kediri Pendengar, Endang Kartikasari, mengatakan normalisasi dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi ruang basah, memperlancar aliran air, dan juga mengantisipasi potensi banjir ketika debit sungai mulai meningkat. Realisasi penanganan tersebut ini disambut positif oleh para petani, ini salah satu anggota kelompok tani Jaya Sakti yang mengaku bersyukur karena aspirasi petani pada akhirnya mendapatkan tindak lanjut langsung dari pemerintah Kota Kediri.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setelah lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta pendengar untuk kembali lagi mengikuti dinamika olahraga Pro 3, meng-highlight kabar-kabar terkini seputar kabar olahraga baik dalam maupun luar negeri yang akan tersaji dalam dinamika olahraga disiarkan secara sentral dari Jakarta.

Piala Dunia 2020. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026.

Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

dari Liga Italia. Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2020.

2026 bersama Vera Zefonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Serin Rotlive dan juga Nicole Belihar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua, di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
0: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua.

0: players.
1: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul.

0: the Black Star.
1: It is what it is. We tried to
2: perhitung adanya. Kami coba menembus pertahanan karena saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad.
3: Di

Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria Daveno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: Dari arena sepak bola tanah air, Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan masih Saudi. Ya. Itu sepertinya kalau bidding kita mungkin bakal dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Australia, Australia dan New Zealand berdekatan.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realis.

Indonesia, dari lahirnya tentara Indonesia, prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung makanan, diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian, didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar, berapa juta nelayan? Betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. Yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil Yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun.

ikut pemilihan umum, pemilihan saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian tuh. Enggak enak kalah itu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah paham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang,
saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara kalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip, yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan, bicaranya harus keras. Betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem, kalian nggak akan dengar. Benar ya? Ya? Saudara-saudara sekalian, pembangunan

kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ini ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada. Saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ya, aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka nggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, gak ada irigasi jadi, gak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ya aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya, saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar, saking pintarnya dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif? Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta ya. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih. Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri, kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama bersama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya, pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Sport Center Wimboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rri.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Siang Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: Baik, kita lanjutkan kembali perjalanan Kediri siang hari ini untuk edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Masih dipancarkan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Parik, Kediri. Saya tidak sendiri pendengar, kali ini saya ditemani oleh rekan
1: saya Iva,
0: dan juga
2: saya Fuji.
0: Ada rekan Iva dan juga rekan Fuji. Kita kembali lagi hadir dalam program Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Oke, baik, sudah ada yang bergabung di 0354 310 1108. Kita langsung terima terlebih dahulu. Halo, selamat siang Sekoci.
3: Halo, siang Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Waduh, ada saudara kita dari Kota Kediri. Ledo.
2: Iya.
0: Inge.
3: Siapa kan cantik?
0: Ini.
1: Ada Iva dan Fuji.
0: Ada Mbak Iva dan Mbak Fuji nih. Ledo.
3: Kota siapa?
0: Gimana?
3: Kediri kota siapa?
0: Kediri kota siapa? Ayo.
1: Yang pastinya Ledo.
0: Ah, yang pastinya Ledo. Gitu.
3: Harus cerdas.
0: Nah,
1: iya.
0: Dipanggil dong Ledulnya.
3: Iya.
0: Kabar sehat nggih siang menika, Ledul?
3: Alhamdulillah. Tancah kabarnya sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, Ledul. Inggih, monggo langsung saja, ini mau dengerin apa ini panas-panas ini?
3: Lagunya Ojo Dipleroi.
0: Ojo Dipleroi, Mbak Fuji Ojo Dipleroi loh, Ledul. Loh.
3: Disayangkan.
0: Ah, ini. Oke, monggo-monggo disenggol-senggol ini teman-teman Ledul.
3: Ya, salamnya buat Bauke,
0: Bani,
3: Pak Tarsi, Pak Tarsi,
0: yeah.
3: Pak Menoto ya, Degeri Kota, Pak Cianto juga, Pak Agus, ada yang Purbo, ada Pak Mariono,
0: Ada
3: Kumpulamat, dan semuanya yang lagi mendengarkan acara Sekoci.
0: Inggih, Ledul.
3: Salam sehat, sehat selalu.
0: Amin.
3: Sugeng sugeng mengidangetaken sinambi leya.
0: Inggih, siap.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami, Ledul.
3: 1 2 3. Sayang,
0: sayang semuanya. Inggih, monggo Ledul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ledul sudah menyapa kita semuanya di kesempatan kali ini. Saya sapa yang sudah bergabung selanjutnya, ada siapa ini kira-kira? Halo Sekoci.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Sekoci, coba ditebak ini?
4: Nandung Keroncong Campur Sari.
0: Panglipur Sari. Oke, ayo siapa ini? Mbak Fuji, Mbak Iva.
4: Mbak Fuji, masa gak tahu.
0: Ayo. Siapa ini sing guwanteng dhewe sak pare kok. Iya. Ini saya ini inisialnya S pokoknya ya. Bukan selamat. Nah, bukan ini Pak Setioko. Nah, betul. Pak Setioko.
4: Ya,
0: inggih kados pundi pawartosipun siang menika Pak Setioko.
4: Alhamdulillah.
0: Inggih Pak Setioko. Menapa menika tembangipun ingkang dipun request?
4: Caping Gunung mawon.
0: Caping Gunung. Oke. Siap Pak Setioko, monggo. Mau disenggol-senggol sekarang apa nanti di... Oh, hari ini nggak ada rendang. Rendang ada ya? Ada ya, Rabu ya? Ya, mau di sini apa di rendang nih? Salam-salamnya nih, silakan.
4: Oh, salamnya biasa di rendang.
0: Rendang aja ya. Nanti kita ketemu di rendang ya, Pak Setioko.
4: Iya.
0: Oke.

0: Siap.
1: Kita tinggi, ya.
0: Monggo, Mas Tioko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergeser ke Bopo Bani nih yang juga sudah merapat nih. Selamat siang, sugeng siang, Bopo Bani.
2: Sugeng siang, sekocis nandung keroncong lan campur sari.
0: Senandung keroncong campur sari, Bopo Bani. Menika wonten adik-adik cantik ini, dua darah dari Nganjuk.
2: Salam dari Bapak Bani, Mbak Puji sama Mbak
0: Iva. Betul. Kabar sehat ya Bapak Bani
2: juga
0: siang ini.
2: Juga diberi kesehatan dan keberhasilan, kebahagiaan.
0: Amin, Bapak Bani. Nggih, matur nuwun. Bapak Bani juga sehat nggih siang menika?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat.
2: Berkat doa saudara banyak dari RRI kecil.
0: Nggih, leres sangat menika Bobo Bani. Monggo ini biar disiapkan Mbak Iva sama Mbak Puji. Lagunya apa ini Bobo Bani?
2: Lagunya
0: punya apa?
2: Apa menjalang
0: gitu ya. Aduh, kena suaranya Mbak Iva sama Mbak Puji apa? Langsung lupa.
2: Jejantungin kalbu dari Niken kali ini.
0: Oh, jejantungin kalbu dari Niken. Inge, siap, Bobo Bani. Inge.
2: Salam Eka Gemikang Sabun Mandap, Pak Stioko. Inge,
0: Pak Stioko.
2: Bu Lili, Bu Utri, Mawa Wanda.
0: Inge.
2: Bu Sita, Jan, semuanya.
0: Dan semuanya, oke. Siap, matur nuwun Bapak Bani nggih. Terima kasih sudah bergabung di jalur 0354 310 1108 dan juga 0812 346 0289. Oke, baik. Sembari menunggu pendengar yang lain nih untuk request dan juga kirim-kirim salam, nanti kita buka di segmen kedua ya teman-teman ya. Nah, tentunya kita nanti karena waktunya cuma setengah jam, kita langsung putarkan saja request-request yang sudah kita terima. Sebelum nanti juga kita bacakan yang sudah ada di jalur chat ini, juga sudah ada yang bergabung. Tentunya kita akan kembali masih di Sekoci, Senandung Keroncong dan

0: Baik, kita kembali lagi di Sekoci, Senandung, Keroncong, dan Campur Sari. Kita terima penelpon berikutnya, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang Sekoci,
1: Senandung, Keroncong, dan Campur Sari.
0: Inge, Senandung, Keroncong, dan Campur Sari. Oke, ada Mas Putra di Gurang ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali. Apa kabar?
1: Sangat dikanti. Jangan diganti seko kopi sama cilok lo ya.
0: Iya, ini ciloknya sudah habis ini, dimakan bertiga nih ya, Mbak Fuji sama Mbak Iva juga nih ciloknya.
1: Oh, makanya kenyang semua.
0: Kenyang semuanya ini, makanya siap menghibur pendengar ini Mas Putra.
1: Aku ketawa iklamu yang itu, yang
0: apa nih?
1: Sekoci itu, yang sekoci itu.
0: Iya. Ini iklan Sekoci maksudnya ya.
1: Yang kok setiap hari kok dikasih Sekoci.
0: Oh iya, bangkrut kalau setiap hari pelanggannya dikasih Sekoci nih. Oke. Mas Putra itu kabarnya gimana, sehat nggih?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, terwaras. Iya, ini saya.
1: Aku rekannya itu Mas Wiwi.
0: Apa nih Mas Putra?
1: Ropang bisa nggak?
0: Ropang ya?
1: Iya, ropang ya.
0: Oke, siap. Siap.
1: Nggih. Salamnya on. Salamnya nanti aja.
0: Nanti direndang ya. Oke, boleh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Mas Putra yang ada di Gurah sana. Requestnya ropang ya, nanti kita coba hadirkan yang untuk versi closing di Campur Sari hari ini. Oke, baik, sudah ada yang bergabung kembali di 0354 310 1108. Kita terima terlebih dahulu. Halo Sekoci, Senandung Keroncong dan
2: Halo,
0: Campur
2: Sekoci,
0: Sari.
2: Senandung Keroncong,
0: nah,
2: Campur Sari.
0: Ada Eyang Purba di Tulungagung. Alhamdulillah, kepanggil malih Eyang, wonten Sekoci.
2: Alhamdulillah.
0: Nggih, Tulungagung. Alhamdulillah, kabar sehat. Yang Purba kados pundi pawartosipun siang menika?
2: Insyaallah kami sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
0: Ini ada Mbak Iva sama Mbak Fuji juga ini, Eyang.
2: Oh, Mbak Iva sama Pujian lah, selamat pagi. Selalu tetap semangat mendampingi Mas Wil tentunya begitu.
0: Siap, nggih, yang Purba menika badhe mitangetaken tembang menopo siang menika ya.
2: Ini kita minta dari Campur Sari aja Mas Wil.
0: Campur Sari nggih, monggo. Yang apa ini ya?
2: Kedanan aja.
0: Kedanan, oke. Siap ya. Monggo.
2: Salame, ada Mas Putra tuh, selamat siang.
0: Iya, ada Mas Putra.
2: Ada Pak Thomas, selamat siang.
0: Inggih.
2: Pak Joko juga ada, Pak Kardi sama Ibu selamat siang.
0: Inggih.
2: Mama Wanda, Pak Mariono dan semua saja pendengar ini selamat siang. Gitu aja Mas Willy.
0: Inggih, Yang.
2: Terima kasih. Adik berdua juga terima kasih selalu.
0: Inggih, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada yang Purba requestnya Kedanan. Nanti coba kita putarkan ya. Mungkin satu lagi saya tunggu pendengar yang mau bergabung, monggo di jalur 0812 346 0289 atau di 0857 2535 2550.

0: Oke, sembari menunggu kita bacakan ada satu WA yang sudah masuk. Ini monggo silakan Mbak Fuji, boleh dibacakan ya?
1: Dari Pak Mariono.
0: Pak Mariono. Oke.
1: Minta diputarkan lagu pop keroncong Mungsa Dirmo versi dapur musik keroncong.
0: Oke.
1: Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Yang Purbo, Dek Dul, Pak Agus, Pak Setioko dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri.
0: Oke, Pak Sugianto ya.
1: Oh iya.
0: Iya buat Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Pro 1. Matur nuwun sangat ini untuk ke Pak Mariono yang sudah bergabung ini. Kalian juga dapat salam tuh, dua darah cantik katanya. Oke, buat Mbak Iva dan juga Mbak Fuji. Matur nuwun Pak Mariono, nanti ditunggu. Oh, tadi requestnya sudah saya putarkan ini, kebetulan mudah-mudahan Pak Mariono masih setia mendengarkan ya, sehingga tadi sempat disimak begitu loh. Lagunya keren, dapur musik keroncong tadi versinya, lagunya judulnya Mungsa Dirmo, tadi sudah kita hadirkan. Oke, baik, kita langsung closing saja ya Mbak Fuji ya dan juga Mbak Iva. Karena waktunya mepet sekali, kita juga harus memutarkan request-request yang tersisa. Mungkin barangkali boleh disebutkan siapa-siapa saja yang bergabung di kesempatan kali ini ya. Ada siapa? Monggo, ada siapa saja tadi?
2: Ada Lidul dari Kota Kediri, Pak Mariono dari Tulungagung, Bawa Bani dari Pare, Pak Setioko juga dari Pare.
0: Dan baru saja yang bergabung sudah ada Pak Mas Putra Tutu dari Gura, kemudian juga ada Eyang Purba dari Tulungagung. Terima kasih untuk semua pendengar yang meramaikan program Skoci di siang hari ini, dan nanti kita akan kembali hadir dalam program Rendang ya, request dangdut sedap, gurih, enak.

0: Lantas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakuran seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Pendengar dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Pendengar, inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Willy Anugrah.
0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakuran seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Kabar pertama akan dihadirkan oleh rekan Iva. Silakan rekan Iva.
2: Para ulama di tanah air meminta pemerintah memperbaiki tata kelola program MBG. Untuk informasi lebih lanjut, berikut laporan reporter Ayu Citra.
3: Hasil musyawarah nasional alim ulama Nahdlatul Ulama NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo di Kampung Diri tidak hanya membahas isu-isu fikih kontemporer, akan tapi juga sekaligus memberikan perhatian serius dan rekomendasinya terhadap peningkatan program makan bergizi gratis MBG. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Sekretaring Komite SC Munas Kombes NU Muhammad Nuh hari ini. Ia mengatakan bahwa secara umum para ulama mengapresiasi pemerintah yang telah menginisiasi program makan bergizi gratis MBG. Apalagi sampai sekarang, program MBG telah memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Namun ada beberapa hal yang dapat dicatat, yakni diantaranya perbaikan penyaluran dan juga pengelolaan MBG.
4: Komisi rekomendasi memberikan tanda petik, ya, catatan untuk dilakukan review sehingga akan didapatkan satu tata kelola yang lebih bagus lagi, karena ini menyangkut kebutuhan orang banyak dan anggaran yang tidak kecil, sehingga ketepatan sasaran menjadi penting, ketepatan tata kelola menjadi penting, tetapi tanpa mengabaikan tujuan utamanya.
3: Di tempat yang sama, Rois Syuriah PBNU Kalimantan Timur Muhammad Ali Khalil yang positif atas kelancaran pelaksanaan Munas Konbes NU di Kediri, Jawa Timur. Bahkan yang menilai munculnya peristiwa Fren AC yang meledak hingga kesalahpahaman terkait ketok palu diputuskannya tempat muktamar di Liriboyo Kota Kediri ini merupakan dinamika organisasi yang biasa terjadi. Secara umum, PBNU Kalimantan Timur juga mendukung apa yang disampaikan di Munas Konbes NU tersebut. Hal ini termasuk pemilihan ketua yang itu akan dibahas di agenda muktamar ke-35.
5: Kesalahpahaman aja, kesalahpahaman bahwa tentang tempat muktamar, yang kemudian segera diketok palu bahwa itu di Liriboyo. Masih belum?
6: Belum.
5: Karena ini nanti masih akan dianggarkan di internal PWNU, mana nanti yang diputuskan, karena ini forumnya PWNU.
3: Kedepan, pihaknya juga mengajak semua nahdiyin di Indonesia untuk membaca doa dan menggelar salat istikharah agar muktamar mendatang berjalan dengan sukses dan ketua terpilih adalah tokoh yang benar-benar menjadi pilihan umat. Ayu Citra melaporkan.
1: Kita bergeser ke kabar berikutnya dari rekan reporter Heri Susanto, dibacakan oleh rekan Fuji. Silakan rekan Fuji.
7: Tingkatkan pemahaman norma hukum bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kediri gelar temu sadar hukum di Desa Tulungrejo. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Heri Susanto.
8: Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi dan norma hukum, bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri menggelar kegiatan temu sadar hukum. Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Desa Tulungrejo, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri, juga sebagai bentuk pembinaan keluarga sadar hukum atau kadarkum. Guntur Citra Kusuma dari bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan merupakan agenda rutin dan diikuti sekitar 50 peserta yang berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari perangkat desa, Forkopimcam Pari, tokoh masyarakat, pemuda, kelompok kadarkum, paralegal, posbakum, relawan narkoba, lembaga pendidikan dan kemasyarakatan yang ada di Desa Tulungrejo.
9: Pemateri dari intansi vertikal, Pak, kalau dari Polri terkait dengan radikalisme maupun terorisme, kalau dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri terkait bullying maupun kekerasan seksual, Pak, dan untuk dari BNN terkait pencegahan bahaya narkoba, dan dari Pengadilan Agama terkait hukum waris Islam di masyarakat.
8: Sementara Mat Nurkasan, Kepala Desa Tulungrejo, menilai kegiatan temu sadar hukum sangat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman hukum yang baik dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta lingkungan desa yang harmonis, tertib, dan taat aturan.
6: Kami sangat terima kasih sekali dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri atas dasar kegiatan ini, karena kami dari pemerintah desa sangat-sangat berharap ini nanti diaplikasikan dan mengurangi daripada bahaya narkoba, kekerasan, utamanya adalah narkoba, kekerasan, dan waris. Sekarang termasuk juga pengurus ini yang menjadi miniatur Indonesia, berbagai orang dari Sabang yang merauke adar, dan ini memang sangat ada kesempatan mereka untuk menyebarkan narkoba.
8: Guntur menambahkan alasan memilih kegiatan temu sadar hukum di Desa Tulung Rejo karena merupakan penghargaan sebagai desa percontohan yang memiliki fasilitas lengkap terkait desa bersinar atau bersih narkoba. Kesadaran hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan budaya sadar hukum merupakan fondasi pembangunan dan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik di Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
1: Dengan Anda masih di Jalur Lintas Kediri Siang edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Pendengar, kita kembali lagi menghadirkan kabar dari rekan reporter Ayu Citra yang akan dibacakan terlebih dahulu dari rekan Iva. Silakan rekan Iva.
2: Munas Konbes NU 2026 hasilkan sejumlah rekomendasi untuk NKRI. Reporter Ayu Citra akan menyampaikan laporan selengkapnya.
3: Hingga hari terakhir pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri, forum tersebut belum menentukan lokasi pasti pelaksanaan Muktamar ke-35. Kondisi ini menyusul adanya kesalahpahaman atau dinamika yang muncul ketika digelarnya sidang pleno ketiga pada Senin siang 22 Juni 2026. Menanggapi hal itu, pada hari ini Sekretaris SC Munas Konbes NU 2026, Kyai Haji Muhammad mengatakan bahwa ia membenarkan bila dalam forum munas tersebut belum menentukan lokasi muktamar. Hal disebabkan semua peserta sepakat adanya pembentukan tim khusus peninjauan lokasi muktamar ke-35.
10: Beberapa kali bukan saya, kita semua bersepakat muktamar akan datang itu gembira, senang, tetapi tidak hanya gembira, sejuk. Ya, tidak hanya sejuk, berkualitas. Tidak hanya berkualitas, bermartabat. Kenapa sejuk itu menjadi penting? Karena kalau panas, tidak ada cara lain untuk mengurangi panas itu kecuali buka baju. Ya, kalau buka baju, akibatnya apa? Auratnya kelihatan. Kalau auratnya kelihatan, sholatnya tidak sah. Ya, jadi kalau suasana muktamar itu panas, maka antar kandidat itu saling menjelekkan yang sering terjadi.
3: Muhammad menambahkan pula bahwa tim yang akan dibentuk itu mempunyai tugas untuk menilai seluruh calon lokasi sesuai dengan sejumlah kriteria yang telah disepakati dalam forum. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Kyai Haji Yahya Kholis Taquf menegaskan bahwa Munas Konbes NU kali ini Kediri telah menyepakati 5 wilayah sebagai kandidat lokasi muktamar yang akan ditinjau lebih lanjut. 5 lokasi ini antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan juga Sumatera Barat.
11: Ya, tadi sudah diputuskan bahwa waktu muktamar disepakati tanggal 1 sampai 5 Agustus, sebulan lagi kurang lebih. Sedangkan tempat muktamar tadi disepakati ada beberapa alternatif kewilayahan, NTB, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, dan Sumatera Barat. Nanti akan diproses lebih lanjut oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam komunikasi.
3: Diketahui dalam sidang pleno ketiga yang sempat memunculkan dinamika tersebut dipimpin langsung oleh Khatib AM PBNU Kyai Haji Ahmad Said Asrori, didampingi oleh Khatib Syuriah PBNU Kyai Haji Asrorun Niam dan Sekretaris Steering Komite Munas Konbes NU 2026 Kyai Haji Muhammad Nuh. Ayu Citra melaporkan.
1: Kita bergeser ke kabar dari rekan reporter Heri Susanto kembali dan akan dibacakan oleh rekan Fuji.
7: BPS Kabupaten Kediri jamin kerahasiaan data responden pada sensus ekonomi 2026. Libatkan 1.532 petugas terlatih. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Heri Susanto.
8: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri menjamin kerahasiaan data seluruh responden dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sebanyak 1.532 petugas yang telah mendapatkan pelatihan diterjunkan untuk melakukan pendataan di lapangan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 guna mengumpulkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Kediri, Erma, menyampaikan dalam pendataan petugas sensus ekonomi 2026 menggunakan HP dengan cara KEPI sesuai dengan wilayah yang harus didata, yaitu berisi prelis berupa bangunan usaha dan lainnya maupun keluarga yang harus diselesaikan petugas di seluruh wilayah Kabupaten Kediri.
12: Kemudian dari sisi kendala pasti akan sangat banyak sekali, apalagi kalau misalnya masyarakat belum menerima berita atau menerima informasi yang lebih jelas terkait dengan kegiatan sensus ekonomi itu seperti apa. Kita melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 di mana BPS tidak akan memberikan datanya untuk keperluan pajak dan seterusnya. Petugas juga diminta untuk merahasiakan nama responden dan seterusnya, identitas responden. Kita juga tidak boleh memberikan data itu.
8: Sementara Irdina Junaida, statistisi ahli pertama BPS Kabupaten Kediri, menambahkan masyarakat tidak perlu takut pendataan sensus ekonomi 2026 nantinya akan berdampak dengan pajak, karena data yang diperoleh BPS tidak ada kaitannya dengan perpajakan dan nantinya akan dipublikasikan dalam bentuk data agregat.
13: Data BPS itu tidak ada kaitannya dengan pajak, kemudian datanya itu nanti dipublikasikan dalam bentuk data agregat. Jadi misalkan contohnya seperti nanti hasilnya itu bukan satu individu akan keluar datanya satu by name by address gitu, tapi datanya berbentuk agregat di Kecamatan Pare mungkin ada berapa usaha restoran, ada berapa warung, berapa usaha mikro dan seterusnya.
8: Erma menambahkan petugas sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kediri terdiri dari petugas pengawas dan petugas pencacah. Mekanisme pendataan yaitu setelah petugas sensus melakukan pengiriman data, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas agar tidak terjadi kesalahan. BPS Kabupaten Kediri berharap masyarakat dapat bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sesuai kenyataan yang sebenarnya, sehingga tujuan untuk melihat potret perekonomian masyarakat di Kabupaten Kediri dapat tercapai. Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar, demikian Lintas Kediri siang hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget ini, ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke mantenan kok cuma makan.
0: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Baik, kita masuk di perjalanan Kediri siang ini dan kembali lagi dalam program kesayangan Anda di Rendang Request Dangdut
1: Sedap Gurih Wenakpol.
0: Oke, bersama saya Willy Anugrah dan juga rekan saya
2: Dila.
0: Dan juga rekan saya satunya lagi
2: Esa.
0: Ada Dila dan Esa. Apa kabar kalian? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sampai jam berapa nanti bertugas?
1: Jam 3.
0: Sampai jam 3 sore. Yeah. Oke, untuk yang Iva sama ini ya, satunya lagi Fuji. Ada Fuji, ini sampai jam 7 malam nanti ya.
1: Yeah.
0: Oke, baik, selamat bertugas ya teman-teman. Tetap semangat yang pasti, karena pendengar juga sudah menunggu nih kehadiran Fuji dan juga Dila di siang hari ini. Baik, kita terima penelpon yang pertama langsung ya, di Fuji dan Dila dan juga Esa. Oke, saya masih terbawa sekoci tadi soalnya. Oke, Dila Esa harus diingat-ingat nih. Oke, baik, kita terima penelpon yang pertama ya. Kita terima dari siapa nih? Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa?
3: Sedep gurih enak pol.
0: Inggi, sedep gurih enak pol. Dari siapa nih, coba ditebak Dila, Esa, ada yang tahu?
2: Dari Pak Setioko.
0: Wah, langsung apal loh Pak Setioko. Pak Setioko katanya gitu.
3: Tahu toh.
0: Ih, makanya saya enggak ngasih tahu loh padahal ini tadi.
3: Mungkin kelihatan dari situ.
0: Iya, kelihatan ini kayaknya canggih-canggih anak-anak zaman itu, sekarang tuh.
3: Anu Mas Fauzi juga kelihatan dari sini. Mas Fauzi kan nggak pakai baju kan itu.
0: Mas Fauzinya sudah pulang Pak Setioko.
3: Mas Willy.
0: Mas Willy. Oh, saya nggak pakai baju ini. Iya, saya nggak pakai ini. Kebetulan pakai seragam.
3: Pakai kaos gitu kan.
0: Aduh, Pak Setioko. Sehat ya Pak Setioko ya, kabarnya
3: pakai
0: ya.
3: Tapi pakai kaos. Gak pakai celana tapi pakai treleng.
0: Aduh, ini emang mau olahraga. Mau lari pagi memang pakai training. Pak Setioko,
3: saya minta laku.
0: Iya, langsung boleh aja. Boleh. Bayar tapi ya.
3: Biar laku boleh ya.
0: Bayar ya, jangan minta ya.
2: Iya.
3: Boleh minta dua laku. Boleh.
0: Iya, katanya Mbak
3: mesti Pak aduh.
0: Kata Mbak Esa ini. Katanya Mbak Esa jangan minta tapi beli Pak Setioko gitu. Pak Setioko, apa nih? Saya catat lagunya nih, silakan.
3: Ya, lagunya itu ada Kabar dan Dosa.
0: Kabar dan Dosa. Oke.
3: Okay. Ya, salam-salamnya.
0: Monggo silakan.
3: Pak Mulit.
0: Ya. Oke.
3: Okay. Pak Sukarsi, Pak Karsi,
0: okay,
3: Pak Purbo, Pak Monoto, Pak Lamet, Pak Sugeng Putra Sugeng,
0: okay.
3: Pak Mariono, Pak Rahmat, Pak Zainal, Mas Cahyo.
0: Iya, Mas Cahyo.
3: Mbak Sulis.
0: Okay.
3: Mama Wanda. Unini Aryani.
0: Siap.
3: Mbak Nawang aja, Mbak Nawang nggak muncul lagi katanya udah enak dari situ.
0: Iya, Mbak Nawang yuk, Mbak Nawang yuk, nganjuk.
3: Iya, okay. Kan kemarin sudah muncul kok.
0: Iya, siap, nanti biar naik lagi ya, Pak Setioko ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Terus lanjut Bu Eti,
0: Bu Putri,
3: Bu Sita, okay.
0: Iya.
3: Kavina. Bu Yuli,
0: okay.
3: Bu
0: Farida,
3: Bu Lili, dan semuanya.
0: Oke, okay. Siap ya, Pak Setioko.
3: Ini saya tunggu di mana ini?
0: Kali ini ditunggu di alun-alun Tulungagung saja.
3: Oh, sana aja dah.
0: Jauh. Ya. Oke, okay, Pak Setioko, terima kasih. Pak Setioko.
3: Okay,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima penelpon yang kedua. Ini ada dari Blitar. Siapa nih? Ada Mbah Sugeng. Oke, okay, Mbah Ugeng. Sugeng siang, Mbah Ugeng.
4: Sugeng siang, Mas Willy.
0: Inggih, Mbah Ugeng. Kados pundi pawartosipun siang menika, Mbah Ugeng?
4: Sehat. Blitar agak mendung Mas Willy.
0: Blitar agak mendung ya Mbak Ugeng ya. Oke oke. Baik. Oke. Siap. Yang penting sehat semuanya, kabar di sana ya. Anak-anak tercinta, istri, cucu.
4: Ini tadi yang Mas Willy.
0: Ya.
4: Waktu sekupi itu mau gabung semua anak-anak.
0: Gitu.
4: Tapi lampunya mati serentak loh Mas Willy.
0: Oh iya.
4: 2 jam.
0: Gitu ya. Oh gitu. Masih iya. Bergilir pemadaman iya. Di sana.
4: Oh gitu ya.
0: Oke, pemadaman bergilir ini sepertinya dari PLN. Betul, iya. Tapi
4: iya.
0: Sekarang memang sudah nyala lagi ya, Mbak Ugeng, lampunya.
4: Minta lagu Mas
0: Ugeng. Oke, monggo-monggo, apa ini lagunya ini Mbak Ugeng?
4: Lagunya Aku Bukan Hidangan Diva Hani.
0: Dari yang versinya Diva Hani. Oke, monggo
4: Hani.
0: Salam-salamnya ini Mbak Ugeng.
4: Salamnya untuk Bunda Lili, Bu Eti, Bukita, Pak Muni, Ledur, Popo Bani, Pak Setioko, Pak Minoto, Pak Sukarji, Mas Jaina, Pak Uco, Mbak Ayu Badria, Utinya Aska Alisa, dan Mbak Ica.
0: Inge.
4: Juga Mas Dwi. Terima kasih Mas Dwi.
0: Sami-sami Mbak Ugeng. Nggih, matur nuwun.
4: Assalamualaikum Mas Dwi.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info dari Mbak Ugeng, di Blitar ini masih pemadaman bergilir dari PLN. Nganjuk gimana teman-teman, waktu libur sempat pemadaman bergilir di sana?
2: Enggak
0: ya, alhamdulillah ya. Oke, baik, soalnya tempat saya juga kena tuh pemadaman bergilir. Jadi sempat mati beberapa jam, 3 atau 4 jam kemarin itu. Oke, saya terima kembali di jalur. Oke, saya undang pendengar yang mau bergabung, monggo di 0354-310-1108 atau di 0812-34600 kemudian 289 0857-2535-2550. Oke, saya terima dari Bopo Bani, ini sudah masuk ya. Oke, baik, selamat siang Bopo Bani.
5: Selamat siang.
0: Selamat siang.
5: Siang. Widandut, sedap, gurih, enak pul.
0: Wah, enak pul. Itu ya, Bapak Bani. Inggih.
5: Jumpa lagi.
0: Siap, ketemu lagi. Tadi di Skoci ketemu, di Rendang ketemu. Waduh, luar biasa nih Bapak Bani ini. Oke deh, masih. Ini sudah ganti pemain lagi nih. Saya tadi sampai keliru ya. Kali ini kita punya Mbak Dila sama Mbak Esa ya. Oke.
5: Okay. Oh iya.
0: Iya.
5: Ya semoga semuanya diberi kesehatan dan keberhasilan.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya. Bopo Bani juga ya. Sehat-sehat selalu ya Bopo. Engge. Ya. Monggo requestnya nih Bopo Bani apa nih?
5: Taubat dari Sony Joss.
0: Versinya Sony Joss ya. Oke, siap. Monggo, salam-salam Bapak Bani.
5: Salam untuk Pak Selamat, Pak Trioko, Pak Sukarji, Mas Pak Sukeng, Pak Mariono, Pak Manoto, Mas Gilang, Pak Abdullah, Pak Agus, Yang Purpo, Yang Ramat, Pak Jainal, Pak Dardi, Putra Tutu, Om Bredi, Pak Uco, Abu Eti, Mbak Wanda, Bu Utri, Bu Sita, Bu Rini, dan semuanya.
0: Oke, baik.
5: Matur nuwun kedalipun.
0: Inggih, sami-sami Bopo Bani, matur nuwun, sehat selalu Bopo Bani yang sudah bergabung lewat jalur 0812-3400-289. Kita langsung terima yang ada di jalur on air ini. Halo, selamat siang, Rendang.
6: Siang, Rendang. Request dangdut. Sedap, gurih, oh, enak,
0: pol. Waduh, ini ketemu lagi sama Ledul dari Kota Kediri.
6: Siap.
0: Oke, siap-siap. Sudah mulai gerimis, masih mendung atau masih terik ini, kentang-kentang ini?
6: Ini redup ini, Mas.
0: Sudah redup ya, Ledul ya, kelihatannya ya, di kota ya. Daripada nyundul-nyundul Ledul, naik aja langsung di RRI Mama Wanda nih.
6: Naik, masih ada waktu.
0: Masih ada waktu, monggo Mama Wanda. Oke, monggo Ledul, ini apa mau dengerin dangdut apa biar disiapin Mbak Esa sama Mbak Dila nih.
6: Halo cantik.
2: Halo.
0: Oh, sapa dulu.
6: Iya.
2: Yeah.
0: Amin.
6: Panjangnya masih panjang gitu.
0: Panjang sekali mereka ini di sini, Lido. Yeah,
6: perlu jaga sehat ya.
0: Inge, siap.
6: Minta diputarkan Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia, oke, Lido, siap. Yeah. Oke. Okay.
6: Salamnya ikut tadi, Bahugeng sama
0: Bobo Bani
6: dan semuanya
0: siap
6: yang lagi mendengarkan acara
0: rendang.
6: Salam sehat ya, selamat.
0: Oke. Matur siap. Sami-sami, Inggi.
6: 1, 2, 3.
0: Sayang semuanya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Ledul yang menyapa kita semuanya yang sudah bergabung juga di jalur 0354 310 1108. Saya terima lagi satu penelpon. Halo, selamat siang. Rendang.
7: Rendang gurih.
0: Rendang
7: sedap,
0: sedap,
7: gurih, enak.
0: Wow. Oke, ada siapa nih? Pak Uco sepertinya ya. Pak Uco, halo.
7: Tidak salah.
0: Oke, Pak Uco, ini ada Mbak Dila dan Mbak Esa, monggo disapa.
7: Mbak Dila
0: dan
7: Mbak Esa.
0: Oh.
7: Ya, Pak Uco. Semoga sehat-sehat saja di situ.
0: Amin. Amin, amin, Pak Uco. Pak Uco sehat kabarnya ya siang ini?
7: Alhamdulillah sehat, waras semangat.
0: Alhamdulillah
7: baik.
0: Sehat, waras semangat baik. Pokoknya kalau Pak Uco nih semangatnya luar biasa. Oke. Mau dengerin dangdut apa nih Pak Uco?
7: Itu loh, kuda lumping ini.
0: Kuda lumping? Oke. Oke, pokoknya kuda lumping ya, versi dangdut ya. Oke, okay, ya. Siap. Wah, ini kayak ngajak jaranan ini Pak Uco. Biar panas-panas, biar gak ngantuk ini ya. Oke, okay. Ada salam-salam? Monggo, Pak Uco.
7: Pak Bani tadi,
0: ya.
7: Pak Ugeng, Tandul.
0: Oke. Okay.
7: Moto Pak Sukardi. Kuat,
0: ya. Semuanya ya Pak Uco ya. Banyak ya. Oke deh, ya, siap. Biar nuntut inggih leres. Siap Pak Uco. Sami-sami Pak Uco. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Pak Uco yang merapat ini di jalur on air 0354 310 1108. Nanti kita putarkan Kuda Lumping dari Elvi Sukaisih yang diminta tadi. Oke deh, baik, kita langsung putarkan saja request-request yang sudah masuk ya Mbak Esa dan juga Mbak Dila.
2: Yeah.
0: Karena nanti jam 2 kita ada cek fakta yang juga harus kita hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Masih di rendang request dangdut.
1: Sedap, gurih, enak, pol.

0: fakta. Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik, benar, kita masih melanjutkan kembali perjalanan ke diri siang ini dan kita hadirkan sejenak segmen Cek Fakta, kabar hoax atau kabar bohong yang akan kita dengarkan langsung dari rekan Iva, kali ini mengenai warna icon profil WhatsApp yang menandakan status blokir. Kita dengarkan informasi hoax selengkapnya dari rekan Iva.
3: Mendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp hijau, biru, merah, dan hijau muda menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Namun pendengar, faktanya klaim dengan narasi yang mengenai makna perbedaan warna ikon profil bawaan WhatsApp adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, variasi warna ikon profil bawaan WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan siber dari Vaksin.com Alphonse Tanujaya menjelaskan bahwa Meta mengacak warna ikon profil tersebut. Perubahan warna ini murni perubahan estetika visual. Sebelumnya, ikon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Ikon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor, diblokir, atau dikecualikan dari tampilan profil. Demikian, Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak? Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sik yo.
1: Bayo iki.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

0: Kita mau masuk ke segmen kedua untuk program Rendang Request Dangdut.
1: Sedap, gurih, enak, pol.
0: Oke, masih barengan kita bertiga. Saya Willy Anugrah dan juga rekan saya.
1: Saya Dila.
0: Dan satunya lagi ada
1: Esa.
0: Ada Dila dan Esa yang setia menemani kita semuanya pendengar di perjalanan Kediri siang ini untuk edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Oke, baik, sembari menunggu Anda yang mau bergabung di line telepon di 0812-3460-289 dan juga di 0857-2535-2550 atau juga di jalur on air 0354-310-1108. Ini kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk ini satu persatu karena banyak yang sudah bergabung. Oke, baik, mungkin boleh diawali dari Esa terlebih dahulu. Ada siapa yang bergabung nih? Silakan.
1: Selamat siang Mas Willy dan adik-adik berdua. Ica Prilia request Aku Masih Sayang versi Sinta Arsinta. Salamnya untuk Mbak Sugeng, Kak Dwi, Mbak Ayu Febrian, dan Utinya Aska Liza. Terima kasih Mas Willy dan adik-adik berdua. Selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kembali. Ini rombongan dari keluarga besar yang ada di Blitar nih, Mbak Esa dan juga Mbak Dila. Jadi kompak yang mereka semuanya gabungan. Ini satu anggota keluarga ini ya. Jadi suka.

0: suka musik semuanya, suka dangdut semuanya. Oke, baik. Yang kedua ada siapa nih, boleh dibacakan? Yo.
1: Assalamualaikum Mas Willy, utinya Aska Aliza request Aku Bukan Bang Toyir.
0: Okay.
1: Versi Oci Alvira Fiat Ajeng Febria. Salamnya buat Mbak Sugeng, Mbak Ayu Ica Aprilia, Mbak Ayu Febria, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih Mas Willy.
0: Iya, siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau tadi sudah ada Kak Ica, sekarang ada utinya Aska Aliza. Terima kasih sudah bergabung juga. Lagu-lagunya juga sudah kita putar ya teman-teman ya tadi ya. Yeah. Karena WA-nya sudah masuk di awal, langsung kita putarkan biar waktunya nanti cukup begitu untuk memutar semua lagu. Mudah-mudahan senantiasa memonitor dan juga senantiasa mengikuti perjalanan rendang sampai nanti merapat pada pukul 3 sore supaya tidak terlewat ketika request-nya diputar. Oke. Baik, sudah ada yang bergabung, kita jeda dulu untuk baca WA-nya. Kita terima yang ada di jalur telepon terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Rendang.
2: Rendang. Sedap, gurih, enak, Pol.
0: Oke, sedap, gurih, enak, Pol.
2: Gimana, Sugeng siang, apa Sugeng sore, atau tanggal-tanggal
0: ini? Masih siang ini, Mama.
2: Sore ya, Leo?
0: Inge, oke, ini udah merapat sore sih ya, hampir 2:30 ya.
2: Gimana ini, keadaan pare hujan apa enggak, Lale?
0: Pare hari ini cerah. Oh, tapi redup ini.
2: Cerah.
0: Iya.
2: Oh, sama kali jawir juga cerah.
0: Ngaten nggih, Mamah nggih.
2: Lah, anak wedok ini sebelah sampean ini. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
2: Ya, main ke Kali Jawir Cahayu,
0: Kali Jawir.
2: Sudah
0: pernah ke Kali Jawir? Sudah pernah belum, Tulungagung? Belum.
1: Sudah.
0: Oh, sudah pernah ke Tulungagung tapi belum pernah ke Kali Dawir.
1: Iya.
2: Oh, coba aja. Tulungagung kecamatan Kali Dawir, nanti terus naik ke JLS.
0: Nah, nanti langsung ke pantai yang ada di sana.
2: Langsung ke pantai. Ya sampean boleh, yo jale nang Kali Dawir, Le.
0: Iya, Mama.
2: Ya perkenalan
0: lu. Gitu ya. Ah, itu. Iya. Mencicipi.
2: Iya,
0: siap Mama Wanda. Inggih.
2: Ini ditamoni Pak Sare.
0: Oh gitu.
2: Pak polisi. Wih. Pak tentara.
0: Waduh.
2: Ngumpul di sini.
0: Luar biasa.
2: Mas Adi sampean nyuwun lagu apa Mas Adi? Jawa. Campur Sari.
0: Dangdut lagunya.
2: Dangdut apa? Arjun.
0: Oke.
2: Pak polisi atau Pak tentara itu bodo request lagu ya, Le.
0: Iya.
2: Itu disetel ya, Le.
0: Siap.
2: Aku mau wis nae lo, Le.
0: Oh gitu. Oh gitu.
2: Aku dulek tutut sama lebok nih Mbak Slamet.
0: Oh.
2: Wala Pak Pinjual.
0: Iya. Siap Mama.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Wanda dan juga beberapa teman-teman yang ada di sana. Ini ada Pak Kamitowo, ada Pak dari kepolisian, ada dan Ramil juga. Salam kami untuk teman-teman yang sedang bersantai di warungnya Mama Wanda ini ya, sembari mendengarkan Radio Republik Indonesia. Luar biasa. Oke, kita terima yang sudah bergabung kembali. Ada Pak Tarji, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pak Tarji.
2: Selamat siang menjelang sore. Rendang request dangdut gurih enak pol.
1: Mantap Pak Tarji. Ada Mbak Dila dan juga Mbak Esa ini siang ini.
0: Iya, halo Pak Tarji.
2: Iya, selamat siang kembali buat Mbak Dila, Mbak Eva. Ya. Mudah-mudahan tetap semangat gerakan di Pro 1
1: RRI. Oke, amin, amin. Inggih. Pak Tarji, monggo ini langsung aja request biar dicarikan Mbak Dila dan Mbak Esa lagunya dangdut nih. Apa nih?
2: Iya, lagunya lalu gala-gala aja versinya ngikut Mas Willy.
1: Oke, gala-gala ya. Oke deh, siap Pak Tarji. Ya. Monggo ada salam-salam, silakan.
2: Salamnya boleh disampaikan. Buat semuanya saja.
1: Oke.
2: Ya, salamnya buat semuanya saja.
1: Oke, yang siap.
2: Sudah on kesehatan, selalu diberi kesehatan.
1: Baik.
2: Kebahagiaan bersama keluarga, sukses karir, sukses rezeki. Mbak Eva juga mudah-mudahan lancar di situ. Makasih Mas Budi waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Pak Tarji yang menyapa kita semuanya di kesempatan sore hari ini menjelang pukul 14.30 waktu Indonesia Barat ini. Monggo pendengar yang lain saya undang kembali bergabung di belakang Pak Tarji, kemudian juga ada Mama Wanda yang baru saja merapat di segmen ketiga di 0812-3460-289 atau juga di 0857-25 3525 50.

0: Oke, sembari menunggu telepon berdering, barangkali bisa langsung dilanjutkan membaca chat WA yang sudah masuk ya. Tadi sampai di mana ini? Lanjutnya silakan, boleh Mbak Dila, boleh Mbak Esa, silakan.
1: Selamat siang Mas Willy, okay. Juga adik-adik berdua. Mm-hmm. Ayu Febria request Terpukau versi Santi Salsa.
0: Okay.
1: Salamnya untuk Mbak Sugeng, Mbak Ica Aprilia dan utinya Aska Aliza. Yeah. Terima kasih Mas Willy juga adik-adik berdua.
0: Inggih, siap. Terima kasih juga Mbak Ayu Febria. Kak Ayu tadi sudah bergabung lewat jalur WA dan Terpukau tadi juga sudah kita hadirkan ya, teman-teman ya. Yeah. Di situ sembudah semuanya, ini Blitar yang luar biasa kompak, sudah kita putarkan request-requestnya. Terima kasih sudah bergabung kembali di Rendang edisi hari ini 24 Juni 2026. Selanjutnya ada siapa lagi ini, Mbak Dila?
2: Assalamualaikum, rendang sedap, gurih, wenak pol.
0: Wenak pol.
2: Mas, saya minta diputarkan lagu Tak Berdaya dari Mansur S. Salamnya okay. Buat Pak Sukarji, Pak Munoto, Pak Setioko, Bobo Bani, Mbak Ugeng, Pak Selamat, Pak Uco, Pak Mariono, Bunda Eti, Bunda Marisa, dan semuanya aja.
0: Oke, okay. Dari siapa nih? Dari
2: Pak Zainal
0: Abidin ya, di Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih Pak Zainal, mohon ditunggu nanti Mansur dengan judulnya tadi yang diminta, Tak Berdaya. Oke, siap Pak Zainal, terima kasih sudah menyapa kita semuanya, teman-teman yang ada di Kediri Raya ini. Salam kami untuk keluarga di Balikpapan, sehat-sehat semuanya ya Pak Zainal Abidin beserta keluarga tercinta. Kemudian ada siapa lagi nih yang belum dibaca? Masih ada satu sepertinya ya, dari Tulungagung ini, saudara setia kita yang setia bergabung juga lewat jalur WA ini. Ada Pak Mariono, boleh dibacakan, silakan Mbak Esa.
1: Rendang request dandus sedap gurih wenak pol.
0: Okay.
1: Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu dandut koplo Janji okay. Menakne versi Sinta Arsinta dan Arya Gali. Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bapak Bani, Pak Setyoko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri.
0: Mantap.
1: Bersama Kak Willy Anugrah dan dua darah cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, barokah. Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Mariono, ini pendengar setia nih dari Tulungagung. Tadi juga ada yang Purba juga yang sama-sama dari Tulungagung. Saya mengundang teman-teman dari Tulungagung yang lain yang lama tidak terdengar kabarnya. Ini dari Ngunut, kemudian juga dari kawasan Kepatihan, Trenggalek, kemudian juga Blitar, selain Mbah Ugeng dan juga keluarganya, ada Mbak Ayu Febria tadi, kemudian juga utinya Aska Alisa dan juga teman-teman yang lainnya dari Blitar, ada Kak Ica Aprilia juga, selain beliau bertiga, dulu juga ada nih beberapa pendengar dari Ponggok Blitar yang juga setia bergabung, kita tunggu gabungannya di siang hari ini. Kita masih akan terus kembali nanti di segmen keempat yang sekaligus merupakan segmen terakhir dalam program Rendang Request Dangdut
3: Sedap Gurih Wenak Pol.

0: Ya, bagaimana tuntas sudah kebersamaan kita di program Rendang Request Dangdut
1: Sedap Gurih Wenapol.
0: Oke, baik, terima kasih. Mungkin boleh langsung saja kita apresiasi. Terima kasih yang luar biasa untuk pendengar-pendengar yang di kesempatan hari ini, di sela-sela kesibukan masih sempat menghadirkan partisipasinya, request lagu, kirim-kirim salam dalam program Rendang edisi hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Ada siapa saja ini, Kak Esa?
2: Ada Ica Aprilia dari Blitar, okay. Utinya Askalisa dari Blitar, ya. Ayu Febrian dari Blitar, mm-hmm. Pak Setyoko dari Pare,
0: okay.
2: Mbah Sugeng dari Blitar, mm-hmm. Bapak Bani dari Pare, Ledul dari Kota Kediri.
0: Oke.
3: Okay. Lanjut ada Pak Uco dari Pare, mm-hmm. Pak Putra Tutu dari Gura, Mama mm-hmm. Wanda dari Tulungagung, Pak Tarji dari Pelemahan, Pak Zainal Abidin dari Balikpapan, Pak Mariono dari Tulungagung.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat ya ini ya. Yang sudah dibaca semuanya, yeah. Dan request-requestnya masih akan terus kita lanjutkan di penghujung segmen. Untuk barangkali request yang belum terputar karena mungkin waktu yang juga kita batasi, mohon maaf. Jangan lupa untuk terus bergabung di program-program selanjutnya, karena Rendang juga hadir setiap hari kecuali hari Selasa, setiap pukul 1:30 sampai dengan pukul 3 sore pendengar. Dan nanti tepat pukul 3 sore di perjalanan Kediri sore ini akan dilanjutkan oleh rekan Ariel Fonda yang akan hadir di perjalanan Kediri sore hingga nanti merapat pada perjalanan Kediri malam ini pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih atas partisipasi Anda semuanya pendengar dimanapun berada, dimanapun suara kami dapat Anda jangkau di program Rendang sore hari ini. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Willy Anugrah dan juga rekan saya
3: Dila,
0: dan juga rekan saya satunya lagi
3: Esa.
0: Kita berjumpa lagi di edisi berikutnya, masih dalam program Rendang Request Dangdut
1: Sedap Gurih Wena.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali di Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya. Senang sekali saya Arfonda kembali lagi hadir menjumpai pendengar semua di lanjutan program.

merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam penyajian Belanda Astacita, Indonesia Cerdas mendengarnya, saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu kita sama-sama akan belajar ya dari ancaman WiFi publik ya, di mana saatnya masyarakat Indonesia makin cakap akan digital. Jadi pendengar semuanya, pasti pernah merasakan momen duduk di kafe lalu melihat ada wifi gratis lalu langsung terhubung tanpa berpikir dua kali ya. Dan wajar saja ya, siapa yang tidak ingin membuang buang kuota ya, jika memang ada jaringan gratis di depan mata. Namun di balik kemudahan itu semua, pendengarnya ada satu pertanyaan yang jarang terpikirkan. Siapa yang sebenarnya menyediakan jaringan tersebut dan apa yang terjadi pada data kita saat terhubung pada jaringan WiFi tersebut? Pertanyaan inilah yang menjadikan semakin penting untuk mengingat skala ancaman cyber di Indonesia yang terus meningkatkan ataupun meningkat ya dari tahun ke tahunnya. Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN mencatatkan lebih dari 5,5 miliar serangan cyber terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2025, melonjak 7 kali lipat dibandingkan rata-rata tahunan pada periode 2020 hingga 2024. Sebagian besar pendengarnya, serangan tersebut pun menyasar pencurian data pribadi dan penipuan daring, dua hal yang sangat erat kaitannya dengan kebiasaan kita menggunakan jaringan internet termasuk WiFi publik. Jadi menurut penelitian dari Universitas Bina Sarana Informatika ya, yang memuat dalam jurnal Informatika dan Teknologi Komputer atau JITEK, yang menemukan bahwasanya penyalahgunaan WiFi publik di Indonesia masih jadi persoalan serius, terutama karena minimnya pemahaman masyarakat awam mengenai cara kerja jaringan dan juga risiko yang mengikutinya. Setidaknya pendengarnya ada 3 jenis ancaman yang paling umum terjadi ya. Yang pertama ada sniffing ya. Lalu yang mana sniffing ini pendengarnya, yaitu ketika seseorang diam-diam memantau data yang melintas di jaringan yang sama seperti isi pesan ataupun file yang sedang dikirim ya, tanpa diketahui pemiliknya ya. Lalu yang kedua adalah a man in the middle atau METM ya, di mana ketika pelaku menyusup di antara pengguna dan juga jaringan yang digunakan sehingga mereka bisa mencegat data yang dikirim maupun yang diterima. Real Jurnal Teknik Informatika sendiri mencatat bahwasanya ancaman semacam inilah yang kerap memanfaatkan jaringan WiFi palsu, dikenal dengan istilah Evil Twin, yang dibuat menyerupai jaringan asli untuk mengelabui penggunanya. Lalu yang terakhir ada session hijacking ya, yaitu pengambil alihan sesi login yang sedang aktif tanpa perlu mengetahui kata sandi pengguna sama sekali. Ketiga ancaman inilah pendengarnya, yang mana memiliki satu kesamaan, korban sering tidak menyadari ada yang salah sampai semuanya sudah terjadi.

Pada 1950, Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saat itu, ada harapan besar dari negeri yang dijuluki Tim Samba itu untuk bisa merebut trofi Piala Dunia. Sayang sekali, mimpi itu kandas di final. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Maracana itu, Jogo Bonito dikalahkan oleh Uruguay dengan skor tipis 1-2. Santero Brazil bersedih, seorang anak kecil yang setiap hari bekerja sebagai tukang semir sepatu turut merasakan dan menyaksikan langsung kesedihan itu. Dia pun berjanji akan merebut trofi Piala Dunia kelak. Anak itu bernama lengkap Edson Arantes do Nascimento. Nama itu terinspirasi dari nama penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Namun sehari-hari dia dipanggil Dico. Dico sangat menyukai sepak bola. Setiap hari dia bermain sepak bola di jalanan bersama kawan-kawannya. Namun karena kemiskinan, Dico dan kawannya hanya bermain dengan kaki telanjang. Mereka dijuluki soulless. Namun Dico sering dipanggil Pele, sebuah ejekan terhadap kesalahan penyebutan nama kiper klub Santos kala itu. Namanya Pele, tapi Dico menyebutnya Pele. Dari sinilah muncul nama ejekan Pele. Awalnya dia tak suka dipanggil Pele. Namun setelah berhasil membawa Brazil merebut trofi Piala Dunia 1958, pemilik nomor punggung 10 ini lebih suka dipanggil Pele. Pasca Piala Dunia 1958, Pele menjadi rebutan klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Juventus, dan Manchester United. Namun Presiden Brazil kala itu, Jânio Quadros, menetapkan Pele sebagai kekayaan nasional yang membuatnya tak bisa bermain di klub luar Brazil. Tak dipungkiri, sejak Piala 1958, Pele menjadi bintang dunia sekaligus pahlawan bagi Brazil.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik mendengar ya, kembali lagi ya dalam jajan beranda Asta Cita Indonesia Cerdas, yang mana kita mengangkat tema yaitu belajar dari ancaman Wi-Fi publik ya, di mana saatnya masyarakat Indonesia makin cakap akan digital. Tadi kita sudah belajar bersama-sama atau menyimak bersama-sama tiga ancaman yang sering tidak kita sadari pendengar ya. Yang pertama ada sniffing, lalu ada man in the middle atau MITM, dan terakhir yaitu ada session hijacking ya. Yang mana meski tantangannya yang paling besar ada pada perkembangan yang patut disyukuri pendengar ya. Berbagai kampus dan juga komunitas di Indonesia mulai aktif menggelar edukasi keamanan digital untuk masyarakat awam. Salah satu contohnya datang dari tim pengabdian masyarakat Universitas Amikom Purwokerto yang menggelar sosialisasi langsung soal bahaya sniffing di Wi-Fi publik. Hasilnya pendengar cukup menggembirakan, yang mana penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat mencatatkan bahwasanya peserta yang awalnya sama sekali tidak memahami ancaman tersebut setelah mendapatkan edukasi langsung menjadi jauh lebih waspada dalam menggunakan internet. Kegiatan semacam inilah yang menunjukkan mendengarnya bahwasanya literasi digital bukan sekedar wacana, tetapi bisa benar-benar mengubah kebiasaan masyarakat menjadi lebih aman. Langkah kecil seperti inilah yang penting mendengarnya, sebab pertahanan terbaik terhadap kejahatan cyber sebenarnya bukan dari teknologi yang canggih, melainkan kesadaran penggunanya sendiri. Nah, mereka semua mungkin bisa memulainya dari kebiasaan sederhana seperti memastikan situs yang dikunjungi menggunakan HTTPS, lalu mengaktifkan verifikasi dua langkah, dan tidak sembarangan bertransaksi finansial saat terhubung ke jaringan publik. Selain itu pendengar ya, ada baiknya pula yang membiasakan diri untuk bertanya langsung kepada petugas kafe, mall ataupun tempat umum lainnya ya, soal nama jaringan wifi resmi yang mereka sediakan. Alih-alih asal memilih jaringan yang namanya pun terlihat mirip ya, memang kebiasaan kecil semacam inilah ya adalah hal yang paling sederhana, tidak membutuhkan keahlian teknis khusus, namun bisa menjadi tameng pertama dari berbagai modus kejahatan cyber yang terus berkembang. Semakin banyak masyarakat yang melek akan risiko di balik kemudahan teknologi, semakin kuat pula ruang digital Indonesia ke depannya.

fenomena sinkhole atau lubang runtuhan memang seringkali terlihat dramatis, seolah-olah bumi tiba-tiba menganga dan menelan apapun di atasnya. Namun, secara geologis, ini adalah proses alami yang bisa dijelaskan dengan logika sains. Secara sederhana, sinkhole adalah depresi atau lubang di permukaan tanah yang terjadi karena hilangnya lapisan pendukung di bawah permukaan. Bayangkan sebuah atap rumah yang tiang penyangganya keropos. Lama-kelamaan, atap tersebut pasti akan runtuh. Begitu pula tanah. Sebagian besar sinkhole terjadi di daerah dengan struktur geologi yang disebut karst. Karst adalah wilayah yang didominasi oleh batuan yang mudah larut oleh air seperti batu kapur, gipsum, atau garam. Sinkhole terjadi karena tanah kehilangan penyangga di bawahnya. Secara alami, ini biasanya menimpa wilayah berbatu kapur yang perlahan larut oleh air hujan hingga membentuk rongga rahasia di bawah tanah. Begitu rongga itu terlalu besar atau air tanah di dalamnya surut drastis, permukaan tanah di atasnya pun ambles karena gravitasi. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga sering menjadi pemicu cepatnya. Misalnya, kebocoran pipa air bawah tanah yang terus-menerus mengikis tanah di bawah aspal, atau penyedotan air tanah secara besar-besaran yang membuat tekanan di bawah permukaan hilang. Intinya, tanah runtuh karena pondasi bawahnya sudah keropos atau hanyut. Baik

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajikan beranda Asta Cita Indonesia Cerdas ya, dimana pada kesempatan kali ini saya mengangkat sebuah tema yaitu belajar dari ancaman wifi publik ya. Saatnya masyarakat Indonesia makin cakap digital, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Selagi pendengarnya tepat waktu 16, kita bergeser dan menyajikan info prima yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Sampang, Madura. Pemprov Jatim terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Diah Laras.

0: Wujud pelestarian budaya lokal, ribuan warga meriahkan ngarak banteng Satu Suro di Pasar Wisata Songgoriti, Kota Batu. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
1: Kirap ngarak banteng Satu Suro Empu Supo 18/2026 berlangsung meriah di Pasar Wisata Songgoriti, Kota Batu. Kegiatan budaya yang menjadi agenda tahunan tersebut disaksikan ribuan masyarakat yang memadati kawasan acara sejak siang hingga malam hari. Antusiasme masyarakat terlihat sepanjang pelaksanaan kirap yang menampilkan berbagai kelompok seni bantengan dari Kota Batu dan daerah sekitarnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya pelestarian budaya lokal yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rahman menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya sebagai jati diri daerah. Menurutnya, seni dan budaya lokal harus terus diwariskan kepada generasi mendatang agar tetap hidup dan berkembang. Pihakan pemerintah terhadap seni budaya menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas Kota Batu. Selain itu, budaya lokal juga menjadi daya tarik yang dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas, baik tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto menilai tingginya antusiasme masyarakat menjadi bukti bahwa kesenian bantengan memiliki tempat istimewa di hati masyarakat.
2: Salah satu warisan budaya benda di Kota Batu. Dan juga kami selama beberapa minggu ini banyak dari masyarakat yang menanyakan melalui kapan pelaksanaan pertandingan. Yang ini memang event yang sangat penting.
1: Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan ngarak banteng Satu Suro telah berkembang menjadi agenda budaya yang dinantikan sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya unggulan di Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Blitar, berkat kejelian petugas, lapas Blitar berhasil bongkar upaya penyelundupan 624 pil double L. Ninda Alivia melaporkan.
3: Kejelian petugas Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Blitar berhasil menggagalkan upaya masuknya ratusan pil double L ke dalam lapas. Sebanyak 624 butir pil double L ditemukan dari seorang perempuan berinisial DR, 25 tahun, saat agenda kunjungan warga binaan pada Kamis 18 Juni 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar, Iswandi, mengatakan petugas awalnya mencurigai gerak-gerik dua perempuan pengunjung, yaitu DR dan MAW, yang datang untuk membesuk salah seorang warga binaan berinisial AP. Kecurigaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas perempuan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah bungkusan yang diduga berisi obat-obatan dan disembunyikan pada area sensitif tubuh salah satu pengunjung.
4: Di kemaluannya disimpan pakai kondom, ada menonjol, ditarik keluar, ternyata ada bungkusan. Bungkusan dari kondom itu. Terus karena mencurigakan, kita bawa masuk pengunjungnya yang dua itu, yang perempuan dua orang itu, dan langsung kita panggil Polres Kota Blitar untuk memeriksa. Kita buka sama-sama dengan polisi apa isi bungkusan itu. Ternyata isinya pil double L yang berjumlah tuh 624.
3: Selain mengamankan barang bukti, petugas kepolisian juga melakukan tes urin terhadap kedua perempuan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu di antaranya positif menggunakan zat tertentu. Saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Blitar Kota guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta mendalami tujuan peredaran pil double L tersebut di dalam lingkungan lapas kelas 2B Blitar. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Malang dijaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Gita, silakan.
5: Baik, terima kasih si Laras. Pendengar dan pemirsa, langkah besar dalam memperkuat konektivitas antar wilayah kembali ditorehkan oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan INPES jalan daerah sepanjang 1.151 km di hari ini di Sampang untuk memajukan perekonomian, swasembada pangan, dan energi di seluruh daerah. Imam Fadilah melaporkan.
6: Presiden Republik

0: tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
0: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
2: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
0: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
3: Baik, info selanjutnya, reporter Imam Muhlis melaporkan terkait Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto melakukan serah terima hasil program bedah rumah milik warga di Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang. Berikut informasi selengkapnya.
4: Polres Sumenep meresmikan hasil program bedah rumah milik Musinten, warga Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto, didampingi Ketua Bayangkari Cabang Sumenep, Wakapolres Sumenep Kompol Haris Dharma Sucipto, jajaran pejabat utama Polres Sumenep, unsur Forkopimka Batang-Batang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan. Prosesi peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan peninjauan rumah yang telah selesai direnovasi. Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengatakan program tersebut menjadi salah satu bentuk bakti sosial Polres Sumenep dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan hunian yang lebih layak.
5: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini memang kita ada program bedah rumah. Jadi kita melihat dari masyarakat yang kiranya nenek ini kan sendiri kan tinggal sebatang kara ya di sini sendirian pun rumahnya awalnya cuma

0: Mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Imam Mukhlis melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun bersama Miftah El Karim. Miftah, silakan.
2: Terima kasih, Gita. Pendengar dan pemirsa, pengambilan sumpah pegawai negeri sipil PNS dan pelantikan pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kota Madiun dilakukan. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun meminta seluruh pejabat dapat memberikan layanan maksimal kepada masyarakat. Kita ikuti laporan Adis Deka berikut ini.
3: Pemerintah Kota Madiun menggelar prosesi pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri sipil PNS sekaligus pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat fungsional di Rumah Dinas Wali Kota. Dalam acara yang berlangsung khidmat tersebut, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bagus menegaskan bahwa jabatan fungsional memiliki peran yang sangat krusial dalam roda pemerintahan daerah. Oleh karena itu, ia menyatakan akan memantau secara berkala kinerja para PNS yang telah mengikrarkan sumpah jabatan mereka. Ada beberapa poin penting yang ditekankan oleh Bagus kepada para abdi negara tersebut. Di antaranya adalah kewajiban menepati sumpah dan janji yang telah diucapkan, bekerja memberikan pelayanan publik secara optimal, serta mampu beradaptasi dan mengikuti ritme kinerja pemerintah Kota Madiun.
4: Walaupun fungsional, saya pasti hari ini juga akan mengamati, karena fungsional ini justru yang punya peran besar dalam istilahnya menstabilkan di setiap OPD. Nah, tentunya dengan pengambilan sumpah ini, saya harapkan seluruh yang hari ini dilantik itu bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan sumpah janji. Yang kedua, bahwa mengikuti ritme yang sekarang di pemerintah kota yang baru, begitu. Sehingga ritme-ritme ini nanti untuk percepatan pembangunan. Yang lebih penting adalah bahwa selaku ASN tugasnya adalah mengabdi ke masyarakat. Yang ini yang harus ditekankan, sehingga dalam melakukan pelayanan pada masyarakat yang nanti harus maksimal. Ya iya, kinerja itu jadi nomor satu. Penilaian itu kinerja adalah poin nomor satu.
3: Sebagai informasi, total pejabat yang mengikuti prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan berjumlah 69 orang. Sebanyak 51 PNS yang diambil sumpahnya merupakan mereka yang mengikuti seleksi pada tahun 2025. Sementara 18 orang sisanya merupakan pejabat fungsional yang resmi dilantik. Lebih lanjut, Bagus juga menjelaskan rencana strategis dalam waktu dekat, di mana pemerintah Kota Madiun akan segera melakukan penataan di lingkup struktur, khususnya untuk mengisi posisi jabatan yang saat ini masih kosong atau masih diisi oleh pelaksana tugas PLT. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
5: Baik, terima kasih Miftah. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa Universitas Jember ciptakan inovasi penutup mata aromaterapi untuk bantu tingkatkan kualitas tidur. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
6: Di tengah meningkatnya masalah kesulitan tidur dan insomnia yang dialami masyarakat Indonesia, sekelompok mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember menghadirkan sebuah inovasi yang menggabungkan fungsi relaksasi dan aromaterapi dalam satu produk. Inovasi tersebut diberi nama Toru, sebuah penutup mata aromaterapi yang dirancang membantu pengguna mendapatkan tidur yang berkualitas. Ketua tim Alif Maidina Rosa dan anggota menjelaskan bahwa produk tersebut lahir dari keprihatinan terhadap masalah insomnia dan kesulitan tidur yang masih banyak dialami masyarakat.
7: Ditemukan 11% masalah insomnia dan sekitar 33% masalah kesulitan tidur tingkat ringan hingga tingkat sedang. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami membuat inovasi produk yaitu 2-in-1 dengan nama Toru Aircare yang harapannya bisa membantu relaksasi, meningkatkan kualitas tidur, baik permasalahan insomnia. Jadi produk Toru ini dibuat dengan menggunakan bahan yang berkualitas, dipadukan dengan flaxseed yang dapat digunakan baik di terapi hangat maupun di terapi dingin. Dengan dipadukan dengan berbagai macam varian essential oil yang dapat dipilih nantinya sesuai dengan preferensi masing-masing penggunanya.
8: Setelah dituangkan aromaterapi yang sudah kalian pilih variannya, maka akan digunakan seperti yang sudah diperagakan oleh rekan saya, dan bisa digunakan pada saat tidur atau hanya relaksasi saja.
6: Sementara itu, peminat tim Dr. Dewi Rohma SKMMkes mengatakan bahwa pengembangan

0: merupakan kelanjutan dari inovasi yang telah dirintis sejak tahun sebelumnya.
1: Nah, untuk tahun 2026 ini merupakan tahun kelanjutan dari tahun yang lalu, yaitu di 2025, di mana tim Toro mengembangkan sebuah produk lampu aromaterapi. Dan kemudian di tahun yang kedua ini, di 2026, kita mengembangkan produk baru berupa penutup mata yang membantu relaksasi dalam proses seseorang untuk istirahat atau melepaskan semua beban secara psikologis ya setelah seharian beraktivitas.
0: Bagi Tintoro, inovasi ini bukan sekedar produk, melainkan upaya menghadirkan solusi sederhana untuk membantu masyarakat memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Gia Debora, Era di Jember melaporkan.
2: Ya, pendengar dan pemirsa dari Jember, kita menuju ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.
3: Terima kasih, Eti. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Jawa Timur terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana atau PESTANA. Berikut laporan Anik Hasana.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren atau PONPES dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana atau PESTANA. Kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Timur Agung Subagio menuturkan, Jatim memiliki lebih dari 7.000 pesantren yang tersebar di 38 kabupaten kota. Namun baru 10 kabupaten kota yang telah membentuk tim PESTANA. Oleh karena itu, BPBD Jatim bersama BPPD Kabupaten Kota memperluas pembentukan tim PESTANA untuk meminimalisir jumlah korban bila mana terjadi bencana.
5: Jadi ada 7.445 pesantren kurang lebih di Jawa Timur, 6.000 lebih diantaranya punya kerentanan bencana yang cukup tinggi. Sehingga bagaimana kita memitigasi yang 6.000 ini karena hidup di pesantren yang komunal.
4: Keterlibatan komunitas pesantren agar tangguh dari bencana ini juga bekerja sama dengan program siap siaga. Manajer program dan kemitraan program siap siaga Jawa Timur, Mamba Usuud menuturkan, PESTANA ini sebagai upaya pengurangan resiko bencana.
6: Ya, program siap siaga kan secara mandat memang mendukung upaya-upaya pengurangan resiko bencana. Dalam hal ini Provinsi Jawa Timur memiliki program pesantren tangguh bencana, sehingga sebagai mandat untuk membangun ketangguhan masyarakat, maka kami dari program siap siaga juga turut dalam membantu memperkuat program ini agar semua elemen, baik itu sekolah, pesantren, desa, dan semua elemen komponen yang lain.
4: PESTANA akan mengoptimalkan peran pesantren dalam memberikan edukasi pengurangan resiko kebencanaan di lingkungan pesantren melalui pembentukan tim siaga bencana. Ani Hasana melaporkan.
3: Mendengar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan soft launching kawasan revitalisasi eks Taman Hiburan Rakyat High Tech Mall akan dilakukan pada 5 Juli mendatang. Ermina Jen melaporkan.
7: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan soft launching kawasan revitalisasi eks Taman Hiburan Rakyat High Tech Mall akan dilakukan pada 5 Juli 2026. Pada tahap awal, pengoperasian difokuskan di lantai basement dan lantai dasar sebagai pusat food and beverage, industri kreatif, serta ruang komunitas anak muda. Pada saat inspeksi mendadak ke proyek revitalisasi kawasan eks THR High Tech Mall, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa setelah soft launching, proses penyempurnaan kawasan akan terus dilakukan hingga seluruh area berfungsi optimal. Ia juga menyebutkan sejumlah investor dari luar Surabaya telah menyatakan minat untuk bergabung dalam pengembangan kawasan tersebut.
8: Macam-macam investor kita juga undang, terus industri kreatif. Jadi kita memang memperkenalkan high-tech mall. Jadi kita gerakan yang lantai dasar dulu ya, sampai basement itu. Yang kedua, kita juga menyelesaikan gedung pertemuan. Jadi gedung pertemuan ini insya Allah ya, di bulan-bulan Agustus itu sudah selesai semua.
7: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, Iman Kristian, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa setiap lantai di THR memiliki fungsi berbeda dalam konsep revitalisasi kawasan. Ia menjelaskan lantai basement difungsikan untuk industri kreatif, custom mobil dan motor, serta aktivitas anak-anak. Lantai dasar juga diperuntukkan bagi komersial komputer dan koridor industri kreatif.
9: Jadi untuk lantai dasar ini kan sudah ada komersial yang komputer ya existingnya, dan ada koridor kreatif, industri kreatif di sisi koridor sayap, sayap utara ya, utara ada. Kemudian nantinya lantai satunya dipakai buat industri kreatif juga, lantai duanya dipakai buat perkantoran pemkot, lantai tiga tadi yang hall.
7: Iman menambahkan saat ini area basement hampir rampung dan hanya membutuhkan tahap pembersihan akhir. Di area tersebut telah masuk sekitar 18 tenan food and beverage serta sekitar 30 tenan industri kreatif yang sudah terisi. Ermina melaporkan.
3: Pendengar, informasi dari Sidoarjo, reporter Januar Fahmi bawa kabar wilayah padat penduduk dan tekanan ekonomi, dominasi kasus orang dengan gangguan jiwa, ODGJ berat berada di Sidoarjo. Berikut laporan selengkapnya.
10: Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan tekanan ekonomi yang besar masih menjadi kantong utama kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berat di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Kesehatan setempat mencatat sebanyak 5.325 ODGJ berat mendapatkan layanan kesehatan sepanjang tahun 2025 dengan sebaran terbesar di kawasan perkotaan dan daerah penyangga Surabaya. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati, mengatakan tingginya jumlah kasus di sejumlah wilayah tidak lepas dari kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, serta besarnya jumlah penduduk yang harus dilayani. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan program kesehatan jiwa dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh puskesmas di Sidoarjo.
11: Kita harus melakukan penyuluhan, sosialisasi begitu ya. Dan kalau misalnya memang sudah ada rasa-rasa bahwa saya membutuhkan konseling, kita upayakan ada konseling di puskesmas. Nanti kita kolaborasi dengan psikolog klinis, dengan rumah sakit untuk melakukan konseling itu bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Berdasarkan rekapitulasi pelayanan kesehatan wilayah kerja Puskesmas Taman, menjadi daerah dengan jumlah ODGJ berat terlayani terbanyak, yakni 413 orang, disusul Puskesmas Sidoarjo sebanyak 397 orang. Kedua wilayah tersebut merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang relatif kompleks. Dinkes menilai tekanan ekonomi, persoalan keluarga dan beban pekerjaan serta dinamika kehidupan di kawasan perkotaan menjadi faktor yang dapat meningkatkan kerentanan gangguan kesehatan jiwa. Karena itu, penguatan layanan kesehatan jiwa berbasis puskesmas dan pendampingan masyarakat terus dilakukan untuk pencegahan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pendengar, kita bergeser ke Lamongan. Ribuan peserta aksi damai sampaikan aspirasi ke pemerintah Kabupaten Lamongan dukung berkelanjutan program makan bergizi gratis. Farin Regi melaporkan.
12: Ribuan peserta yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat menggelar aksi damai untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis di depan kantor Pemkab Lamongan. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan MBG yang merupakan program strategis pemerintah Presiden Republik Indonesia. Mereka menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi anak dan mendukung tumbuh kembang generasi muda. Salah satu peserta aksi, Solikin, mengatakan bahwa aksi damai murni merupakan aspirasi para relawan yang menginginkan program MBG tetap berlanjut. Ketua DPRD Lamongan, Freddy Wahyudi, hadir langsung menemui peserta aksi dan mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan. Menurut Freddy, pelaksanaan program tersebut bukan persoalan setuju atau tidak setuju di tingkat daerah, sebab MBG merupakan program yang telah menjadi komitmen pemerintah dan harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Tapi menurut saya harus
12: Aksi damai yang berlangsung di depan gedung Pemkab Lamongan berakhir dengan tertib. Massa membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi dan mendapatkan tanggapan langsung dari Ketua DPRD Lamongan. Farin Reki melaporkan.
3: Pendengar, serangkaian haul Sunan Bonang Tuban sebanyak 65 anak mengikuti kegiatan hitan massal. Berikut laporan Witra Adila.
14: Serangkaian peringatan haul ke-517 makam Sunan Bonang Kabupaten Tuban diisi dengan kegiatan hitanan massal. Sebanyak 65 anak telah mengikuti proses hitanan massal yang diselenggarakan di Kompleks Masjid Astana Makam Sunan Bonang. Sekretaris Panitia Pelaksanaan Haul Sunan Bonang, Jamal, menjelaskan bahwa mayoritas peserta ini berasal dari Kabupaten Tuban. Namun antusias masyarakat dari luar daerah juga tampak dengan partisipasi peserta dari Kabupaten Bojonegoro dan Gresik. Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan agar anak-anak merasa senang pasca tindakan, panitia memberikan bingkisan berupa seperangkat alat sholat serta uang tunai kepada seluruh peserta.
15: Yang

0: namanya, yang lain ada istilahnya adalah uang senang untuk mereka. Dan tadi dengan dia sendiri banyak yang menghasilkan apa namanya ucapan terima kasih kepada mereka. Kemudian memang dari 65 itu juga ada yang dari luar kota, tapi mayoritas keberadaannya mereka berada di dalam kota.
1: Salah satu orang tua peserta, Agus Wito, warga Kelurahan Karangsari, mengucapkan rasa syukurnya. Ia menuturkan bahwa keikutsertaan putranya dalam kegiatan ini merupakan keinginan sang anak sendiri.
2: Maksudnya bukan sekarang, nunggu kelas setelah kelas 6 atau kelas 5 naik ke kelas 6. Ternyata anaknya minta sendiri, jadi kita enggak, ya itulah ya. Mau gak ngisi ya gak enak ya. Kalau pendaftarannya itu kemarin kita mendadak ya, memang itu permintaan dari anak. Dan kebetulan dari saudara kita sendiri itu ada yang ke panitia gitu loh.
1: Dengan mengusung tema merawat tradisi, memperkuat eksistensi, dan menjaga harmoni, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Dia Laras. Silakan Dia.
4: Terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan update terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
5: Sejawa Timur.
4: Sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya soroti pentingnya aspek kesehatan jemaah. Oni Arianto mengabarkan selengkapnya.
6: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya menyoroti pentingnya penguatan aspek kesehatan jemaah haji sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Perbaikan layanan kesehatan khususnya terkait istitoah kesehatan dinilai menjadi kunci agar jemaah haji dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lebih aman dan lancar. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya As'adul Anam Rabu siang mengatakan, evaluasi pelaksanaan haji sejauh ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif dalam memastikan kesiapan kesehatan calon jemaah haji sejak sebelum keberangkatan.
7: Saya kira untuk evaluasi setelah kita melihat pada aspek data, ini yang paling penting adalah perbaikan terkait dengan layanan kesehatan, terkait dengan istitoah, sepertinya begitu. Jadi istitoah ini akan lebih kita mintakan sebagai kebijakan yang lebih apa namanya komprehensif lagi, sehingga jamaah-jamaah kita nanti akan lebih sehat seperti itu.
6: Sementara itu, proses pemulangan jamaah haji melalui Debarkasi Surabaya hingga hari ke-23 sebanyak 86 kelompok terbang atau kloter telah tiba di tanah air. Jumlah tersebut mencakup 32.563 jemaah haji dan petugas atau sekitar 74% dari total rencana kedatangan sebanyak 44.000 jemaah haji. Selain itu, sebanyak 343 petugas kloter juga telah kembali melalui Debarkasi Surabaya. Oni Arianto melaporkan.
5: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
5: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kemarin Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya, yang mana saat lagi tepat pada pukul 17 kita bergeser dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: 100,2 FM Radio Pro 1 Gede dengan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Aril Fonda. Mendengarnya kita memasuki menyajian Galeri Budaya Nusantara yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Pendengar ya, dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara edisi sore hari ini saya tidak akan sendirian ya. Saya didamping oleh adik saya, ada Iva yang nantinya ya akan bersamai kita semua dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara. Halo Iva.
2: Halo.
1: Oke, sehat ya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Siap, Van. Di sore hari ini kita akan membahas tari-tarian nih. Nah, Iva suka nari gak, Fah?
2: Lumayan suka.
1: Lumayan suka. Pernah nari. Oh, dulu pernah nari. Oke, ini mungkin bisa jadi referensi buat Ivan ya. Yeah. Dan juga pendengar semuanya. Ada tari obah pendengar ya. Yang mana tari obah gerabah ya, dan juga cerita dari para pengrajin yang jarang dapat panggung nih, pendengar ya. Jadi suara denting gerabah memenuhi panggung Galeri Indonesia Kaya ketika para penari mulai bergerak membawa kendi, periuk dan juga berbagai alat tanah liat lainnya. Di tangan sanggar seni lemah urip, gerabah yang selama ini identik dengan dapur dan juga kerajinan tradisional berubah menjadi bagian dari pertunjukan tari yang hidup dan penuh energi lewat karya tari obah gerabah. Pertunjukan ini pendengar ya, hadir sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Tari Sedunia ya, pada tahun 2006 yang digelar sepanjang bulan Mei kemarin oleh Bakti Budaya Jarum Foundation melalui Galeri Indonesia Kaya. Setelah sebelumnya menghadirkan berbagai pertunjukan tari dari komunitas seni di Indonesia, kali ini panggung diisi karya yang mengangkat kehidupan para pengrajin gerabah di kawasan Borobudur. Program Director Galeri Indonesia Kaya, Reni Tasari Adrian, mengatakan perayaan Hari Tari Sedunia memang sengaja dibuat tidak berhenti hanya dalam satu hari saja. Menurutnya rangkaian pertunjukan sepanjang bulan Mei kemarin pendengarnya menjadi ruang apresiasi bagi komunitas seni yang terus menjaga tradisi di tengah masyarakat. Tari obah gerabah pendengarnya bukan hanya sekedar pertunjukan tari tradisional saja ya, karena berdurasi sekitar 1 jam membawa penonton masuk ke kehidupan masyarakat pengrajin gerabah yang sehari-harinya hidup dari tanah liat. Lewat gerakan tari, musik dan juga permainan properti ya, penonton diajak melihat proses panjang di balik sebuah gerabah, mulai dari mengolah tanah, membentuk gerabah dengan tangan, hingga proses pembakaran yang dilakukan secara turun-temurun. Semua dikemas dalam pertunjukan yang terasa dekat dengan kehidupan masyarakat. Di kawasan Borobudur pendengarnya, gerabah memang bukan hanya produk kerajinan. Bagi banyak keluarga, gerabah menjadi sumber penghidupan utama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai itulah yang coba diangkat sanggar seni lemah urip melalui karya tersebut. Koreografer pertunjukan Dera Kartika ya mengatakan bahwasanya gerabah dipilih bukan hanya karena bentuk visualnya yang menarik di atas panggung, tetapi karena memang memiliki cerita besar tentang kehidupan masyarakat. Jadi memang melalui tari gerabah, obah gerabah inilah ya, para penari pun ingin menunjukkan bahwasanya gerabah bukan sekedar benda kerajinan, tetapi bagian dari kehidupan masyarakat yang menjadi sumber penghidupan keluarga secara turun-temurun. Oke ya, namun selanjutnya nanti pendengar ya, kita akan menyimak ya penjelasan dari Iva nantinya ya, akan mencoba untuk menjelaskan ya terkait dengan tari obah gerabah ini. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu ada komposisi lagu daerah yang mau lewat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Galeri Budaya Nusantara.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, mendengar kembali lagi masih bersama saya Arvon dan juga ada Iva. Halo guys.
2: Halo.
1: Oke, Iva ya. Iya. Baik, kalau tadi kita sudah menyimak bersama-sama bagaimana cara kehidupan pengrajin gerabah di atas panggung ya. Lalu yang selanjutnya akan disampaikan bagaimana ketika gerabah menjadi alat musik. Silakan Iva.
2: Salah satu bagian paling menarik di pertunjukan ini adalah eksplorasi bunyi yang dihasilkan dari gerabah. Berbagai alat gerabah dipukul, diketuk, hingga dimainkan seperti instrumen musik untuk menciptakan ritme yang mengiringi para penari. Sebanyak 13 penari tampil, terdiri dari penari anak-anak, penari dewasa, dan pemusik. Tampil bersama membangun suasana pertunjukan yang dinamis. Tidak hanya menyaksikan, penonton juga diajak ikut memainkan alat musik gerabah dan merasakan langsung energi pertunjukan. Interaksi itu membuat tari obah gerabah terasa lebih dekat dan hangat. Penonton tidak hanya melihat pertunjukan seni, tetapi ikut memahami bagaimana gerabah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Borobudur.
1: Oke, jadi ternyata gerabah itu bisa dijadikan sebagai alat musik ya, tapi bagaimana caranya kita mengolah ya, dengan cara seperti apa tadi Pak, dipukul, diketuk, dan juga dimainkan seperti

0: pelestarian budaya lokal. Pendiri Sanggar Seni Lemah Urip, Muhammad Jafar atau Jepe, mengatakan kesenian bagi masyarakat di sana tidak bisa dipisahkan dari berbagai dari kehidupan sehari-hari. Gerabah tari dan gamelan bukan hanya kesenian bagi para penari, tetapi bagian dari identitas dan keseharian warga yang perlu terus dijaga serta diwariskan kepada generasi berikutnya. Melalui tarian Oba Gerabah, Sanggar Seni Lemah Urip menunjukkan bahwa tradisi tidak selalu harus tampil kaku dan jauh dari generasi muda. Dari denting gerabah di atas panggung, publik diajak melihat bahwa budaya lokal masih hidup, berkembang, dan terus menemukan cara baru untuk bercerita kepada zaman.
1: Oke, jadi ini adalah pada intinya para penari itu ingin mengangkat, kalau misalkan Iva tahu gerabah gitu kan tepatnya hanya di pawon, ya benar nggak sih ya? Benar nggak sih di dapur kan benar nggak ya? Gerabah hanya ada di dapur gitu, misalkan jadikan sebuah pakai teko kayak ceret ya, kalau misalkan ada apa nih yang untuk menuang air ya, ada teko gitu kan dengan buat dari gerabah, lalu bisa untuk menggoreng. Kalau dulu kan pakai gerabah juga ya, gerabah ada wajan dari gerabah kan ada juga. Ada. Nah, lalu untuk biasanya untuk ulekan, bener nggak sih? Ngulek gitu biasanya ada. Nah, tapi kan mereka ingin mengangkat gerabah itu menjadi hal yang luar biasa dan ditunjukkan kepada masyarakat bahwasanya gerabah ini sangat penting loh ya. Seperti itu ya, Iva ya. Oke, mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya, pendengar ya, dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara yang mengangkat topik itu ada tari obah gerabah dan cerita dari para pengrajin yang jarang dapat panggung. Nah, sebenarnya Iva mau nggak sih lihat tarian kayak gini? Penasaran gak sih?
0: Penasaran
1: ya, gimana ya cara nariknya gitu ya. Kalau misalkan dari visual yang kita lihat, oh seperti ini ternyata. Tapi kan kita butuh, dan Iva juga suka menari gitu kan ya. Jadi pengen gimana sih cara tarian obah gerabah gitu kan ya. Ingin dipelajari. Oke, Iva, terima kasih Iva ya. Kita nanti berjumpa lagi sama si Fuji ya. Fuji masih ke belakang, biarin aja. Fuji masih ke belakang ya. Oke, nanti kita akan jumpa lagi di mana? Di Warta Kediri dan juga Jelajah Ilmu nanti ya. Oke, terima kasih Iva, bye-bye. Oke, baik pendengar ya, dengan begitu kita sudah bersama kita dalam menyajikan Galeri Budaya Nusantara ya. Memang tapi itu tari obah gerabah dan cerita para pengrajin yang jarang dapat panggung. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Selagi pendengarnya, kita bergeser untuk menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya yang nantinya akan jatuh ya, tepat pada pukul 17 lewat. Oke, 27 menit nanti ya kita akan kembali lagi ya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.
2: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengarnya, sila kita dengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saya Arfonda, beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Selamat malam pendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pare Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Jadi alhamdulillah kloter SUP 112 hari ini untuk khusus jemaah perempuan kita sudah mendapatkan tasreh sebanyak 197. Itu artinya semua jemaah perempuan hari ini sudah berkunjung ke raudhah menggunakan tasreh. Untuk jemaah yang pria ini masih untuk tasrehnya masih menunggu.
3: Kita mengulik dari berbagai masalah di sini, yaitu jajanan yang kurang sehat seperti itu, terus kurangnya asupan probiotik pada anak-anak SMA seperti itu, juga yaitu pasal pencernaan. Maka dari itu kita menggunakan permendikbud ini sebagai solusi dari semua itu. Jadi manfaatnya ini bisa menjadi pencernaan, menjadi cemilan sehat.
1: Sari berita.
4: Jemaah Haji Kloter 112 Kabupaten Kediri laksanakan ziarah raudhah dan city tour di Madinah.
5: Pelajar SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School di Kabupaten Kediri mengisi masa libur sekolah dengan membuat inovasi yogurt candy.
1: Inilah Warta Kediri selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Adel Fonda,
5: saya Iva,
4: dan saya Fuji.
1: Informasi yang pertama akan disampaikan oleh rekan Fuji. Silakan Kak Fuji.
4: Jemaah Haji Kloter 112 Kabupaten Kediri laksanakan ziarah raudhah dan city tour di Madinah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Heri Susanto.
6: Jemaah Haji Kloter 112 asal Kabupaten Kediri memanfaatkan masa tinggal di Madinah dengan melaksanakan berbagai kegiatan ibadah dan ziarah. Salah satu agenda yang paling dinantikan adalah ziarah ke raudhah di Masjid Nabawi yang menjadi momen istimewa bagi para jemaah untuk memperbanyak doa dan ibadah di tempat yang dikenal sebagai Taman Surga. Selain melaksanakan ziarah raudhah, para jemaah juga mengikuti kegiatan city tour ke sejumlah lokasi bersejarah di Madinah, di antaranya mengunjungi Masjid Quba, Jabal Uhud, Kebun Kurma, Masjid Kiblatain atau Masjid Dua Kiblat, Masjid Khandaq, serta beberapa situs penting yang memiliki nilai sejarah dalam perkembangan Islam. Ketua Kloter 112 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Aniswatun Nadiroh, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan para jemaah. Petugas terus memberikan pendampingan dan mengingatkan jemaah untuk menjaga kebugaran selama beraktivitas di luar hotel.
2: Jadi alhamdulillah kloter SUP 112 hari ini untuk khusus jemaah perempuan kita sudah mendapatkan tasreh sebanyak 197. Itu artinya semua jemaah perempuan hari ini sudah berkunjung ke raudhah menggunakan tasreh. Untuk jemaah yang pria ini masih untuk tasrehnya masih menunggu. Namun beberapa jemaah sudah mengunjungi raudhah menggunakan fasilitas aplikasi nusuk.
6: Ia menambahkan cuaca di Madinah terbilang cukup panas, suhu udara pada siang hari mencapai sekitar 46 derajat Celcius. Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan, suksesnya pelaksanaan haji tahun 2026 merupakan penyemangat tersendiri bagi jajaran Kemenhaj. Di tengah keterbatasan SDM dan sarana maupun prasarana di daerah, dengan dukungan berbagai pihak, dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah haji.
7: Ini menjadi penyemangat dan menjadi energi sendiri bagi kami, jajaran di Kementerian Haji, di semua ini dengan SDM kita yang kita miliki memang sangat terbatas, dengan surplus yang sangat terbatas, tapi kita bisa memberikan yang terbaik pada jamaah. Tentu ini tidak boleh menjadikan kita lengah, karena semuanya harus tetap kita waspada. Sekecil apapun pelaksanaan haji, mesti ada sesuatu yang harus kita perbaiki, dan itu kita di jajaran kabupaten maupun di tingkat manapun tentu tidak menutup mata.
6: Sesuai jadwal, jemaah haji Kabupaten Kediri yang tergabung dalam 4 kloter akan tiba di tanah air pada tanggal 29 Juni 2026 untuk kloter 109 dan 110. Sedangkan untuk jemaah haji kloter 111 dan 112 tiba di Debarkasi Surabaya pada tanggal 30 Juni 2026. Heri Susanto melaporkan.
5: Pelajar SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School di Kabupaten Kediri mengisi masa libur sekolah dengan membuat inovasi yogurt candy. Reporter Ayu Citra akan menyampaikan laporan selengkapnya.
8: Sejumlah pelajar SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School di Kabupaten Kediri memiliki cara unik dalam mengisi masa libur sekolah mereka. seperti yang dilakukan oleh pelajar SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri, Raisa Cila Divandra dan Rifki Saputra. Pada hari ini, Rifki menyebutkan bahwa tujuan utama pembuatan yogurt candy ini bukan hanya untuk mengisi waktu liburan, akan tapi juga sekaligus demi menyelesaikan tugas dari sekolah dan membantu masyarakat guna memperoleh asupan gizi seimbang dari manfaat probiotik yang sangat baik bagi kesehatan. Hingga saat ini, yogurt candy buatan Cila dan Rifki tak hanya dipesan oleh teman-teman di sekolah, tetapi juga dibeli oleh para guru.
3: Kita mengulik dari berbagai masalah di sini, yaitu jajanan yang kurang sehat seperti itu, terus kurangnya asupan probiotik pada anak-anak SMA seperti itu, juga itu masalah pencernaan. Maka dari itu kita menggunakan permen yogurt ini sebagai solusi dari semua itu. Jadi manfaatnya ini bisa membantu pencernaan, menjadi cemilan sehat.
8: Sementara itu, Wakil Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School di Kabupaten Kediri, Felix Bayu Suharmanto menjelaskan pula bahwa pada masa libur sekolah ini, para siswa telah memiliki bekal untuk meningkatkan kemampuannya selama di rumah. Sebab meskipun liburan sekolah yang berlangsung sejak tanggal 21 Juni hingga tanggal 19 Juli 2026, tapi anak-anak telah mendapatkan edukasi bahwa libur sekolah bukan berarti libur belajar.
9: Liburan semester itu mulai tanggal 21 anak-anak dipulangkan sampai nanti kembali lagi setelah MPLS di tanggal 19 Juli. Dan harapan kami anak-anak di rumah tentunya sekolah boleh libur tapi belajar tidak boleh libur. Jadi harapan kami di rumah tetap produktif dalam belajar. Syukur-syukur nanti ada semacam karya-karya dari anak-anak ketika nanti anak kembali ke sini sudah ada karya-karya yang dibawa di asrama.
8: Diketahui selain inovasi yogurt candy, hingga sekarang ini para pelajar juga memiliki keahlian lain, seperti hanya membuat film pendek maupun memproduksi sabun cuci piring dari bahan alami, misalnya dari bunga telang dan daun pandan. Ayu Citra melaporkan.
1: Kabupaten Jombang gelar Jombang Archive Award pertama untuk tingkatkan kinerja kearsipan. Reporter Cantia menginformasikan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Jombang tahun ini untuk pertama kalinya menyelenggarakan ajang Jombang Archive Award sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelolaan kearsipan di wilayah Jombang. Kepala Bidang Kearsipan Bambang Suhartono menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan kepada pengelola arsip di tingkat kecamatan, OPD, serta arsiparis teladan. Saat ini Kabupaten Jombang menduduki peringkat ke-14 di tingkat Provinsi Jawa Timur. Meski begitu, itu terdapat peningkatan signifikan dalam penilaian kearsipan, di mana Jombang berhasil naik kelas dari peringkat C mencapai peringkat A. Pihak kearsipan pun optimis target selanjutnya adalah meraih peringkat AA.
11: Kita memberikan penghargaan kepada pengelola arsip kecamatan, pengelola arsip kabupaten, dan arsiparis teladan. Yang selanjutnya kita meranking daripada penilaian kearsipan yang ada di Jombang, yaitu untuk tingkat kecamatan tersendiri dan tingkat OPD sendiri, yang 10 besar kita berikan penghargaan. Kita harapkan nanti tahun 2026 ini nanti kita bisa ke AA. Jadi kita kan dulu kita itu dari C kecil sampai sekarang sudah jadi A. Jadi C kecil terus B, BB, terus kita A. Nah, ini kita harapkan nanti bisa jadi AA.
10: Selain memberikan penghargaan, acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan seni musik dari siswa SMP 1 Jombang. Eko Andi Budiarto, pembina seni di SMP 1 Jombang, mengaku bangga atas prestasi dan bakat yang ditunjukkan anak didiknya. Ia berharap ajang ini dapat terus konsisten memberdayakan siswa dalam bidang seni.
12: Sangat senang dan bangga sekali memiliki anak-anak yang cerdas, berbakat dalam bidang seni musik dan aktif selalu untuk memberdayakan anak-anak sekolah ini dalam ajang seni, khususnya seni musik.
10: Gelaran Jombang Archive Award ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang apresiasi bagi para pengelola kearsipan di lingkungan Kabupaten Jombang, tetapi juga menjadi pemantik semangat untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola arsip menuju peringkat yang lebih tinggi di masa depan. Sinergi antara peningkatan kinerja birokrasi dan dukungan terhadap bakat generasi muda diharapkan dapat terus berjalan beriringan dalam agenda-agenda daerah selanjutnya. Santia melaporkan.
1: Baik pendengar yang Anda masih di jalur Warta Kediri. Warta Kediri juga bisa Anda simak melalui media streaming kami yaitu melalui rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Rabu 24 Juni 2026. Dengan informasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Fuji. Silakan Fuji.
4: Tingkatkan kemampuan tenaga kesehatan, Perki Cabang Malang bersama Dinas Kesehatan dan IDI Kabupaten Kediri menggelar workshop interpretasi EKG. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Heri Susanto.
6: Dalam upaya meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam mendeteksi dan menangani penyakit kardiovaskular secara dini, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia Perki Cabang Malang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Kediri menggelar workshop interpretasi elektrokardiografi atau EKG khususnya bagi dokter yang bertugas di klinik, puskesmas, dan praktik pribadi. Wakil Ketua Panitia Workshop Dr. Dewi Ratno Purnamawati menyampaikan kegiatan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 24 dan 25 Juni 2026 yang diikuti sekitar 60 peserta. Pelaksanaan kegiatan di dua lokasi, pertama di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri diikuti sebanyak 30 peserta dan di Sekretariat ID Kabupaten Kediri dengan peserta sebanyak 30 orang.
13: Hari ini ada workshop EKG atau elektrokardiografi yaitu merupakan pengabdian dari Perki Malang untuk dokter umum baik itu puskesmas, klinik dan dokter praktek mandiri. Ada 8 narasumber. Hari pertama itu materi, hari kedua nanti ada praktek pengoperasian alat EKG dan pembacaan.
6: Sementara Dr. Yosep Budi Utomo, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Perki Cabang Malang mengatakan materi yang disampaikan yaitu tentang gagal jantung dan hipertensi. Selain itu tentang dasar-dasar EKG, teknik perekaman EKG, dan cara interpretasi EKG.
14: Penyakit jantung di Indonesia saya kira masih menyebabkan kematian yang tertinggi ya, terutama penyakit jantung koroner. Nah, karena itu memang kami dari perkumpulan dokter kardiovaskular Indonesia ini sedang gencar-gencarnya ya, jadi melakukan promosi kesehatan ya, jadi untuk mensosialisasikan mengenai penyakit-penyakit kardiovaskular dan bagaimana cara-cara pencegahan dan penanganannya.
6: Dia berharap dengan adanya workshop interpretasi EKG dapat menambah pengetahuan, wawasan, keterampilan peserta dalam membaca EKG, serta tenaga kesehatan di Kabupaten Kediri, khususnya di klinik, puskesmas, dan dokter pribadi dapat mengambil langkah tepat tentang penyakit kegawatan dan kardiovaskular. Dewi Ratno Purnamawati menambahkan, workshop juga merupakan refreshing ilmu tentang EKG bagi peserta yang telah didapatkan sebelumnya, dengan harapan angka kematian karena penyakit jantung dapat diturunkan secara maksimal. Workshop interpretasi EKG dibuka secara daring oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yang diwakili Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dr. Rahma Sari Dewi. Heri Susanto melaporkan.
5: PBNU meyakini hasil Munas Konbes di Kediri dan Bangkalan menjadi modal untuk mempersiapkan roadmap NU menuju tahun 2050. Reporter Citra melaporkan.
8: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU meyakini bahwa hasil musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Munas Konbes NU tahun 2026 dapat menjadi modal organisasi dalam rangka mempersiapkan roadmap menuju tahun 2050. Hal dipastikan oleh Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Kholis Taquf usai menghadiri penutupan Munas Konbes NU di Pangkalan Madura hari ini. Yahya menyebutkan bahwa sejak acara pembukaan di Kediri hingga penutupan di Pangkalan Madura, Yahya menilai bahwa semua agenda terlaksana dengan lancar dan juga mampu menghasilkan keputusan strategis yang akan dibawa ke Muktamar NU tahun 2026.
15: Hasilnya adalah bahwa pertama, jumlah aturan yang sudah sejak lama didiskusikan bisa disepakati, yaitu peraturan perkumpulan mengenai tambang, dan lakukan pada kesempatan berikutnya nanti. Kemudian peraturan perkumpulan tentang pengelolaan platform digital NU yang berbayar dan juga hal-hal yang diusulkan kepada muktamar.
8: Adapun beberapa poin penting dalam Munas Konbes NU tahun 2026 antara lain tercapainya kesepakatan tentang aturan organisasi, tata kelola pertambangan, dan forum juga menyepakati regulasi tentang pengelolaan platform digital NU. Sebelumnya Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Rakyat Alisa Kotronada Munawaroh menyebutkan pula bahwa forum ulama kali ini juga menyoroti perlindungan data bagi pengurus dan kader NU serta privasi masyarakat.
16: Konsolidasi organisasi dalam hal ini platform Dikdaya, kemudian juga peraturan-peraturan perkumpulan, kemudian juga tadi perkum terkait tambang, segala macam sudah ada tuh tadi gitu. Dan roadmap atau peta jalan NU di abad kedua ini sampai tahun 2050.
8: Lebih lanjut, hadir dalam agenda Munas Konbes NU di Bangkalan, Madura, Presiden RI Prabowo Subianto yang melakukan prosesi penutupan dan pemukulan kenteng atau lonceng sebanyak 9 kali. Diketahui, kenteng ini merupakan potongan bekas bom Belanda yang tidak meledak dan dijatuhkan di pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Baik pendengar ya, dengan demikian demikian warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aril Fonda,
5: saya Iva,
17: dan saya Fuji
1: beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama-sama lagi dalam Jelajah Ilmu.
1: Oke, 100,2 member dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Ariel Fonda, pendengar ya, kita memasuki penyajian Jelajah Ilmu ya. Yang mana saya masih ya ditemani oleh dua adik-adik saya, ada Fuji dan juga ada Iva. Halo guys.
2: Halo.
1: Oke ya, kita sekarang sedang belajar buah-buahan. Kalau buah-buahan kan biasanya kita mengenal buah-buah kayak bong semangka, mangga gitu ya, yang mainstream lah ya. Yang mainstream itu ada buah semangka, buah mangga, lalu ada apa lagi? Anggur ya.
2: Yeah.
1: Benar ya, yang kalian sudah tahu bentuknya gitu kan ya. Mm-hmm. Ya kayak gitu, emang mangga ya udah kayak gitu gitu kan, anggur kayak gitu. Nah, tapi kita mencoba untuk mempelajari pendengar ya, ada 7 buah liar ya. Dibilang liar sih, liar gak sih 7 buah ini menurut kalian? Kayak misalkan cipluan, kayak ada mete, liar gak sih menurut kalian?
2: Iya.
1: Oh, kalau cipluan iya mungkin ya,
2: iya,
1: karena kalau cipluan kan biasanya gak ditanam, bener gak sih ya? Gak
2: iya.
1: Ditanam ya, sama emang kamu di rumahnya nanam cipluan gak kan?
2: Enggak
1: kan ya. Enggak. Biasanya kan kalian melihat cipluan itu ya udah tumbuh liar biasa gitu aja ya. Kecuali kalau jambu mete pernah melihat?
2: Enggak pernah.
1: Enggak pernah melihat? Pohonnya belum.
2: Belum pernah lihat.
1: Belum pernah lihat. Oke, okay, baik. Berarti apalagi buah lo ya. Saya juga baru lihat itu buah lo tuh kayak gitu ya. Oke, okay, jadi ketika melakukan kegiatan di alam bebas pendengar ya. Pendengar semua harus mengetahui ya buah liar apa saja nih ya yang aman untuk dikonsumsi ya. Misalnya buah liar yang aman dikonsumsi dapat ditemui ya dengan mudah ya di sepanjang jalan ataupun di alam bebas pun ada ya.
2: Yeah. Namun
1: kalau misalkan pendengar semua belum mengetahui nama ataupun ciri-cirinya ya, tetap saja pendengar semua akan kesulitan ya untuk mencari ya buah-buah liar yang aman tersebut ya. Apalagi jika mungkin baru pertama kali berkegiatan di alam bebas ya. Yuk kita simak ya Fuji dan juga Iva ya, ada 7 buah liar ya.
2: Iya.
1: 7 buah liar yang mana yang akan kita coba jelaskan ke pendengar semuanya. Ada buah apa aja Fuji? Ada buah lo, ada buah cipluan ya.
2: Iya.
1: Lalu ada buah cantigi, lalu ada buah jambu mete, ada pir kaktus, blackberry, dan juga ada buah rotan. Nah, kalau buah lo sendiri seperti apa nih Fuji nih?
2: Buah
1: lo sendiri itu berasal dari?
2: Buah lo
1: berasal dari pohon apa itu namanya? Pohon elau ya, yang bisa ditemukan di dalam hutan serta disukai oleh hewan kijang atau rusa. Oh gitu ya, jadi buahnya hampir. Kalian pernah melihat buah tin gak sih?
2: Pernah lihat
1: buah tin gak sih? Hampir sama gak sih sama buah tin itu ya? Kayaknya hampir sama deh.
2: Kayaknya
1: hampir sama. Cuma kalau misalkan buah tin kan di pangkal mau ke batangnya kan dia agak-agak seperti kayak gitu enggak sih ya? Ada maksudnya tidak terputus itu kan, terputus sama batang. Ya. Nah, kalau misalkan kalau buah tin biasanya kayak agak melengkung gini sit gitu kan ya. Kayak seperti apa sih? Ya seperti itulah ya. Ya hampir sama lah ya pendengar ya, hampir sama seperti buah tin ini, buah lau ya. Tapi bedanya kalau misalkan buah tin batangnya itu hanya segini paling ya. Kecil ya buah tin ya. Jadi kalau yang kita lihat kalau buah lo itu kan seperti kayak apa ya, kayak batang-batang pohon yang besar gitu ya, benar ya?
2: Iya.
1: Jadi dari bagian buahnya berisi biji-bijian kecil ya, seperti bagian dalam buah nangka ya. Dan nangka semua bisa memakan buah ini secara langsung alias mentah ya, ataupun direbus agar bisa sebenarnya direbus guys ya. Ternyata buahnya tuh harus apa, bisa dimakan mentah, bisa dimakan secara direbus juga gitu ya. Jadi cara makannya itu. Lalu ada buah cipluan. Cipluan seperti apa nih buah cipluan nih?
2: Biasa-biasaan juga disebut cecendet.
1: Oke, okay, atau cecendet. Atau biasanya yang bisa ditemukan ya dengan mudah di daerah pegunungan nih, emang ada pegunungan? Enggak kan ya?
2: Enggak juga ya.
1: Mm-mm. Biasanya di sekitar rumah kalian juga ada ya pastinya ya?
2: Ada.
1: Nah, tanaman ini dari buah liar ya, memiliki tinggi tidak lebih dari 1 meter, bener enggak sih ya? Enggak tinggi, paling enggak semata kaki. Bener enggak sih? Segitu. Semata kaki doang atau enggak sebetis? Iya, sebetis ya.
2: Enggak.
1: Ada kalian menemukan sedengkul gitu? Sepinggul enggak ada ya?
2: Enggak ada ya.
1: Paling enggak sebetis lah ya. Yang mana buah tersebut terbungkus oleh kuncup hijau ya. Namun akan berubah menjadi warna kekuningan jikalau memang sudah matang. Oh, kalian emang udah tahu kalau buah cipulan kalau matang itu bentuknya kayak gimana?
2: Sudah.
1: Udah.
2: Ya kayak di foto ini.
1: Benar?
2: Iya.
1: Kalian udah pernah makan buah matangnya cipulan?
2: Kalau makan belum, tapi pernah lihat.
1: Mm-hmm. Oke, kalau saya pernahnya makan yang hijau. Mm-hmm. Kalau yang hijau itu tapi asem. Kalau yang oranye ini saya masih belum pernah nyoba. Selain menghilangkan rasa haus, pendengarnya buah cipulan ternyata juga bisa menjadi salah satu buah yang cocok untuk mengobati penyakit asma, demam, kurap dan lainnya. Oh, boleh dicoba nih ya. Kalian kalau lagi demam makan itu buah cipulan.
2: Iya.
1: Oke, baik. Lalu selanjutnya ada buah cantigi. Buah cantigi siapa nih yang ngomong-ngomong nih? Hah? Oke, buah cantigi ya. Ya kita kalau buah cantigi itu buah yang biasanya sering ditemui saat berada di daerah pegunungan ya. Warna dari buah cantigi adalah ungu tua dan juga bisa dilangsung secara makan secara langsung ya. Selain buahnya tersebut ya, tanaman yang memiliki akar kuat ini termasuk ke dalam jenis tumbuhan survival yang bisa dimanfaatkan semua bagiannya ya, termasuk daun muda yang bisa dimakan juga saat berada di alam bebas. Oke, baik pendengar ya, sebelum itu kita dengarkan kembali ada komposisi lagu yang mau lewat. Pastikan terus, jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Ilmu.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, tadi kita sudah menyimak bersama-sama beberapa buah liar ya, yang aman untuk dikonsumsi. Kalau tadi ada buah lo, ada buah cipluan, dan ada buah cantigi. Lalu buah selanjutnya ada apa lagi, guys?
2: Ada buah gooseberries. Biasa disebut buah cermai. Buah yang satu ini memiliki rasa asam sehingga bisa membuat rasa segar setelah lelah menyusuri hutan. Buah ini tumbuh di atas ketinggian 1000 mdpl dengan karakter hutan yang lembab. Memiliki ciri daunnya yang tunggal dan bentuknya sedikit bundar, berwarna merah, dan buahnya berbentuk bulat dengan warna kekuningan pucat. Buah ini memiliki nutrisi yang cukup bagus serta kaya akan antioksidan, memiliki kandungan vitamin C dan bisa mengendalikan kadar gula darah.
1: Oke, gooseberries ya. Kalian udah pernah lihat ini? Belum
2: pernah.
1: Sama, saya juga belum pernah. Tapi warna, kalau disimak-simak warnanya hampir sama kersen gak sih? Tahu gak sih kersen kalian?
2: Kersen.
1: Tahu gak sih kersen? Tahu gak? Yang di pinggir-pinggir jalan, yang warnanya merah,
2: kecil-kecil itu. Pernah.
1: Kersen gak tahu. Kalau di Pari, kalau di Nganjuk apa bahasanya? Buah apa itu?
2: Kers sepertinya.
1: Hah? Ah, buah keres. Puji tahu?
3: Iya tahu.
1: Tahu kan ya, yang biasanya ada di pinggir sungai. Eh, enggak juga ya.
2: Pinggir jalan.
1: Pinggir jalan ya, benar enggak sih? Pinggir jalan ya, benar enggak sih? Hampir sama enggak sih? Beda ya, tapi ya. Beda sama kayak buah keres ya, beda ya. Beda. Kok tapi ada serat-seratnya itu ya. Saya juga baru tahu juga itu ya. Namanya gooseberry. Wow ya. Nyoba nih, pengen nih. Belinya di mana, enggak ada. Selain buah gooseberry ada buah apa lagi, guys?
2: Ada jambu mete.
1: Lanjut.
2: Buah ini dikenal juga dengan namanya jambu monyet. Jambu mete sangat berguna bagi kebutuhan logistik pendaki, sebab hampir semua bagian pohonnya bisa dikonsumsi oleh manusia. Mulai dari pucuk daun bisa dijadikan sayuran, dan buahnya bisa dimakan. Lalu yang paling terkenal adalah kacang yang berada di bagian bawah buah. Kacang tersebut adalah kacang mete yang biasanya digoreng dahulu lalu disantap. Adapun khasiat dari jambu mete sendiri adalah meningkatkan energi dan menurunkan berat badan.
1: Mau dong saya itu ya. Lanjut.
2: Tanaman jambu mete dapat tumbuh dengan ketinggian mencapai 12 meter. Tanaman ini berakar tanggung. Akarnya berwarna coklat seperti tanaman pada umumnya. Tanaman ini berbatang kayu yang berbentuk condong bulat. Tanaman jambu mete dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di daerah dataran rendah 0 sampai 65 mdpl, dataran tinggi 650 sampai 1500 mdpl, dan lereng gunung atau pegunungan 1500 hingga 2500 mdpl. Dengan fakta tersebut, tanaman ini adalah salah satu jenis tanaman yang gampang beradaptasi dengan berbagai jenis lingkungan. Untuk iklimnya sendiri, tanaman ini sangat cocok di Indonesia yang memiliki iklim tropis. Tingkat curah hujan ideal untuk pertumbuhan tanaman jambu mete berkisaran antara 1000 hingga 2500 mm per tahun. Jambu mete membutuhkan intensitas penyinaran matahari sebanyak 30 hingga 50%.
1: Oke, jadi itu ya jambu mete ya, atau jambu monyet. Tapi monyetnya jangan lihat ke saya ya, nggak boleh. Ya, jadi jambu mete itu kayak gitu, guys ya. Iya. Jadi kalian pernah makan jambu mete belum?
2: Pernah.
1: Hah? Pernah. Puji pernah.
2: Pernah.
1: Bener nggak sih kalau misalkan jambu mete itu kalau dimakan kalau belum matang itu bisa gatel?
2: Enggak tahu.
1: Tapi udah pernah makan belum?
2: Udah, tapi kan udah. Yang udah matang,
1: yang udah merah. Berarti udah merah ini. Rasanya gimana, Ji? Rasanya. Langu enggak?
2: Iya, aneh.
1: Langu. Manis enggak?
2: Sedikit.
1: Oh, sedikit manis. Airnya banyak enggak?
2: Banyak.
1: Sama kayak jambu air.
2: Iya, tapi ini teksturnya kayak enggak padat kayak jambu, lembek tuh.
1: Oh, lembek kayak busa? Gabus ya? Busa apa gabus? Ambil sama kayak gitu.
2: Lembek gitu.
1: Oke. Kayak misalkan kalian pernah buka jambu air, tapi di dalamnya kan ada, di selimut dindingnya kan ada selaput putih yang tipis itu, sama kayak gitu nggak? Nggak?
2: Iya, ada selaput putih gitu.
1: Ada selaput putih gitu juga. Oke. Okay. Terus kalau misalkan kamu makan jambu mete, buah biji jambu metenya itu diapain?
2: Kalau saya lihat
1: dibuang. Ih, mahal itu kalau digoreng ya. Itu enak. Oke deh. Iva belum pernah?
3: Belum pernah.
1: Diajak Ji. Diajak main-main. Iya. Oke, okay, ini tadi ada jambu mete ya pendengar ya. Lalu ada lagi buah yang selanjutnya, ada buah pir kaktus. Di mana buah pir kaktus sendiri memiliki pohon yang berduri dan cukup mengganggu saat berada di alam bebas ya. Namun buah ini aman ya untuk dikonsumsi dengan cara durinya dibersihkan terlebih dahulu, lalu dikupas kulitnya, kemudian makan bagian daging buahnya. Buah pir kaktus sendiri memiliki warna jingga kemerahan, ungu serta ungu gelap sebagai warna buah yang rasanya paling manis. Oh gitu. Lalu pir kaktus ada juga blackberry ya. Ya, buah blackberry sendiri yang liar ya tentunya ya, mudah untuk dikenali dan juga aman untuk dikonsumsi ya. Pohon buah blackberry sendiri memiliki cabang merah yang berduri mirip pohon bunga mawar ya. Mana daunnya pun berwarna hijau dengan bentuk lebar bergerigi serta buah yang mirip dengan buah anggur. Biasanya buah blackberry sendiri bisa ditemukan di sekitar semak-semak ya, dan mungkin bisa memilih buah yang berwarna hitam yang menandakan bahwasanya buah ini sudah matang dengan cita rasa yang sangat manis. Yang terakhir ada buah rotan ya. Mungkin kalian kalau mendengar buah rotan misalnya hanya yang untuk dipukul buat orang gak ngaji, kamu gak ngaji dipukul kan ya, pakai rotannya sama ustadznya ya. Ini buah rotan, pohon ini bisa menjadi tanaman multifungsi ya, bagi survival tentunya di alam bebas. Buah rotan sendiri berbentuk kecil, bulat dan juga berwarna kekuningan ya. Namun jika memang sudah matang, warnanya akan berubah menjadi hitam dan bisa dimakan secara langsung dengan rasa yang asam manis ya. Satu pula bagian batang rotan memiliki kandungan air sehingga bisa digunakan untuk minum ya. Bahkan batang rotan sendiri bisa dibakar lalu dikonsumsi setelahnya ya. Oke deh, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menambah wawasan kita ya, benar nggak sih ya? Yeah. Tadi ada gooseberries, lalu ada buah lo ya. Mm-hmm. Buah lo apa lo? Bukan gitu ya. Ada buah lo, lalu ada buah apa?
3: Ciplukan
1: mm-hmm. dan juga ada jambu mete. Okay. Ya, oke deh ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Terima kasih guys ya, udah menemani saya. Mm-hmm. Kita berjumpa lagi di esok hari ya. Yeah. Kalian masuk sore juga sama kayak gini.
3: Masuk sore
1: juga ya. Berarti yang pagi kita ketemu sama Esa sama
2: Gila.
1: Nah, oke, terima kasih guys ya. Bye bye. Baik pendengar ya, dengan kita sudah bersama kita dalam ajian Jelajah Ilmu. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Saat lagi tepat pada pukul 19 kita bergeser dalam ajian Dinamika Olahraga Sentra Kasiar langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan mana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda baru saja mendengarkan Jelajah Ilmu persembahan Pro 1 RR Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan lanjutkan kembali jelajah kita di edisi selanjutnya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dan ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai sumber penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026, saya Rudy Z. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia

0: nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Terus sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
0: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta PENAS ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
2: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan rencana emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju.

0: dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

0: Oke, bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya, atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamen Sesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 hari ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logohutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dan ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air. Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Periwarjio mengatakan diharapkan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan...
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya, serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu... Dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap di dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang di dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan guru semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pratika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari Berbagai.

0: dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhad Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini terdapat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhad Irfan Yusuf.
1: Sekarang tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat. Mereka akan pulangkan jika sudah dinyatakan layak. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan lama dokter mengatakan sekalian.
0: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para lur Menhad masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhad akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
4: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
3: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
5: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
3: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, semenanjung Fleury, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.

0: Nasional Paralimpik Komite Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai pelatnas multi years.
0: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
2: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
0: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Arfon, dan mendengarnya dalam lanjutan program Kediri malam ini. Kita masuk penyajian mimbar agama Hindu. Pada penyajian mimbar agama Hindu edisi malam hari ini, persembahan dari RT dengan mengatakan begitu, kita selalu selaku umat manusia harus mengejar dharma atau kebenaran. Saya mendengarkan.

Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Sidirastu Tatastu Namaswaha. Om Anugraha Manuhara Deva Datta Nugraka Archanam Sarva Pujanam Nama Sarva Nugrahaka Dewa Dewi Mahasiddhi Yajnyangane Malatmaka Lakshmi Sirischa Dirghayu Dirghayusa Nirvighna Sukarita Hum Hringanugraha Arjana Nama Swaha. Ya Tuhanmu yang Maha Agung, Maha Kasih, Maha Bijaksana, Maha Sempurna dan Maha Pemberi Anugerah, anugerahkanlah kepada hamba semua kesehatan lahir dan batin tiada kurang suatu apapun. Anugerahkanlah hamba umur panjang sehingga hidup hamba ini selalu berguna bagi masyarakat. Ya Tuhan, anugerahkanlah kedamaian, kesejahteraan kepada umat manusia yang ada di muka bumi ini. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Kita selaku umat manusia harus mengejar Dharma atau kebenaran. Umat Sedharma, ketika dalam hidup ini kita mengejar Dharma, maka Dharma itulah yang menutupi adharma itu di dalam diri kita. Pikiran kita semestinya hakikatnya itu adalah cemerlang. Namun kenapa orang juga banyak yang berbuat tidak cemerlang, tidak baik, berbuat salah, berbuat dosa, menjadi seorang pendosa? Itu dikarenakan karena debu, kekotoran batin, kekotoran pikiran, kekotoran hati yang selalu menyelimuti hatinya, pikirannya, dan batinnya. Umat Sedharma, kekotoran batin yang besar-besar itu nampak di dalam perilaku kita. Kekotoran batin yang tidak kasar atau bersifat halus, kecil sekali bagaikan debu. Ketika sebuah meja kita lap, nampaknya ketika kita pandang tidak nampak debu itu melekat di dalam meja itu atau kursi itu, tidak nampak. Tetapi kita ketika ngambil lap atau tisu dan kita gosokkan ke dalam mebel itu, ke dalam kursi itu, ke dalam meja itu, maka tisu itu, lap itu akan menjadi kotor. Seperti itulah kegelapan pikiran, kegelapan batin diselimuti oleh partikel-partikel kasar dan partikel-partikel halus. Ketika hati, pikiran, batin kita diselimuti oleh partikel halus bagaikan setitik debu, itu kalau terkumpul, terakumulasi menjadi banyak debu, maka meja, kursi, ya, itu akan menjadi kotor. Tetapi nampak ketika mata kita melihat tidak kotor, tetapi seperti yang saya katakan tadi, ketika kita lap dengan tisu, tisu itu akan menjadi kotor. Ini perbuatan yang batinnya, pikirannya, ya, hatinya dikotori oleh butiran-butiran debu, itu perilakunya tidak nampak. Tetapi kalau seandainya kekotoran hatinya, kekotoran pikirannya, kekotoran batinnya diselimuti oleh partikel-partikel yang lebih besar daripada titik debu, maka nampak dalam perbuatannya. Perbuatannya kelihatannya tidak baik, kata-katanya tidak baik, apalagi pikirannya pasti tidak baik juga. Tetapi pikirannya kan tidak bisa dilihat oleh orang lain,
pakai mata telanjang, tetapi kata-katanya yang kasar itu, kata-katanya yang jelek itu, ya terakumulasi dalam perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak baik itu nampak dilihat oleh kasat mata. Umat sedharma yang berbahagia, seperti itulah betapa pentingnya umat manusia, kita sebagai umat manusia yang berwiweka, yang mampu membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Kita harus terus di dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap saat, dari hari ke hari, kita harus selalu mengejar yang disebut dengan dharma atau perbuatan dharma itu. Kita sebagai umat manusia harus mengejar yang disebut dengan dharma itu, karena dharma itulah yang akan menyelamatkan diri kita, di mana dharma itu merupakan anugerah daripada Tuhan itu sendiri. Jalan daripada Tuhan, jalannya Tuhan, jalan agama, itulah yang disebut dengan dharma atau kebenaran. Di dalam sloka 33, Sarasamuscaya mengatakan bahwa

Seseorang harus mengejar dharma, kekayaan dan kebijaksanaan saat masih muda. Jika saat tua seperti helai rumput dharma bengkok dan tidak mampu menembus. Jadi kita sebagai umat manusia, perilaku kita ketika masih muda hendaknya dimanfaatkan dengan baik. Selagi fisik sedang kuat-kuatnya, gunakanlah untuk menuntut ajaran dharma, menuntut arta, dan menuntut ilmu pengetahuan. Dharma, arta, ilmu pengetahuan ini merupakan sebuah kekayaan yang tidak terukur kalau hal ini kita selalu kejar. Karena di dalam hidup ini kita membutuhkan yang disebut dengan ajaran dharma, ajaran agama, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, untuk merawat hidup kita. Kita memerlukan harta, kita memerlukan materi, tetapi harta itu hendaklah kita cari dengan jalan perbuatan dharma atau perbuatan benar. Ilmu pengetahuan juga kita cari dengan perbuatan benar. Perbuatan benar itu adalah mereka yang melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi keluarganya, bapak ibunya, adiknya, saudaranya, bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Itulah yang dikatakan perbuatan benar. Nah, begitu sebaliknya, manakala perbuatannya itu menghancurkan lingkungan keluarga kecilnya, bahkan berimbas ke dalam lingkungan keluarga besarnya, itu yang dikatakan perbuatan yang tidak benar. Nah, kita selalu mengejar dharma dalam hidup ini. Manakala ajaran dharma selalu kita kejar, maka hidup kita ini akan berfaedah, bermanfaat, umur panjang, dan lain sebagainya. Salah satu contoh perbuatan adharma, perbuatan yang tidak benar, yang kita selalu ucapkan di dalam keluarga kita, imbasnya adalah keburukan, ketidakselamatan. Imbasnya adalah manakala kita melakukan perbuatan yang tidak jujur, ini menyebabkan sebuah kehancuran keluarga. Coba, seorang istri tidak jujur terhadap suaminya, keluarga akan hancur. Seorang suami tidak jujur terhadap istrinya, anaknya, keluarga juga akan hancur. Jadi ketidakjujuran itulah yang menyebabkan sakit hatinya istri, sakit hatinya suami, sakit hatinya para anak-anak keturunan kita. Umat sedharma, ketika masih muda, seorang anak-anak remaja lulus dari pendidikan SMA, SMK, umurnya 18 tahun. Manakala dia mempunyai uang, keluarganya, bapak ibunya, astungkara mempunyai biaya untuk menyekolahkan anaknya yang lebih tinggi, maka kesarjanaannya itu seorang anak kurang lebih berumur 21 atau 22 tahun. Setelah itu seorang anak bekerja, tamat SMA, SMK, umur 18 tahun, umur 19 tahun, dia bekerja. Dia membahagiakan bapak ibunya dengan harta uang yang dihasilkan oleh seorang anak itu. Dan itulah hasil daripada dharma, hasil daripada kebenaran. Namun ketika orang tuanya mempunyai cukup dana untuk menguliahkan anaknya, atau barangkali anaknya kuliah dibiayai oleh negara, mendapat beasiswa dan lain sebagainya, seorang sarjana itu kurang lebih berumur 20, 21, 23 tahun. Setelah itu mereka bekerja. Dia mampu mendapatkan uang dengan jerih payahnya sendiri, dengan dasar kebenaran tadi.
dengan dasar dharma tadi, maka dia berupaya sekuat tenaga untuk membahagiakan ibu dan bapaknya berupa harta, pemberian harta kepada bapak ibunya untuk menopang kehidupan, untuk menopang adik-adiknya yang perlu juga membutuhkan dana untuk sekolah dan lain sebagainya. Disinilah letak kebahagiaan daripada anak maupun orang tua itu. Umat sedharma yang berbahagia, kalau seandainya sudah tua, ibarat ilalang, pucuknya sudah tidak tajam lagi, ilalang itu menjadi kuyu, layu dan kering dan bengkok, sudah tidak tajam lagi, tenaga tua itu sudah tidak berguna lagi, sudah tidak produktif lagi untuk bekerja, kurang lebih di atas umur 60 tahun ya, kalau karyawan swasta itu umur pensiunnya kurang lebih 56 tahun tergantung peraturan daripada perusahaannya. Pegawai negeri atau PNS itu umur 58 tahun. Seorang guru itu pensiun berumur 65 tahun barangkali. Seorang guru besar itu adalah pensiunnya 70 tahun karena keahliannya. Sehingga orang yang sudah berumur tua, yang sudah tidak produktif lagi bekerja secara fisik namun secara pikiran, makanya para guru besar itu pikirannya itulah, ide-idenya itulah yang dihargai, sehingga guru besar itu bekerja sampai umur 70 tahun dan bahkan oleh institusi, oleh kampusnya itu diperpanjang begitu karena dibutuhkan sekali pemikiran dan tenaganya. Itulah, di saat itulah usia manusia itu sudah tua dan tidak kuat lagi bekerja secara fisik, maka dilanjutkan oleh anak-anak dan cucunya. Nah, ketika masih muda, kurun waktu umur 21, 22, 23 sampai berumur 60 contohnya, berumur 65, berumur 70, ketika itulah dia mengumpulkan harta bendanya dengan benar. Mengumpulkan harta bendanya dengan benar dan diperuntukkan untuk keluarga, diperuntukkan untuk kedamaian keluarga. Sehingga harta itu diaplikasikan, difungsikan untuk kebenaran. Jadi bukan difungsikan untuk ketidakbenaran. Sekarang ini marak sekali kita dengar di masyarakat judi online. Judi online. Jadi ketika seorang bapak mendapatkan uang dipakai untuk berjudi online atau berjudi offline juga, itu akan menghancurkan keluarga itu sendiri karena ekonominya. Ya kalau menang. Kalau menang juga tidak akan selamanya menang. Tapi yang namanya dadu, permainan dadu judi online itu jelas di sini pemerintah bagaimana caranya, aparat keamanan, aparat kepolisian bagaimana caranya untuk memberantas judi online itu sampai ke akar-akarnya. Karena ini merupakan sebuah penyakit masyarakat yang sangat besar sekali yang harus diperangi, yang harus ditiadakan. Ya, bagaimana caranya itu adalah sebuah upaya. Judi online itu jelas merupakan perbuatan adharma. Jadi bukan perbuatan benar, tapi perbuatan yang salah. Kita sudah ditinggali dalam cerita Itihasa Mahabharata. Pandawa kalah main dadu oleh Korawa karena tipu muslihat kelicikan daripada Sengkuni. Bagaimana akhirnya sampai istrinya Draupadi dijadikan taruhan untuk judi. Bayangkan bagaimana hancurnya pikiran seorang istri, sehingga di sanalah Panca Pandawa, utamanya Yudhistira, minta maaf kepada Draupadi, sang istri tercinta, atas kejadian itu yang tidak bisa dilupakan
oleh dunia saat ini. Nah, inilah sebuah cerita nyata dan fakta bagaimana judi itu adalah perbuatan adharma. Manakala perbuatan adharma yang dilakukan oleh umat manusia, pasti kehancuran diri, kehancuran keluarga itu pasti akan mengikutinya. Umat sedharma yang berbahagia, dalam sloka 33 ini jelas sekali dikatakan betapa orang arif dan bijaksana itu menjadi suluh pada dirinya sendiri dan menjadi suluh bagi orang lain sehingga mampu menerangi orang lain. Umat sedharma, kita senantiasa harus bisa mengendalikan diri dengan baik dalam kehidupan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan wacana dharma pada kesempatan ini. Om Shanti, Shanti, Shanti.

0: Baik, pendengar baru kita sudah simak bersama mimbar agama Hindu ya. Ya, mengatakan begitu kita selaku umat manusia harus mengejar dharma atau kebenaran. Mudah-mudahan bisa mempertebal kebenaran Anda bagi Anda yang mempercayainya. Untuk lanjutan program Kediri malam ini yang akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan ya. Sampai dengan tim rapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Arvonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengan Anda semuanya. Terima kasih atas tensinya. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri di FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini dalam Kediri malam ini, senang sekali Rifki Royan di sini yang akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran ya, pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi sudah ditemani oleh rekan Ariel Fonda selama Kediri sore ini. Nah, Kediri malam ini akan diawali dengan Ruang Rindu Nasional ya pendengar. Kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari, Yudi Ismail, dan bintang tamunya ada Dino Kantora ya. Selama 2 jam hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda akan mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Lalu kami akan kembali menyapa Anda pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri.

0: Paramita adalah tempat belajar harmoni, sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hatiku tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati. Si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, ya, besar ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang yes. membawakannya iya, gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam langsung, ini Mas.
0: Kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh iya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Tuh, semangat
0: begitu ya. Termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya dong.
0: Semangat 45. Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantoro. Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Sampai ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin
1: sudah ngantri nih Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke okay, gitu. Resepnya okay. Apa Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: menyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguleran masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu Dino.
2: Reguleran.
1: Lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa.
0: Oke.
2: Okay. Kendil Mas.
0: Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding saya biasanya Sabtu Minggu wedding.
1: Mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baik sama banyak dong.
1: Bisa aja Dino.
0: Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya, Bang Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik, naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Antora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Kayaknya banyak ya, wah.
2: 8
0: ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: kita angkat telepon.
0: Ke telepon ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam, selamat
1: malam. Malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap aktif untukmu.
1: Tetap aktif ya, Bang ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya
1: okay.
3: Bagaimana?
1: Oke, nanti dicap ya, Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
0: Oh begitu. Iya. Bisa aja.
1: Oke, okay, nanti Bang Albert. Ditunggu jawabannya. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, okay, Bang. Salam.
3: Iya.
0: Oke, okay, itu aja ya.
1: Oke, okay, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak. Iya,
0: iya. Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oke, okay, kita okay. Kemana do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang abadi rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Kita
4: pernah masuk Yudi Ismail.
0: Apa iya.
1: Kabar? Alhamdulillah, Bang Benny. Baik.
0: Sehat, Bang.
4: Alhamdulillah, sehat, ya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke. Selamat malam, Bang Dino.
2: Halo, selamat malam. Bang Soe,
0: Benny Joe.
2: Dari apa?
1: Dari Manado.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering makan. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam. Iya, benar itu di pusat kota itu, Mas Dino.
2: Betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini, Mas Dino. Ini

0: Angkel tadi di Padang, ada dia yang di Kertasema, Ibu Fatmawati Manado, Ayu, Ayu Maluku Tengah, itu aja, maka Bung Leman di Lampung, itu aja, maka
1: okay. Assalamualaikum Bang Beni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita ke Sorong. Ada Bidan
1: Louis. Bidan Louis, selamat malam.
4: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Louis.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Yudi.
3: Iya, selamat malam.
4: Selamat malam, Kak Dino.
3: Selamat

0: Apa lo ya?
1: Oke, langsung silakan bertanya Bidan Louis.
0: Jangan langsung ngobrol dengan Bang.
2: Kalau Bidan Louis berarti itu ya, yang suka menolong kelahiran gitu ya.
0: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Louis.
3: Ya, Kadina kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
3: Kadina nanti jalan-jalan ke Sarongnya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
2: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
0: Tolong gitu question ya Bidan.
2: Undang kita ya, undang kita ya.
0: Tolong kita bertiga di sini ya.
3: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
0: Oh iya, iya, sama Bang Andes.
1: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
3: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidan Louis nyanyiin?
2: Kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
3: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
1: Nanti ditunggu jawabannya ya.
0: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Louis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu.
3: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
1: Boleh. Silakan.
3: Iya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Louis di Forum Kemesraan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
1: Oke. Okay.
3: Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
1: Amin.
3: Dadah.
1: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
4: Selamat malam Mbak Haryanti.
1: Ruang rindu,
4: ruang berbagi rindu, memori lagi.
1: Oke.
4: Siap. Naik kapal saya menuju Manokwari.
0: Cakep.
4: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
0: Cakep.
1: Langsung pertanyaannya.
4: Oke.
1: Okay.
4: Mas Dino, salam kenal ya.
0: Iya, Kak Dino salam ya, kenal.
2: Iya, salam kenal juga. Dari ya, mana? Dari Manokwari.
1: Toli-toli.
2: Oh, Toli-toli. Siapa tadi namanya?
4: Ini orang Depok.
1: Mbak Yanti. Mbak Yanti. Selamat Mbak Yanti, ya, salam kenal juga ya.
4: Mas Dino.
1: Ya.
4: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya, akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantora.
4: Singlenya solo, ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
4: Aku pernah ikut ngeband atau apa gitu.
1: Oke, itu ya.
4: Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
1: Oke, ditunggu ya.
4: Terima kasih buat Mas Dino.
2: Makasih Mbak Yanti.
4: Yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meke Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
1: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
0: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
1: Selamat malam Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasan.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita boleh kepada Bang Yudi Ismail.
1: Siap
0: ya, siap Kang.
5: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini. Lama banget.

0: Oh, oke.
1: Okay. Ayo kan. Kapan-kapan main, main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
2: Iya, emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget kan.
2: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay. Okay.
2: Jadi saya aduh apresiasi sekali Bang Dino masih SD.
1: Ya, betul.
0: Siap.
2: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya, betul kan.
2: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
2: Masihkah bisa saya untuk pengen ngikutin jejak Bang Dino gitu.
0: Siap. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Tunggu nanti jawabannya ya, Kang Hasanuddin.
2: Ya. Begini Mbak Ita ya. Iya, iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Kapela di mana pengen bisa ngumpul gitu. Kemakanan-kemakanan lama gitu. Lawan di mana gitu. Karena itu merindu itu saya.
1: Betul.
2: Masya
1: betul,
2: Allah. Jadi, makanya ini ruang rindu ini di sini nah.
1: Iya.
2: Ada. Untuk jadi kita bisa menangani lagu-lagu. Oh Mbak Ita dulu penari ular.
1: Betul.
0: Ya, siap. Oke.
2: Sempo-sempo.
1: Iya siap kan.
2: Gitu aja, Bang.
0: Terima kasih Bang Hasan.
1: Oke.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Al. Masih gimana ya ceritanya tetap ada?
1: Maksudnya tetap bisa tetap eksis.
0: Oh, harus dijawab ya. Gimana Bang Dino?
3: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik.
3: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
0: nyanyi terus ya.
1: Harus
3: nyanyi terus betul kan Mita ya?
0: Ya.
1: Itu gitu.
0: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
1: Mungkin sendiri atau pas bersama grup
3: kantor. Oh, waktu bersama kantor ada soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mita?
1: Oke. Iya, ingat.
3: Iya, hormat Kamir di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantornya waktu itu.
0: Oh siap.
3: Ini, lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu kantornya pernah kolab sama Bang Darmo Ratmangun.
3: Iya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
3: Pernah.
1: Penjor.
0: Siap kalau begitu.
1: Mantap.
0: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
1: Oh yang tetap ada.
3: Namanya Febri.
1: Oh Febri ya.
3: Orang Bandung.
0: Bandung semua ya.
3: Bandung semua.
1: Musisi Bandung. Gudangnya musisi mas, kota Bandung itu.
3: Iya gudang.
0: Oke. Dari Bian Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
3: Ya. Yang lulus, ke yang Tolitoli ya?
0: Bukan, ya, yang di... Sorong.
3: Lagu ke-8
0: ya? Ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
0: Selain
1: tergabung vokal, dalam band.
0: Selain vokal selain mungkin vokal, ya.
3: Bandnya berarti G-band.
0: G-band
3: itu band Geronimo Band.
1: Geronimo Band.
3: Sampai sekarang ada udah berganti-ganti.
0: Personil formasi ya. Siap. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang siapa? Bang Dino. Pengennya kalau ada kolaps gitu loh.
3: Glenn Fredly udah almarhum ya. Collab mungkin misalkan duet gitu ya.
0: Iya.
3: Duet sama Rosa kali ya.
1: Rosa.
0: Ya.
1: Mantap sudah terjawab.
0: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri maunya sama siapa?
3: Siapa ya?
1: Oh, aku dulu jawabnya
3: Lady Gaga.
1: Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
0: Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
3: Iya. Yeah.
0: kira-kira gimana? Iya.
1: Oh, iya ya.
0: Gimana? Harus apa resepnya?
3: Bisa aja.
1: Ya, supaya bisa kayak Bang Dino.
3: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu. Ya,
1: aktif bernyanyi.
3: Misalkan kayak Bang Hasan ya. Di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan
1: atau apa,
3: aja nyanyi
1: ya.
3: Aja naik.
1: Dari nyumbang lagu gitu ya.
3: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
3: Betul.
1: Nah, gitu.
3: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full.
1: Sudah full.
3: Engelbert Humperdinck namanya.
0: Engelbert Humperdinck.
3: Dia usianya 86 tahun tapi masih aktif nyanyi.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
3: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya, Mbak, itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
3: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
3: Selama masih mampu. Iya. Mick Jagger aja.
1: Iya.
3: Mick Jagger 81 tahun.
1: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
3: 83 tahun.
0: 83
1: tahun. Staminanya luar biasa.
0: Berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya, Mbak. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
3: Hah?
1: Duman ini? Nah, kok ada apa, Naun?
0: Apa
1: enggak? Aku juga enggak tahu loh, Mas Yudi.
0: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
3: Duman ini lagu siapa?
0: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan Kantora Paramita, tapi
3: Paramita.
0: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
3: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
0: Coba ya, coba kita dengerin.
1: Coba kita dengerin, aku jadi kepo.
0: Ini ada
1: Duman ini.
0: Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Duman ini.
0: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
1: Oh, yeah. Gitu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya Mas Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Jadi salah satunya yang lupa Duman ini
0: juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingatkan Dino, ingatkan.
0: Iya, nah ini namanya Kantora Jeronimo.
2: Iya kan?
0: Iya,
2: yang ini Kantora Jeronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari formasi awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal, dari awal.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus
1: ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah Risa pernah Mahmud, kesini sama Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: juga ya, cover girl. Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kamu pernah dengar
2: ya? Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Nah,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai sekarang.
1: Sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti terkomplit ya Kantora ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Ingat, iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama Tiga Darah.
1: Iya,
2: benar
1: sama Tiga Darah. Benar pas Nona Manis tahun 90 betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya?
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, betulan pecel
0: mas. Yaudah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori masa ke Bang Yudi bersama itu pertama kali.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga.
0: Amin.
3: Dalam keadaan baik-baik saja.
1: Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Halo Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh Maluku.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi nggak serem ya orang-orangnya.
0: Oh, nggak serem.
3: Iya, Bang Dino, saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasi yang sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu.
0: Iya, iya. Duet,
3: pasti
0: misalkan duet.
3: Pasti harus kita sama Rosa, karena kualitas suaranya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, betul.
3: Emang dia pengen yang, apa namanya, emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya, siap.
3: Ya,
0: ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain? Sisi maksudnya lain, gimana tuh?
1: Selain sebagai...
3: Iya, nanti di dalam ya Bang Dino.
0: Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga.
0: Amin.
3: Iya, nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati.
1: Siap
0: Ayu. Kita kesana ya.
3: Saya menyapa ya.
0: Boleh, silakan.
3: Namanya Bapak Benija, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya dari Tokyo, buat semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum, selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Jangan mudah maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam. Doni, Mas Dino.
0: Iya, Pak. Silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Ya, salam masuk di salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Bupat Muwadi di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Tamsuwali
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada studio selamat tugas sampai
1: kalau okay, sini. Oke, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali, selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, Dino Kantola.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya. Ya. Akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judy. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak.
5: Terima
1: Mali.
5: Kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita
1: cari.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Bu Mas Yudi.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang itu ya, yang menjahit bendera.
6: ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopinya.
1: Kopinya
6: bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Aduh. Pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya. Tanya. Semoga ke depan ya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Ya,
2: okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali. Ada juga Ayu, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari mana aduh kita ke Toli-Toli. Ada Bang Candy. Selamat malam, Bang Candy.
7: Selamat malam, Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam, Bang Candy.
0: Selamat malam.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: saja. Silakan, Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya, sementara ya. Tadinya kami berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang, oke okay.
7: Ya.
0: Siap, itu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekorannya Bang Benjo atas sepanjang minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli, Ibu Kebahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh posisi RRI di mana saja berada.
0: Oke,
7: makasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
0: Halo, iya, dikira kita pelawak kali ya, ketawain.
1: Tete belum ngomong apa-apa.
0: Lai. Kalau kata orang Surabaya, lai. Silakan Teteh.
8: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya, Mbak Iza.
1: Benar.
0: Oh, gitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Iza.
1: Teteh.
8: Yo, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Happy Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya.
2: Kang Dino.
0: Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kan?
0: Iya.
8: Pokoknya dari dialeknya tadi Teteh nyimak, ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya,
8: ini mah
2: Sumuhun. Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
1: Oh,
2: itu Jawa Barat.
8: Ya, Jawa Barat. Oh, itu. Kang Dino, tadi rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
2: Betul. Serba Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Tea gitu ya.
2: Apa?
1: Iya,
8: lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu
8: ya, Kang Rangga ya. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
2: Ini sirin.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab.
8: Kan, mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana.
1: Oke, nanti dijawab ya.
2: Oke, dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon sama-sama.
1: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama Teteh
0: Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam Bang Yudi Ismail. Selamat malam Mbak
1: Ita. Iya Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dan selalu semangat ya.
1: Yeay, pastinya dong Pak Ahmad.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah, selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
1: Bapak
9: Adi, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu
1: Memori.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ida, selamat Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
10: Iya.
1: Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ida?
1: Dino Kantora.
10: Dino atau Bima?
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Dinosaurus ya, yang penting jangan
0: Dino Kantora.
10: Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara, Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Ini ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terkena ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Oh, boleh silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida, terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari, bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo,
0: siapa mana maksudnya? Bang Dino Kantora.
10: Bang Dino Kantora, yang satu lagi.
1: Yudi Ismail.
0: Oh, saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudi
10: Nusantara. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu, Mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu, oke. Okay. Apa nih? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi pertanyaan
0: dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
0: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan Rosa. Sudah terjawab, Tete Jinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
1: Sampean iku anu ya, Mas.
0: Sampean iku apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Gino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sih nih. Itu investasi bagus.
0: Bener loh. Bener banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru 50 pintu.
1: Baru dikit tapi 100 pintu nih.
0: Oke. Okay.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
1: Maksudnya bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam gue.
0: Bang Leman, komitmen dengan pencipta lagu ada enggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Enggak terikat ya. Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke.
2: Almarhum. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
1: Sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas, enggak diikat gini loh.
1: Garing, Mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh, aku suka kamu suka deh.
1: Aku

0: itu dia lagu yang disukai.
1: Itu Pak Mali ya. Nah,
2: itu dirilis lagi sekarang sama
0: Kantora. Dirilis lagi ya. Udah,
1: nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
0: Lengkap loh ya.
1: Apa mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus ya.
1: Agustus.
0: Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
1: Nah. Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
0: Sama?
1: Sama Bang Dino.
0: Kenapa?
1: Aku WA enggak dibales-bales.
0: Kesian deh.
1: Mungkin ya, sibuk, enggak, aku mungkin paham. Iya, ke skip ke bawah. Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
1: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati, cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka, suka duka mungkin banyak sukanya,
0: banyak
2: ya.
0: Sukanya okay.
2: Banyak
0: pasti.
2: Sukanya karena kita kerja kerja tapi
0: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
0: Oh, enak banget ya.
1: Oh iya, tamelo kok ora gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik itu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
0: Iya,
2: Mas. Bukan apa ya? Disiplin banget.
0: Sebagai mentor, itu yang bagus loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
0: Yang benar.
2: Tapi kalau misalkan misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini, kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
1: Oke. Okay.
0: Dan enggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan enggak ngulangi kesalahan lagi. Cewek squat jam.
1: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
0: Ada koreonya ya. Kan tuh.
1: Kayaknya aku dulu calon full koreo.
2: Full koreo dulu.
1: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang
1: Geronimo.
2: Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
1: Oh boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota satu, atau gimana?
2: Satu itu komunitas. satu sekolahan vokal.
1: Sekolah. Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya. Ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
1: Oke, itu sudah terjawab ya.
0: Sudah terjawab.
1: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
1: Oke, berarti ditawarin ya?
2: Ya, ditawarin.
1: Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang.
1: Iya.
2: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen.
1: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
0: Sampai ke produser yo.
1: Sama Mas Hendy aja gimana?
0: Iya. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Ngobrol ya.
1: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
0: tren
2: era sekarang.
0: Trennya sekarang.
1: Oke. Okay.
2: Gen Z.
0: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
0: Ya, masih Gen Z ya. Itu.
1: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
0: Kasihan dia lu, Mas.
1: Enggak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
0: Musisi muda
2: masih
0: ya.
2: Di bawah 30-an.
1: Oh iya, ya,
0: sama-sama kita. Iya toh?
1: Ibu Ara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
0: Tahun 80-an. Akhir 80-an.
2: Akhir 80-an, iya.
1: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau
0: album.
1: Masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya
0: disebutnya. Kompilasi.
2: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
0: Wah.
2: itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi satu, dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
0: gitu. Iya, itu kan
1: dulu
0: gitu
1: ya. Siap. Oke. Okay.
0: Terjawab sudah semuanya.
1: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
0: waktunya mendengarkan lagu.
1: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
0: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Binangan mulah kawan itu ya.
1: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
1: Di dada kita ya.
2: Di atas pundakmu.
1: Siap. Kalau gitu kita dengerin.
0: Segera di dada
1: berikut
0: kita.
1: Ini. Kantora Paramita
2: Geronimo. Kantora Geronimo.

0: rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap, Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Syahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrolnya, kita harus sapa-sapa dulu dong. Semua yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atamba, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sebang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Tui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Okay. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa, Mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-069-man.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu kantora Jeronimo, Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan
1: Mas?
0: Untuk diberi nama kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Oh, iya.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang Tim Timur.
0: Oh, oke.
2: Okay. Timur. Jadi enggak ngerti bahasa-bahasa.
0: Oh iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi.
0: Singer. Oh, okay. Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita langsung kita terima
1: Mas
0: dulu.
1: Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil,
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi, dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya, gitu, senang gitu loh.
1: Atau Mas Gila, aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso, gini kata Mas Ari Lasso. Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu bentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Oke.
1: Okay. Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik. Dia memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, bangga. Siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti
3: Allah.
1: Dulu, ya kan?
3: Ya, monggo,
1: siapa tahu
3: yang mau platform
1: kita kembali ke era seperti dulu.
3: Yang digital,
1: ya.
3: Monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada okay. Fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
0: Oke, okay.
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
1: Monggo.
3: Agung, juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri, ada Pak Munoto. Oh, di Ngelamas Madiun, Pak, ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: Di Jepang juga emas sampai itu.

0: Kalau tadi ada Kantora Geronimo, ya. Kalau dulu kalau tidak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
1: Oke, okay, nanti dijawab ya.
0: Siapa yang kalau tidak salah ada Geronimo Group, itu
2: satu suhu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Salam-salam buat semuanya.
1: Siap.
0: Yang sudah mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita,
1: Mas Rio. Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
3: siapa?
1: Ini namanya?
3: Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Iya, dengan siapa? Halo, selamat malam.
1: Malam.
5: Bang Adi.
3: Iya, Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
1: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
1: Loh.
3: Mas Dino,
1: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
3: ya.
1: Kembali kaset,
3: bentuk CD. Kaset atau CD?
1: Atau piringan hitam Espon, mungkin.
3: Respon komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
3: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik.
3: Seneng
2: asik.
3: Banget
2: seru,
3: ya? Jadi gak cuma digital tapi memang ada bukti fisiknya.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
3: Vinyl.
2: Iya.
3: Vinyl ya. Hitam. Ya. Luar biasa loh gitu.
1: Oh.
3: Di zaman sekarang.
1: Langka. Di zaman sekarang ini langka.
3: Setuju pastinya.
1: Setuju ya. Aku
2: karena
1: setuju
2: ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih asik ya.
3: Iya apa
2: ya.
3: Sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem Mas.
2: Lebih marem.
1: Rawon kali marem.
2: Berkaset itu masih lucu ya.
3: Makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD. Bener.
3: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
1: Yes,
3: aduh,
1: iya.
3: Ya sesuatu seperti itulah.
1: Oke oke oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
3: Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
3: Satu kubu,
2: satu kubu ya.
1: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
1: Oh, oke.
2: Okay. Melawai 11 nomor 58. Wah, itu
1: markasnya itu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Antoni Sudibyo.
3: Oh, oke. Okay.
2: Dokter,
3: oh,
2: sebenarnya dia itu dokter loh.
1: Ya ya ya.
2: Mas Antoni
1: ya, ya.
3: Mas Antoni adalah suami dari Mbak Arfika, bukan?
2: Bukan, adiknya.
3: Oh, adiknya ya?
2: Adiknya.
3: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
3: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Yeah. Dokter Sony Sudibyo, ya, itu adiknya.
1: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah, kalau boleh di-spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Iya.
1: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
1: semua
2: itu,
1: ya.
2: Itu, Geronimo itu
3: siapa aja?
2: Aslinya ya. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
3: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
3: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya,
2: itu yang cowoknya.
1: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sunda di Sukoco.
1: Oke. Okay.
2: Cutianti.
1: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
1: Jatuh Parmawati.
2: Bukan,
1: bukan.
3: Jatuh.
2: Bu Menteri.
3: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
3: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
1: sama ya jadi
2: asli
1: pertama.
2: Geronimo itu. Itu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Asli Geronimo itu.
3: Yanti Erlangga, iya ya, aku baru ingat.
2: Iya, dulu kan nyanyi Mbak Yanti itu nyanyi.
3: Iya, Mbak Yanti ya. Sukses terus lah pokoknya.
1: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
3: Bang
1: Cliff. Selamat malam.
6: Halo, selamat malam, ruang rindu.
3: Iya,
6: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Silakan Bang Cliff.
3: Silakan Bang Cliff.
6: Selamat malam, Mas Sidis, Didi Ismail sama ya. Mbak Ita Purnama.
3: Malam Bang Cliff.
1: Siap.
3: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
3: Dino.
1: Bang Dino
6: Kantora.
2: Kantora.
6: Kantora, Kantoria. Dari tadi saya dengar suaranya bagus-bagus.
1: Oh iya dong.
6: kenapa begitu?

0: Betul, encourage still apa ya yang terakhir itu? Yang
1: tetap, tetap ada untukmu.
0: Tetap ada untukmu. Oh,
1: ya,
0: mantap sekali. Baru rilis ya?
1: Iya, betul. Ini baru nih di sini nih. Diajak Mas Yudi sama Mbak Itan di sini untuk memperkenalkan lagu.
2: Betul. Iya, Bang Kli.
0: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
1: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
2: Serius belum?
1: Iya, belum.
2: Aduh.
1: Aku paling ke Medan, Padang, Jambi, Makassar, apa gitu semua udah tuh.
2: Manado belum.
1: Manado yang belum.
2: Kasian Bang Dino.
0: Kalau begitu nanti saya
2: undang ya Bang Dino.
3: Undang gitu ya. Boleh, boleh.
0: Yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya.
2: Amin.
0: Dan tetap memberikan yang terbaik
1: bagi saya
0: mendengar di seluruh Nusantara.
1: Amin.
2: Siapa ini tadi? Bang Klik.
3: Bang Klik di Minahasa.
1: Oh, Minahasa.
0: Di Minahasa Selatan.
2: Siap.
3: Siap.
0: Mana tuh gitu?
3: Mana tuh? Oh, iya, iya. Oke.
2: Siap, Bang
0: Klik. Oke, itu saya. Terima kasih untuk Yudi.
2: Sama-sama.
0: Dan Ita Purnamasari.
2: Sama-sama, Bang Klik.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Malam.
3: Kita ketemu dengan
2: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call.
3: WhatsApp call ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
2: Mas Faris di Malang ya?
4: Selamat malam, betul sekali.
2: Apa kabar Mas Faris?
3: Ruang berbagi
2: rindu. Sudah lama tidak bersuara lewat udara. Aku
4: iya, agak flu ini.
2: Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
4: Iya, masuk angin.
2: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
4: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
2: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo, iya.
4: Selamat malam Mas Dino.
1: Selamat malam.
4: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Dino.
2: Oh, gitu. Mas Faris.
3: Iya, karena flu ya.
4: Terima kasih.
3: Sama-sama.
2: Boleh. Silakan Mas Faris.
4: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
3: Oh, siap.
2: Sayang semua.
3: Terima kasih.
4: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
3: Nggih.
2: Nggih.
4: Thank you,
2: Mbak Ita.
3: Sami-sami, terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin ya. Dan single ke-8 ya kalau
2: seluruh. Ya.
3: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
1: Kantora
3: banyak banget.
1: Banyak, udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
2: Siap.
3: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
2: Iya. Sampai sekarang sampai ada sekarang, Geronimo 19.
1: Sekarang apa? Itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu tuh. Kita itu reuni.
3: Oh, reuni.
1: Reuni Geronimo.
2: Di mana?
1: Di Lenusa.
3: Termasuk Kantora juga ya?
1: Iya dong.
3: Iya, termasuk kantor. Berapa banyak, Bang?
1: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Gitu.
2: Wow. Pasti gitu. Seru Bang.
3: Pasti
2: Mas Yudi enggak diundang ya?
3: Lah aku tuh termasuk Geronimo.
1: Pernah masuk Geronimo ya?
3: Enggak.
2: Aduh bercanda.
3: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti
2: buyar.
3: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Kita ke impresi dulu ya.
2: Dong. Mana musiknya? Aduh.

0: berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Pisang goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu ya, Mas.
1: Madu. Oke, Mas, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita balik lo orangnya.
0: Tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah. Benar tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan.
0: Pisang goreng.
1: Di album itu, Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya. Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Deddy Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi, kompilasi sama Deddy Dukun
0: ya, sama Trio ya.
2: Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Tanyakan deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan. Serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan. Orang depannya K, serius. Oh, iya. Dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia. Iya.
1: Tahu ya.
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darmo Ratmangun.
1: Salah. Udah. Selamat itu.
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya. Hey.
2: Tahu.
1: Padahal banyak menciptakan lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
1: Agus. Bang Agus ya. Oke.
0: Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Orat Mangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor
2: Festival.
0: Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi,
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, enggak salah, udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logis Selebor.
1: Nama pemiliknya Logis Record.
2: Logis Record. Ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga
0: ya, kalau iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau nggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan,
1: satu
2: dong
1: ulangi ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jubi Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu.
1: Lumayan satu.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Jadi impresi
0: tadi,
1: ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dino.
1: Bang Dino-nya lupa menjawab.
0: Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Oke.
1: Semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya. Requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mana ya Mas? Hari ya. Mas.
0: Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi Mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati. Oh.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum, Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh, Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku
0: sendiri. Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong nih. Udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan. Oh, itu mana ya, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Okay.
1: Oke, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset gak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya, Mas.
0: Ya udah. Oh, itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama Mas Bang Dino pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
0: Apa?
1: Oh. Mas Dino-nya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memidio.
0: Oh, lagi video asik memidio kan kita ya. Kita ini kita ini hostnya, bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Aduh,
2: Mas Rio lagi.
0: Mas Dino. Gimana gimana?
1: Makin malu ya. Udah ngantuk
0: ya.
1: Ini.
0: Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino,
0: Mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Ya, tadi kan single
2: lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka, aku kamu suka.
1: Aku suka kamu dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z mus yang kekinian.
0: Enggak
1: sabar lagi nunggu
0: ya. Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
0: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Baru di sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify, di,
1: ya, oh, di Spotify,
2: okay. YouTube,
1: ya,
2: YouTube di apa gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dipilih untuk dirilis ulang?
1: Dirilis kembali.
0: Kantora.
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu ya, itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini Mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantor Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan sekedar reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
1: Oh,
2: di SCBD
1: iya.
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafi Kaduri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya.
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: lagunya Mas Anton ya,
2: yang Rayu Lelaki itu.
0: Iya.
2: Lelaki, terus Mama Ina, Pamina.
1: Mama Ina juga pernah ya.
2: Ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh enggak tahun 2000-an.
1: Sudah 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Mario, lagu Lady dulu. Yang menang di
0: Budokan Tokyo.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kan Rejadon Nemo juga loh.
0: Nah, ya.
1: Selain rilis.
0: Nah.
1: Aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan, Wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kota tadi, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu apa, ya begitulah
1: ya.
2: Nanti itu
1: nyari
2: lagi tanah.
1: Nambah terus kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh. Wow.
0: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh, ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Ya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anes di Laksa Runding.
0: Tenggarong
2: itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio di Laksa Runding ini.
1: Kenapa Bang? Kok enggak jelas.
3: Laksa Runding.
0: Laksa Runding. Julak Sarundeng.
1: Oke, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan?
1: Langsung ke Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
3: Oh, ini anu kan lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini, Bang Julak. Bersama.
0: Kalau request lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10
0: malam.
1: Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja.
3: Salam kenal adalah.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita ini kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh iya,
0: baru
1: jadi
0: perdana.
1: Ini acara ya, baru perdana, boleh nitip salam, boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RE Pro 1.
1: Amin.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini bang.
3: Salam-salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh, siap, okay. Terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga Gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Sukma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya, ya. Asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kan Bang Dino yang diajak. Kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, gak berasa. Sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuma kurang promosi.
1: Justru itu harus dipromosikan. Iya. Gitu.
2: Kurang, iya, nanti saya berusaha terus.
1: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya Mas.
2: Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo. Mudah-mudahan teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
1: boleh. Di Ruang Rindu.
0: Ya, di Ruang Rindu.
2: Saya bilangin ya. Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
0: Siap,
2: ya.
0: Siap Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Yang sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit.
1: Kita pamit.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

101 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nek kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
1: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi di hari Rabu 24 Juni 2026. Kami hadirkan Ruang Rindu di Ruang Dengar Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, dengan lagu-lagu Indonesia tahun 90-an hingga 2000-an.

0: sudah ada penelpon di kesempatan malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berkegendu dan memori lewat waktu, Nanda Rizky Royan.
0: Iya Pak, selamat.
1: Apa kabar malam hari ini, sehat ya?
0: Oke, sehat.
1: Alhamdulillah. Penyiar-penyiar sehat, kami ikut bahagia.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Soalnya tetap menghibur kita-kita ini yang sedang sedih terus ini loh.
0: Waduh, sedih kenapa tuh?
1: Iya, karena sesuatu ada pas yang banyak sedih. Yang bahagia Pak Sukarji dulu. Ya, nah Rizky kan di apa itu suruh mampir terus toh. Orangnya baik kok di rumah, malah nanti kalau diberi soto, wah kalau masak soto enak Bu Sukarji. Iya, saya sering kesana mesti kasih soto, wah hebat sotonya sedap. Ini waktu tinggal sedikit ya, mau putarkan Pesta di Bulan dari Titik Sandora.
0: Titik Sandora, Pesta di bulan. Siap.
1: Iya, selain buat semua saja tanpa terkecuali, selamat malam, bulan beribu selalu dan diiringi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Ketik sound.

0: Nanda Rizki sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Masih dari Tulung Agung ya, ada Pak Mariono ya, minta diputarkan lagu pop untukmu versi Bruri Marantika. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Monoto, Bapak Bani, Pak Satyoko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus yang Purboleh Dul, Pak Sugianto, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri bersama Karif Kiroyan ya. Selamat bertugas, semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan, rezeki yang barokah. Amin ya rabbal.

Baiknya masih ditunggu bagi Anda yang ingin bergabung di 0354 310 1108, lalu melalui WhatsApp di nomor 0812 34 600 289, juga melalui nomor 0857 25 35 25 50 ya.

kita akan putarkan ya lagu yang sudah di request di kesempatan malam hari ini, sambil menunggu Anda yang ingin bergabung lagi ya di kesempatan berikutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Tahukah Anda, sebelum trofi Piala Dunia yang kita kenal saat ini, dunia sepak bola memiliki trofi legendaris bernama Zoll Rimet. Trofi ini digunakan sebagai hadiah utama Piala Dunia sejak tahun 1930 hingga 1970. Namanya diambil dari Zoll Rimet, presiden FIFA yang berjasa menggagas penyelenggaraan Piala Dunia. Trofi tersebut dirancang oleh pematung Prancis Abel Lefebvre. Bentuknya sangat unik, menampilkan Dewi Kemenangan Yunani, Nike, yang mengangkat sebuah cangkir segi 8 di atas kepalanya. Trofi itu terbuat dari perak murni berlapiskan emas dan berdiri di atas alas batu lapis lazuli berwarna biru. Pada masa itu FIFA memiliki aturan di mana negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali berhak menyimpan trofi tersebut untuk selamanya. Brazil menjadi negara pertama yang mencapai prestasi tersebut setelah menjadi juara dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Namun perjalanan trofi tersebut pada tahun 1966 menjelang Piala Dunia Inggris dicuri dan secara tidak terduga ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Sayangnya, kisah berbeda terjadi pada tahun 1983 saat disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro, trofi Zoll Rimet kembali dicuri. Bahkan hingga hari ini, trofi tersebut tidak pernah ditemukan dan diyakini telah dilebur oleh para pencurinya. Sementara, Brazil hanya memiliki replika yang dibuat dari cetakan asli dan kini dipamerkan di Museum Sepak Bola mereka. Sebuah trofi yang menjadi saksi sejarah kejayaan sepak bola dunia, namun berakhir pada salah satu misteri terbesar dalam sejarah olahraga.

1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi bareng sama Rifki Royan ya di Ruang Rindu malam hari ini. Sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

terima kasih banyak ya yang sudah gabungan di kesempatan malam hari ini, Pak Mariono juga selamat di Tulung Agung, dan tentunya semua pendengar Pro 1 RRI Kediri dimanapun berada yang sedang atau masih standby ya mendengarkan siaran di kesempatan malam hari ini. Juga mau menginfokan bahwa dini hari nanti, Kamis dini hari, ada siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dari grup B antara Swiss melawan Kanada ya, dari BC Flash Vancouver Kanada, tepat pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda bisa mendengarkannya juga melalui Pro 1 RRI Kediri. Sekaligus juga demikian ya Ruang Rindu edisi kali ini. Semoga lagu-lagu yang diputar tadi bisa menghibur Anda sekalian di rumah tentunya. Kita akan ikuti segera Harmoni Malam pukul 23 hingga nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Dok, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam harmoni malam bareng sama Rifki Royan. Kisah inspiratif yang kami hadirkan di ruang dengar Anda kali ini dari atlet sepak takraw, atlet kembar sepak takraw, ada Lena Leni, di mana tidak ada usaha yang sia-sia, tidak ada keringat yang terbuang percuma. Kata-kata tersebut mungkin bisa menggambarkan usaha, kerja keras dan juga semangat tak pantang menyerah dari Lena dan Leni. Dua atlet timnas sepak takraw putri Indonesia yang tahun 2018 yang lalu ikut bertarung di Asian Games, bahkan meraih medali ya. Jalan yang mereka lalui tidak mudah pendengar, namun dengan keteguhan dan keyakinan, keduanya bisa meraih mimpinya, yaitu membahagiakan kedua orang tuanya. Lena dan Leni sendiri adalah anak dari pasangan Surtina dan Tonia yang berprofesi sebagai buruh tani di daerah asalnya, yaitu di Desa Karangkerta, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ya. Bagaimana kisahnya sampai akhirnya Lena Leni bisa bergabung dalam timnas sepak takraw putri Indonesia, bahkan juga ikut bertanding langsung ya di Asian Games 2018. Dikisahkan bahwa masa kecil Lena Leni ya penuh dengan keterbatasan, di mana penghasilan kedua orang tuanya sebagai buruh tani sangat terbatas dan tidak bisa atau tidak mencukupi untuk membiayai pendidikan Lena dan Leni. Kondisi tersebut justru membuat Lena Leni tidak patah semangat. Kesukaan dan bakat di bidang olahraga dimanfaatkannya untuk mendapatkan kemudahan dalam menjalani pendidikan. Nah, awalnya Lena Leni menekuni olahraga bola voli. Lalu selepas SMP keduanya beralih ke sepak takraw untuk bisa mendapatkan beasiswa pendidikan di SMA. Karena atlet sepak takraw pada saat itu bisa mendapatkan beasiswa di sekolah SMA-nya. Nah, memang olahraga sudah menjadi akrab gitu ya dengan keduanya, mulai dari sepak bola, bulu tangkis hingga juga atletik. Nah, salah seorang yang berjasa mengantarkan keduanya hingga berhasil menjadi atlet timnas adalah gurunya saat SMP, yaitu almarhum Pak Sunata, di mana Pak Sunata melihat bakat pada diri Lena dan Leni. Bagaimana selanjutnya, kisah selanjutnya? Jadi ketika tamat SMP, gurunya menanyakan kelanjutan pendidikannya. Nah, ada kemungkinan pada saat itu Lena dan Leni tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke bangku SMA karena terkendala dengan biaya. Nah, seperti apa kisah lanjutannya, nanti kita akan hadirkan lagi di ruang dengar Anda. Tetaplah di Harmoni Malam Pro 1 RRI Kediri.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

RT, yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Taktik parkir bus dalam sepak bola adalah istilah untuk tim yang bertahan penuh dengan menaruh semua pemainnya di depan gawang dalam dua garis lini pertahanan di belakang. Tujuan taktik parkir bus adalah mempertahankan skor sekaligus menghindarkan tim dari kebobolan. Pelatih yang menggunakan strategi ini tidak peduli dengan ball position timnya. Mereka hanya fokus bertahan penuh selama mungkin dan bisa memetik poin. Cikal bakal istilah parkir bus pertama kali didengungkan oleh Jose Mourinho ketika dirinya masih membesut Chelsea. Tepatnya pada periode September 2004 saat menjamu Tottenham Hotspur di Stamford Bridge. Saat itu Chelsea ditahan imbang 0-0 oleh Tottenham Hotspur yang tampil bertahan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan play.

Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih lanjutkan harmoni malam di kesempatan Rabu 24 Juni 2020. Pendengar, akhirnya Lena dan Leni ya bisa melanjutkan pendidikannya di bangku SMA, walaupun harus juga terus berjuang terutama dalam biaya seragam dan juga biaya lain-lainnya. Nah, selepas SMA, Lena dan Leni mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di sebuah universitas di Indramayu dan mengambil jurusan hukum. Memang sejak kecil Lena dan Leni ya, kalau dikilas balik ke belakang, punya keinginan yang kuat untuk membawa keluarganya keluar dari keterbatasan ekonomi. Pilihannya menekuni dunia olahraga pun tidak salah, pendengar, di mana pada tahun 2006, tidak lama setelah memilih mengikuti sepak takraw, Lena dan Leni mengikuti tim sepak takraw untuk bertanding di kejuaraan daerah dan mendapatkan perunggu. Prestasinya tersebut meningkat juga saat mengikuti tim yang bertarung pada pekan olahraga pelajar tingkat daerah atau Popda se-Jawa Barat dan berhasil menjadi juara. Nah, selanjutnya Lena dan Leni mengikuti pekan olahraga daerah dan juga kejurnas mewakili Jawa Barat di tahun 2006. Lalu setahun kemudian, tepat 2007, keduanya mendapatkan panggilan untuk bergabung di pelatnas. Dan sejak saat itu juga banyak prestasi yang diraih oleh keduanya, di antaranya berhasil meraih medali perunggu Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan, lalu juga meraih medali emas di King's Cup, turnamen sepak takraw pada tahun 2016, dan tahun 2018 yang lalu berhasil mendapatkan medali perak ya untuk timnas Indonesia.

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu belum pernah ketemu tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu gak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar, demikianlah Harmoni Malam di kesempatan hari Rabu 24 Juni 2026 juga. Akhir jumpa kita ya, saya Rifki Royan harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Namun jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk nantinya Anda bisa mendengarkan langsung siaran Piala Dunia FIFA 2026 atau Pesta Bola Dunia 2026 untuk kesempatan hari Kamis dini hari ya, esok tepat pukul 2 waktu Indonesia Barat, kick-off akan dilaksanakan pertandingan antara Swiss melawan tuan rumah Kanada dari grup B yang bertempat di Stadion BC Place Vancouver di Kanada ya. Lalu juga pukul 5 waktu Indonesia Barat Anda bisa juga mendengarkan siaran langsung Piala Dunia FIFA antara Skotlandia melawan Brazil dari Stadion Miami Amerika Serikat di pertandingan grup C ya maksud kami. Jadi demikianlah siaran Pro 1 RRI Kediri pendengar. Kita akan segera ikuti ataupun juga bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk nantinya Anda bisa mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia antara Swiss melawan Kanada dari grup B di BC Place Vancouver, Kanada tepat pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Studio Pro 1 RRI Kediri kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami.